Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kidung-kidung pujian melengkapi sukacita untuk mengantarkan Anda menuju ke gereja dalam ibadah Minggu pagi. Baik saudara pendengar, kami langsung akan menyatukan siaran kami bersama gereja GKI Henwani Waimhorok Jayapura untuk menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi bersama tim teknik kami yang bertugas di sana, ada Bung Norons dan juga Bung Revo. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya jemput Bapak, Ibu berdiri dan kita buka nyanyian Kidung Jemaat 21, bait yang pertama dan bait yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia dan kata-kata seterusnya.

atas anugerah Tuhan kita ada di hari yang baru, terlebih di hari yang kudus. Seminggu lamanya kita bekerja dan kembali lagi datang ke hadirat Tuhan dalam persekutuan di hari ini. Untuk itu mari kita beribadah kepadanya. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nanti dalam keadaan berdiri kita memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 138 ayatnya yang pertama.

kita hendak menerima hukum Tuhan sebagai pedoman hidup. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian hukum Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.

sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, dipersilakan duduk.

di hadirat Tuhan kita sebagai persekutuan. Kita datang bukan tanpa dosa, tetapi banyak hal yang telah kita lakukan yang tidak tersembunyi di mata Tuhan. Itu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu. Hanya syukurlah yang boleh kami berikan sebagai balasan dari semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus membawa kami dalam perlindungan hingga di saat pagi hari ini pun Tuhan menyapa kami dengan terbitnya terang mentari, menandakan kehidupan kami di hari yang baru ini. Tuhan, dalam perjalanan hidup kami, apapun dan dimanapun kami melakukan pekerjaan, bahkan dalam pergaulan, kami tidak luput dari perbuatan salah, bahkan menyakiti sesama kami. Itulah pengakuan dosa yang patut kami naikkan dan mohonkan kepada Tuhan, sebab kami datang sebagai orang-orang yang berdosa untuk memohon penebusan supaya kami beroleh keselamatan. Itu Bapa, ampunilah segala dosa kami. Biarlah kami menyembah dan memuliakan Engkau di hari ini, mengalami pembaharuan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 147 ayat 1 dan 2. Kuasa-Mu ya pengasihan.

kita akan menyanyikan nyanyian yang sama setelah kita menerima berita anugerah. Dengarlah jemaat, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37b. Dengan rohani yang sama 147 ayatnya yang ketiga.

kita hendak bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita. Untuk itu Bapak Ibu dimohon bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga. Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan nyanyian rohani 130, nyanyian rohani 79 ayat 1 dan 2. Tuhanlah kekal raja di kami.

Bapak Ibu persilakan duduk. Kita akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman yang akan kita baca dan renungkan. Itu mari kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya hikmat diberikan bagi kita untuk memahami. Mari kita berdoa. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan atas ibadah yang berlangsung di hari ini dalam persekutuan jemaat Enwani. Kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya lewat Roh Kudus kami semua diurapi dan pakai hambamu sebagai alatmu, sehingga firman ini benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Dalam Roh Kudus ajar kami lewat kuasa yang sungguh ajaib, supaya kebenaran ini pun dapat menjadi alat Tuhan untuk mempergunakan kami di tengah-tengah dunia ini untuk memancarkan kasih-Mu, ya Bapa. Inilah kami umat-Mu, berfirmanlah, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada di minggu pertama bulan Juni, dan atas persekutuan Gereja Kristen Injili dimanapun berada, kita dipersatukan dalam satu pembacaan firman Tuhan. Kita sama-sama merenungkan di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Kitab Amsal pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7.

Jika Bapak Ibu telah menemukannya dan membaca, Bapak Ibu boleh mengikuti. Berikut pembacaan firman Tuhan, tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, haleluya.

Shalom. Nansam Muani. Ya, saya dari kampung Bapak BPM. Saya sudah beberapa kali ada di jemaat ini untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada di tanah Papua, kita melihat logo YPK, Yayasan Pendidikan Kristen yang dinaungi oleh Sinode GKI, bermotokan dahulu kamu gelap, sekarang kamu terang. Dahulu kamu tidak tahu, sekarang kamu tahu. Pendidikan selalu bertujuan untuk mencerdaskan. Di hari ini kita ada di dalam kitab Amsal yang akan kita renungkan bersama, apa tujuan Amsal ini.

antara Salomo dalam kehidupannya sangat membutuhkan hikmat, sehingga ketika Allah mengajukan satu pertanyaan atau apa yang akan diminta kepada Allah, dia meminta hikmat. Jadi hikmat lebih dari kekayaan, lebih dari perak dan emas bagi Salomo. Dan memang ia adalah raja, dan sehingga Salomo pun terkenal dengan kebijaksanaannya dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hikmat tentu tidak hanya sekedar kecerdasan. Tidak hanya kepandaian, tetapi kita lebih, kita dibawa untuk selalu berefleksi dalam hidup kita. Kita tidak selalu berfokus pada masalah yang kita hadapi. Kita sering memecahkan masalah, tetapi dalam persoalan hidup kita bukan solusi yang kita bawa, tetapi polusi.

Kita ada misalnya dalam pergumulan soal keuangan. Kita terlilit oleh utang. Dan tagihan kredit kita selalu membawa kegelisahan, sehingga ada prinsip untuk pemecahan persoalan itu. Kita harus kerja keras, kita harus mencari uang sebanyak-banyaknya. Kita memperhitungkan berapa utang kita dan kita harus cari untuk melunasinya. Dan terus bekerja sehingga telah memperoleh banyak uang. Belum tentu dengan banyak uang itu kita akan selesai masalah kehidupan. Persoalannya bukan pada utangnya. Persoalannya adalah kenapa kita berutang.

apakah kita hanya mau kemewahan-kemewahan sehingga kita harus menjalani kehidupan ini, dan untuk memenuhinya harus berhutang. Dan cara melunasinya kita kerja keras, kita kerja keras, dan kita berprinsip uang memang penting, tetapi uang bukan segala-galanya.

bukan utangnya yang menjadi persoalan, tetapi kenapa kita berutang. Inilah yang harus kita refleksikan. Kita dituntut bukan untuk berfokus pada masalah, tetapi bagaimana masalah itu tidak membawa kita jatuh berulang-ulang-ulang dalam persoalan yang sama. Aku barangkali tidak ada salah dalam perkataan, bekerja banyak pasti banyak uang. Tetapi apakah dengan banyak uang kita akan tidak akan menghadapi masalah? Karena di sini juga Amsal mengungkapkan, kita harus takut akan Tuhan. Kita harus mengingini hikmat. Kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai landasan hidup kita.

Sehingga ketika kita berhadapan dengan masalah, kita harus memiliki pengertian, sehingga kita memiliki pertimbangan untuk sebuah masalah. Sehingga banyak kita dalam hal berdoa juga, kita berfokus pada masalah, kita ajukan kepada Tuhan segala persoalan kita. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi persoalan utama dalam hidup ini, saya lawan saya. Dahulu kamu gelap, sekarang kamu terang. Terang dan gelap seringkali bisa akan saling mempertanyakan atau saling memperdebatkan. Dalam kearifan budaya kita juga, kebenaran yang kau anggap benar belum tentu benar menurut saya. Karena itu kita harus ada pertimbangan atas hikmat dan pengertian. Kita merefleksikan, kita jangan lebih mengutarakan persoalan-persoalan kita kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa bukan masalah itu dari Tuhan, sayalah yang menimbulkan masalah itu. Sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada kita.

dengan pengertian dan hikmat. Kita tahu bahwa persoalan dalam hidup ini adalah kebenaran, hanya dituntun oleh kebenaran firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Karena itu, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Takut akan Tuhan itu kita harus sadari dengan rendah hati siapa kita. Tadi dikatakan, dahulu kamu gelap, sekarang kamu terang. Yang mengeluarkan kita dari kegelapan itu bukan kita. Terang itu menjadi kasih karunia bagi kita. Itu pemberian supaya kita jangan ada dalam kegelapan, jangan ada dalam kebodohan, tetapi bagaimana kita hidup menjadi terang, dan terang itulah hidup kita. Di mana kita mendapatkan hikmat? Salomo mengungkapkan

di ruang terbuka, di lapangan-lapangan, kita dapat beroleh hikmat yang disuarakan. Terang atas hidup kita selalu berdampak bagi orang lain. Kecerdasan yang kita miliki bukan untuk kita pribadi, bukan untuk kita sendiri, tapi kecerdasan itu harus membuahkan dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ada kearifan dalam hidup kita. Kita menjadikan Kristus Yesus sebagai gaya hidup kita. Dialah guru yang agung, dialah yang harus kita contoh dalam hidup ini. Dialah hikmat itu sendiri. Dia melakukan apa yang dia katakan. Kalau kita masih agak berbeda, Bapak Ibu yo, bisa saja lain di bibir, lain di hati. Ungkapan dengan perbuatan kadang masih agak berbeda. Kita tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain kalau saja kita melihat orang punya kekurangan, kita melihat orang punya kekurangan dan hidup kita sebagai terang, dia menjadi informasi dari Tuhan bagi kita. Tolong dia, karena dia ada dalam kekurangan. Tetapi kadang kita hanya hanya menerima informasi selesai. Kita memberi berarti kurang, mengurangi. Bahkan kita memberi persembahan, kita juga akan berpikir soal kita punya tas akan berkurang. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tidak. Siapa yang mencintai, dia akan kehilangan. Tetapi siapa yang memberi nyawanya, dia akan mendapatkan hidupnya. Apakah ini sudah menjadi kehidupan yang nyata dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Hari ini kan bulan-bulan ini, saya tadi malam juga pulang dari Tobati mau ke Kayu Batu sana. Biasanya saya lihat itu orang yang namanya demam itu ada di rumah sakit, tapi ini demam bola ada di jalan-jalan, panjang jalan ini sampai kita tidak bisa jalan. Ramai sekali.

luar biasa. Ada bendera, ada teriak-teriakan, ada ya goyang-goyang, ya. Tapi apakah yang meriah yang kemarin itu? Ada juga kemeriahan yang hadir dalam persekutuan hari ini. Semoga semua mereka yang demam bola itu demam juga masuk gereja dalam persekutuan. Tidak ada salahnya pendukung dengan pendukung, tapi kita harus memiliki pertimbangan. Jangan kita ego. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hikmat benar-benar menjadi harta karun yang harus kita minta, harus kita cari. Karena hikmat bersumber dari atas. Ada hikmat Tuhan, ada hikmat dunia. Hikmat dunia hanya sekedar menjalani hidup ini. Kita tahu kalau kita di dunia ini terbatas dengan waktu. Kita akan tinggalkan dunia ini dan pergi ke rumah Bapa. Karena itu kita dapat menggunakan waktu dengan hikmat. Bukan menggunakan waktu dengan kerja keras untuk bagaimana kebutuhan hidup kita, tetapi bagaimana kita menggunakan waktu itu dengan perencanaan, sehingga waktu bukan membuat kita kerja lalu sakit, tetapi kita dengan menggunakan waktu itu dengan perencanaan, sehingga kita diarahkan kepada tujuan. Itulah kita harus memohon dan mencari hikmat. Kita menggali harta karun itu supaya kita dapatkan. Kita tidak dapat memecahkan masalah kita sendiri. Lewat hikmat kita ditolong, bagaimana persoalan itu menjadi persoalan yang benar-benar tidak menimbulkan dampak lagi dalam hidup kita.

kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai hikmat dalam hidup kita. Semua apa yang dilakukan, apa yang diperbuat Yesus, menjadi gaya hidup kita, menjadi karakter kita, sehingga hikmat itu benar-benar memperlihatkan hidup kita sebagai berkat yang akan berdampak bagi orang lain, memberikan pandangan bagi orang lain untuk kita bawa kepada Yesus. Jadi dengan hikmat kita takut akan Tuhan, kita jadikan firman Tuhan itu sebagai mempertimbangkan segala cara hidup kita, dan terus kita berdoa. Dalam hidup kita dituntun dari langkah ke langkah. Hari ini kita mendapatkan hikmat, tetapi kita masih terus harus diperlihatkan oleh Allah hikmat dalam menuntun kita kepada kesempurnaan. Jadi terus, tidak ada waktu berhenti untuk belajar. Terus kita mau memperdalam untuk pengenalan diri kita. Kita terus hidup tidak terlepas dari persoalan, tetapi kita bagaimana persoalan itu tidak membawa kita terus berulang-ulang jatuh di dalam hal yang sama. Jadi mari kita terus berefleksi dalam hidup ini. Kita tidak berfokus pada masalah, tetapi mari kita mau melihat persoalan itu untuk mematangkan kita menjalani kehidupan ini dengan berdasarkan firman Tuhan. Bila kita semua mau menerima firman, mau menerima hikmat, biar kita menghormati Allah yang mengaruniakan hidup, mengaruniakan hikmat bagi kita, biar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan gaya hidup yang memancarkan kehidupan Kristen. Kita mau berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati segala firman-Nya untuk selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, trio Rayon 2 yang telah mempersiapkan pujiannya sebagai persembahan untuk Tuhan, itu kami persilakan.

Terima kasih atas pujiannya. Tuhan memberkati.

Kita akan doa untuk persembahan syukur, dan kita akan mohon dalam kesempatan ini untuk dalam persekutuan jemaat, orang yang kita kasihi dalam keadaan sakit, dan orang yang boleh jadi berkat dalam jemaat. Pengucapan syukur dari keluarga Tan Tahuleka mengucap syukur atas berkat Tuhan lewat usaha keluarga Rendi Rifulai, syukur atas kelulusan anak terkasih Repa Rifulai di tingkat SMP. Keluarga Bapak Benur Tomimano, syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam keluarga. Keluarga SK Ponataba, syukur atas put ke 18 anak Juan Ernesto Ponataba tanggal 3 Juni 2026. Keluarga Edman Sawan mengucap syukur atas penamatan sekolah dasar anak Rio Mansawan. Jemaat yang sakit dalam proses pemulihan, Bapak John Ruhulesin, Bapak Marane, Bapak Wiji Sukardi, Saudara Agus Pali, Ibu Nani Prasetyo Jadi, Ibu Yarangga, Saudara Noldi Yarangga, Ibu Yamas Julianti. Para donatur dalam pembangunan gedung gereja yaitu Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura, Kementerian Agama, pribadi dan keluarga yang sudah menopang pembangunan gedung gereja baru. Pergumulan jemaat dalam pembelian tanah di sekitar lingkungan gereja, rencana pembangunan rumah pastori, gedung serbaguna, dan gedung sekolah minggu. Proses pembangunan gedung kantor klasik Port Mumbai, panitia penjaringan majelis GKI Inwani periode 2027-2032. Anak Robert Immanuel Sahu Kapulete yang akan ujian skripsi pada tanggal 10 Juni 2026 di Universitas Udayana Bali. Jemaat yang berulang tahun tanggal 1 sampai 7 Juni. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami menaikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau baik. Engkau tidak memperhitungkan segala dosa-dosa kami, sehingga kami mendapat kesempatan juga di hari ini untuk hadir di hadirat-Mu, menjadi kasih Tuhan yang terbaik bagi kami. Kami sudah melangsungkan ibadah ini di dalam penyertaan dan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh duduk sehati bertekun untuk memuliakan Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan atas kitab Amsal
di mana kami membutuhkan hikmat supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan pola pikir yang dituntun oleh hikmat, sehingga dalam menjalani hidup ini pun kami boleh menjadikan Guru Agung Yesus Kristus sebagai hikmat dalam hidup kami. Itu Bapa, biarlah kami terus merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kami ke dalam pendamaian. Apapun persoalan dalam kehidupan kami, Tuhan akan menolong kami lewat hikmat, sehingga benar-benar kami sungguh ada dalam sukacita senantiasa memiliki Allah yang baik di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di dalam kerajaan surga, atas persekutuan jemaat ini wani dengan hati yang penuh syukur atas berkat yang tercurah dalam kehidupan mereka, telah mempersiapkan, telah merencanakan dari semua berkat Tuhan untuk diberikan menjadi persembahan, kini telah dikumpulkan oleh hamba-hambamu ada di atas altar, menjadi milik Tuhan dari jemaat Heniwani. Tuhan, Engkau hendak menjadikan persembahan ini dengan mempertanggungjawabkan di dalam jemaat Klasis dan Sinode. Dengan persembahan ini, hati yang baik dari jemaat ini turun menjadi penopang dalam pewartaan Injil . Karena itu kami selaku hamba-Mu yang ada di jemaat ini, yang ada di tengah-tengah jemaat yang sedang beribadah, biarlah kami juga mengucap syukur dan berterima kasih atas persembahan syukur oleh umat Tuhan. Karena persembahan ini juga kami selaku hamba-hamba Tuhan dapat melangsungkan pekerjaan. Karena itu biarlah umat Tuhan terus berdoa dan menopang kami di dalam pekerjaan Tuhan. Berkati usaha-usaha dari umat kekasih-Mu Bapa, dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan, menyatakan dari heran yang satu kepada heran yang lain, Tuhan adalah sumber berkat. Dan biarlah hati kami terus mengucap syukur dalam segala hal. Itu kerinduan kami. Tuhan memberikan kami hati untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa atas keluarga-keluarga yang Tuhan tahu segala keberadaan mereka. Mengucap syukur oleh karena sukacita lewat berkat Tuhan atas usaha
biarlah pun usaha yang dijalankan oleh Bemu boleh terus berkembang dan Tuhan pakai juga sebagai berkat bagi keluarga dan bagi banyak orang. Juga berdoa untuk keluarga yang telah mengalami sukacita dan pendidikan anak kekasih sehingga ya boleh tamat, boleh lulus. Karena itu anak kekasih masih terus melanjutkan ke jenjang yang lebih, biarlah didikan menjadi membuat anak kekasih ini terus mengalami hikmat Tuhan. Pendidikannya membuat masa depan dituntun oleh Tuhan. Itu juga dengan keluarga dan mengucap syukur karena penyertaan Tuhan selalu menyatakan kami ada di dalam keadaan yang selalu diawasi oleh Tuhan. Itu kami berdoa untuk Pak Tommy Mano, laku hambamu, gimana kasih Tuhan yang terus dirasakan oleh Bapak kekasih sehingga kesehatan, panjang umur, hikmat biar terus Tuhan limpahi dan jaga hambamu, tungi, bentengi dari perjalanan hidupnya, berkati nama dan anak-anak dalam keluarga, di dalam kerajaan surga juga keluarga yang telah melihat anak kekasih telah menyelesaikan pendidikan dalam jemaat, di dalam keluarga. Tuhan biarlah didikan dan topangan orang tua terus dengan cinta kasih anak kekasih ini bertumbuh dan tanggung jawab orang tua yang diberikan oleh Tuhan. Jadikan anak kekasih ini terus mengalami pertumbuhan ke masa depan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kasih kami dalam persekutuan ini. Engkau biarkan kami jika satu sakit, kami semua merasakan sakit karena kami satu tubuh, kami satu keluarga. Karena itu apapun yang dialami oleh orang-orang terkasih kami, biarlah Tuhan kami memohon agar saudara-saudara yang mengalami sakit dan mengalami pemulihan, Tuhan sembuhkan agar kami dapat sebagai keluarga persekutuan Tuhan Kristus dapat bersekutu menjadi satu persekutuan yang utuh. Pulihkan kehidupan mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang memiliki empati untuk pembangunan gedung gereja. Mereka datang membawa persembahan mereka baik lewat lembaga provinsi Papua, pemerintah kota dan kementerian maupun pribadi. Mereka mau menjadikan berkat bagi persekutuan jemaat ini. Tuhan memberkati
Tuhan jaga dan lindungi beri mereka kesehatan dan berkat-berkat-Mu. Dan juga berdoa untuk apa yang sedang digumuli dalam jemaat ini, tanah untuk mendirikan rumah pastori dan gedung serbaguna. Ini menjadi pergumulan yang terus dinaikkan oleh permohonan kepada-Mu ya Tuhan. Rumah ini adalah kepunyaan-Mu. Engkau tahu apa yang dibutuhkan. Karena itu biarlah kami bersandar dan berpasrah kepada-Mu. Karena Engkau akan menunjukkan dari heran yang satu kepada heran yang lain. Karena Engkau adalah sumber segala berkat. Biarlah pembangunan-pembangunan ini berlangsung dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa atas persekutuan jemaat, untuk penjaringan majelis jemaat. Persekutuan ini membutuhkan pekerja-pekerja sebagai penilik, sebagai pengawas, untuk melangsungkan penata layanan di dalam jemaat. Tuhan, biarlah proses ini berlangsung dengan kehendak Tuhan. Biarlah mau mendengar suara panggilan Tuhan untuk jadikan alat Tuhan di dalam pekerjaannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak kekasih setelah beberapa lama ya mengikuti pendidikan perguruan tinggi yang boleh datang di hadirat Tuhan lewat persekutuan ini, memohon pertolongan Tuhan. Beri hikmat supaya dia boleh melewati ujian yang akan berlangsung. Tuhan sebagai kekuatan dan Tuhan diandalkan sebagai hikmat, itu Bapa Kau ada dan bersama-sama dengan dia ketika dia menghadapi ujian. Tuhan berkati juga seluruh sukacita dari persekutuan ini di dalam keluarga-keluarga yang telah merasakan pertambahan usia dalam penyertaan Tuhan, 1 sampai dengan 7 Juni 2026, mereka telah bersukacita, telah menikmati berkat Tuhan. Ada puji-pujian yang dinaikkan ketika merayakan panjang umur, sehat selalu, dan iman yang teguh. Karena itu Bapa, biarlah setiap hari-hari kami boleh kami diajar untuk menghitung, hitung dan bersyukur dari segala pemberian Tuhan. Di dalam kerajaan surga kami berdoa untuk persekutuan jemaat di dalam kelengkapan jemaat, terunsur-unsur semua boleh bekerja saling menopang agar pertumbuhan jemaat ini dapat menjadi jemaat yang misioner. Dari setiap kehidupan mereka boleh memancarkan kasih Tuhan. Jauhkan Tuhan dari persoalan-persoalan yang memecah belah hati, dengki dan perseteruan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar, biarlah kami diajar untuk menjadikan pengajaran Tuhan Yesus
menjadi hidup yang sesungguhnya, hidup kami di dalam kerajaan surga. Berkati semua, jadi unsur-unsur yang telah sedia bekerja untuk alat Tuhan. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang tekun dan setia dalam pekerjaan. Tuhan menyaksikan semua apa yang mereka perbuat. Tuhan juga selalu menopang mereka dengan kuasa Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Engkau terus pakai mereka sebagai alat-Mu dengan selalu bersandar dan memuliakan Tuhan. Mereka telah mempersembahkan waktu, tenaga, dan seluruh kehidupan mereka untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu berkati keluarga, berkati anak-anak mereka Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sudah beribadah kepada-Mu dalam setiap proses yang sudah kami jalani itu karena penyertaan Tuhan. Kami boleh menyembah Allah di dalam kebenaran, roh dan kebenaran Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah ibadah yang kami akhiri ini ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kami boleh bawa berkat, harta, kebenaran firman Tuhan itu untuk menata kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kasih seluruh kehidupan keluarga umat sekatimu, dari generasi ke generasi, dari yang terkecil sampai orang-orang tua yang lansia. Tuhan berkati. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Ya mohon maaf Bapak Ibu, masih ada pokok-pokok dua yang belum dibacakan. Mungkin keluarga Santa Ulete, keluarga Rayon 1, keluarga Rayon 1, keluarga Rayon 2, keluarga Liu Nyakim, Rayon 2, Martina Fatacua dari Rayon 1, keluarga Bapak Benur Tomimano dari Rayon 1, seorang pemudi dari Rayon 1, keluarga HS Rua Sakurei Mandiri Rayon 3, keluarga Lengkoan Rayon 2, seorang pemudi dari Rayon 2, satu keluarga yang bermudah membawa perpuluhan dari pembangunan Bapak keluarga Denur Tomimano, Yuran Pembangunan, keluarga Pak Kiai Mutara, Kartu Yuran Pembangunan Kantor Plasis, keluarga H. Capulete, keluarga Nababan, Rayon 2, keluarga Sembiring, Rayon 2, keluarga Tambara, Rayon 2, keluarga Alaperdi, Rayon 2, keluarga Nolitan, Rayon 2, keluarga Kota Laha, Rayon 2, keluarga Winarto, keluarga dari Rayon 2, semua yang telah berdiri menjadi berkat dalam persekutuan. Biarlah Tuhan berkati dari rasa syukur dan berkat yang diberikan bagi Tuhan lewat jemaat ini. Baik, ya Tuhan memberkati semua berkat Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari nyanyian 86. Kita nyanyikan ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kita bangkit berdiri.

Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Henwani Wemhorok Jayapura. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bagi seluruh pendengar dimanapun Anda berada, dan juga bagi Anda yang baru saja usai menunaikan ibadah Minggu pagi. Kiranya berkat Tuhan terus tercurah mengalir dalam setiap lumbung-lumbung kehidupan Anda. Baik saudara pendengar, sambil kita menikmati suasana ibadah usai, kita kembali disuguhkan dengan persembahan kidung-kidung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saudara-saudara, sudah pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan tuntas sudah tugas saya menemani Anda dari pukul 5 tadi pagi sampai pukul 11 siang. Dan nanti selepas Mbak Ida ada rekan Agus Setiawan yang akan menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Akhirnya, saudara, kita berpisah dan saling mendoakan agar tetap sehat walafiat, tidak kurang apapun juga dalam berkat perlindungan Tuhan, dan berjumpa kembali 2 hari ke depan. Terima kasih saudara pendengar, selamat menikmati hari libur, hari Minggu. Kiranya bahagia senantiasa bersama Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gustiawan untuk menemani di Lintas Jayapura siang untuk diisi hari ini. Dan selamat hari Minggu tentunya untuk umat Kristiani dimanapun saja berada, di mana hari ini baru saja menerima berkat lewat firman Tuhan yang

mengikuti ibadah Minggu pagi ya. Selamat siang semuanya. Semoga ada damai sukacita yang tetap terus bisa dirasakan di akhir pekan ini. Bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura masih tetap akan hadir dengan beragam informasi menarik lainnya yang akan hadir sambil ditemani dengan musisi-musisi tanah air. Kembali kita dengarkan tentunya, dan beberapa pesan-pesan lainnya juga akan mengudara, di mana kami akan sampaikan untuk beragam informasi-informasi ringan dalam kebersamaan kita di Lintas Jayapura siang kali ini.

0: Iya, pendengar, banyak orang merasa sulit menolak permintaan anak, terlebih ketika anak menginginkan sesuatu yang sedang populer di kalangan teman-temannya. Tidak sedikit pula juga yang memilih langsung mengabulkan permintaan tersebut demi menghindari rengekan atau tangisan atau rasa kasihan. Padahal, pendengar, menurut psikolog anak dan keluarga Vera Itabiliana, kebiasaan selalu mengikuti keinginan anak dapat berdampak pada perkembangan psikologis mereka dalam jangka panjang. Vera menjelaskan bahwa anak perlu belajar memahami batasan dan mengelola keinginan sejak dini. Jika setiap keinginan selalu dipenuhi, anak beresiko tumbuh tanpa kemampuan mengendalikan diri dengan baik. Dan kemampuan menunda kepuasan atau disebut dengan delay gratification merupakan salah satu keterampilan yang penting perlu dimiliki anak. Melalui proses menunggu dan memahami bahwa tidak semua keinginan bisa langsung terpenuhi, anak belajar mengendalikan emosi, bersabar, serta mempertimbangkan prioritas. Sebaliknya, pendengar, kita semua permintaan selalu dikabulkan, anak bisa terbiasa mendapatkan apa yang diinginkan secara instan. Akibatnya, pendengar, mereka berpotensi mengalami kesulitan saat menghadapi penolakan atau situasi yang tidak sesuai harapan. Kemampuan mengelola kekecewaan ini penting karena akan dibutuhkan anak dalam beberapa aspek kehidupan, mulai dari lingkungan sekolah hingga pergaulan sosial. Selain kesulitan mengendalikan keinginan, anak juga ternyata berisiko mengembangkan pola pikir bahwa kebahagiaan dan kepuasan selalu berkaitan dengan kepemilikan barang. Menurut Vera, kondisi ini dapat membuat anak menjadi lebih konsumtif dan mudah terpengaruh oleh tren yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Ketika melihat teman memiliki barang tertentu atau menemukan produk yang sedang viral di media sosial, ternyata kadang anak cenderung merasa perlu memilikinya juga agar tidak ketinggalan. Dalam jangka panjang, pendengar, mereka bisa lebih mudah terpengaruh tekanan sosial dan kesulitan mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya. Nah, dampak lain yang perlu diwaspadai adalah terbentuknya rasa percaya diri yang bergantung pada kepemilikan barang. Dan tentunya di siang hari ini, bersama anak-anak kita yang kita kasihi, yang kita sayangi, semoga saja kita mampu untuk dapat menjaga ya, dan tentunya dapat menjadi orang tua yang baik kepada anak-anak ya. Dan terkait tentang bahaya menuruti semua permintaan anak juga harus diketahui oleh setiap orang. Jika anak terbiasa mendapatkan apresiasi atau merasa diterima karena memiliki barang tertentu, nah, mereka dapat menganggap bahwa nilai dirinya ditentukan oleh apa yang dimiliki, bukan oleh kemampuan atau karakter pribadinya. Nah, ini penting tentunya untuk orang tua harus menunjukkan sikap bijak dalam menyikapi tren dan tidak mudah membeli sesuatu yang hanya karena populer. Anak pun akan lebih mudah mengembangkan kebiasaan yang sama, dan pada akhirnya tujuan pengasuhan bukanlah memenuhi seluruh keinginan anak, melainkan membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri, memahami prioritas, dan memiliki rasa percaya diri yang tidak bergantung pada barang yang dimiliki. Sekilas informasi bahaya menuruti semua permintaan anak, psikologi ungkap dampaknya terhadap anak-anak kita.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya, apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

Iya, benar, pukul 11.34 waktu Indonesia Timur. Informasi dalam kebersamaan kita ini, informasi-informasi ringan tentunya, yang biasanya kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, ada satu informasi terkait tentang gosip. Gosip kerap muncul dalam berbagai situasi sosial, mulai dari lingkungan pertemanan, keluarga, bahkan hingga di tempat kerja. Meski terdengar sepele, pendengar, kebiasaan membicarakan kehidupan orang lain dapat memicu kesalahpahaman, konflik, bahkan merusak hubungan. Tak jarang, pendengar, seseorang terlibat dalam gosip bukan karena ingin ikut menyebarkan cerita, melainkan karena berada di posisi sebagai pendengar. Nah, siapa ini yang ingin mendengarkan gosip? Lalu bagaimana cara menyikapi tanpa terjebak dalam drama yang tidak perlu? Dikutip dari psikologi itu nih, psikolog Shirley Ziegler, PhD, ini membagikan beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menghadapi gosip dengan bijak. Alihkan pembicaraan ke topik yang lain. Salah satu cara yang paling sederhana menghentikan gosip adalah mengalihkan arah percakapan. Ketika seseorang mulai membahas kehidupan pribadi orang lain, Anda bisa membawa diskusi ke topik yang lebih netral atau relevan dengan situasi saat itu. Cara ini dapat membantu menghentikan gosip tanpa harus menciptakan suasana yang canggung atau memicu perdebatan. Selain itu, pendengar, mengalihkan topik juga menunjukkan bahwa Anda lebih tertarik pada percakapan yang konstruktif daripada membahas urusan pribadi orang. Selanjutnya, respon yang diberikan saat mendengar gosip dapat mempengaruhi apakah pembicaraan akan berlanjut atau tidak. Jika Anda terlihat antusias, mengajukan banyak pertanyaan, atau ikut menanggapi, tentu lawan bicara kita mungkin menganggap Anda tertarik dan akan terus melanjutkan cerita. Sebaliknya, menunjukkan respon yang datar atau tidak terlalu terlibat dalam dapat menjadi signal bahwa Anda tidak ingin ikut dalam percakapan tersebut. Sikap ini akan membantu menjaga jarak tanpa perlu bersikap kasar kepada orang yang sedang berbicara. Sampaikan ketidaknyamanan dengan sopan, ini juga perlu apabila gosip terus berlanjut dimulai membuat Anda tidak nyaman. Tidak ada salahnya untuk mengungkapkan perasaan tersebut secara langsung. Anda dapat mengatakan dengan sopan bahwa Anda kurang nyaman membicarakan orang lain yang tidak hadir dalam percakapan. Dan yang tidak kalah penting tentunya pertanyaan kebenaran informasi ini menjadi penting ya. Tidak semua informasi yang beredar dari mulut ke mulut merupakan fakta. Karena itu Ziegler menyarankan untuk mempertanyakan sumber atau kebenaran informasi yang sedang dibicarakan. Dan mengapa penting tidak ikut terlibat dalam gosip? Meski sering dianggap sebagai bagian dari interaksi sosial, ya, gosip yang bersifat negatif berdampak pada hubungan antar individu dan suasana dalam kelompok. Tidak ikut terlibat dalam gosip bukan berarti bersikap antisosial. Sebaliknya, hal itu menunjukkan kemampuan untuk menjaga empati, menghormati privasi orang lain, dan membangun komunikasi yang lebih sehat. Dengan mengalihkan topik menunjukkan ketidaktertarikan, menyampaikan ketidaknyamanan, serta mempertanyakan kebenaran informasi, seseorang dapat menyingkapi gosip dengan lebih bijak tanpa harus terjebak dalam dunia drama yang tidak perlu. Ya, semoga saja kita di siang hari ini tidak ada yang berbicara gosip. Tapi bagaimana kemudian kita berbicara yang baik saja ya, yang tentunya sesuai dengan kondisi saat ini yang panas picah. Kira-kira menu makan siangnya apa? Nah, ini lebih cocok kayaknya. Kita akan menyiapkan makanan apa kira-kira untuk di siang hari biar kenyang. Karena jam-jam seperti ini adalah jam-jam di mana biasanya sudah pada lapar biasanya. Apalagi di akhir pekan banyak kegiatan yang sudah Anda lewati sejak pagi. Dan di siang hari waktu memang untuk makan siang. Nah, ini perlu tentunya menjadi perhatian agar tetap terhindar dari gosip. Daripada gosip, lebih baik kita berbicara menu makanan apa di siang hari ini, dan kita lakukan, kita kerjakan biar kita menikmati setiap hasil usaha kita lewat kebersamaan dengan keluarga di rumah. Selamat siang semuanya yang saat ini tengah berkumpul bersama keluarga, atau mungkin ada yang menikmati akhir pekan ini bertamasya. Mungkin biasanya jam-jam begini juga rame ya di tempat-tempat pariwisata. Nah,
ini bisa menjadi momen kebahagiaan bersama keluarga, bersama teman-teman juga yang menikmati waktu bertamasya ya. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Tetap terus tetap bersama kami. Kami pun temani Anda dengan beberapa selingan lagu yang kiranya dapat membuat kita juga rileks di siang hari ini.

0: Makan deh, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas jadi santai saja. Bapak.
1: Hey.
0: Kau bantu saya dulu kak, kau sapu rumah kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan kak? Yes, ku. Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja mu.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh toh?
1: Wih, mama, aduh, itu kau punya kerja toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, tarada.
0: Eh, bapak, kau dengar ?
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja mo. Tidak tiap hari juga bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh iya sudah. Mama kau jangan marah kak. Terima kasih mama kau sekerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar ? Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari ketong sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah. Baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Ketong bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak toh?
1: Iya itu sudah mantap sekali. Mama ku andalan, mama ku sih.

0: Kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cerah berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, dari yang atas Angkapura nomor 23 pendengar di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Diselingi dengan beberapa musisi-musisi jazz ya, kita dengarkan di siang ini. Selamat makan siang tentunya untuk Anda semuanya. Dan kira-kira di hari Minggu seperti ini, apa kira-kira ini ya yang Anda lewati? Tentu banyak yang bisa Anda lewati bersama keluarga, membangun keharmonisan satu sama lainnya ya. Dan semoga dapat berjalan lancar untuk setiap kegiatan-kegiatan Anda, setiap apa yang Anda lakukan di siang hari ini. Ada yang beristirahat siang juga mungkin ya, karena saat ini sudah pukul 12.10 untuk Indonesia Timur. Makan siang enaknya ini ya. Kalau yang sudah makan siang ya tentu canda tawa bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama orang tua ya. Waktu yang baik yang tepat tentunya untuk kita manfaatkan di momen kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih pastinya atas kebersamaan ini, tetap terus tetap bersama kami ya, sambil menemani makan siang tentunya hadir dengan beberapa musisi-musisi tanah air juga ya. Ada musisi-musisi jazz yang tidak kalah asik kita dengarkan. Semoga dapat menambah selera makannya juga, atau paling tidak dapat terhibur untuk kebersamaan kita di siang ini.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesianya,
3: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya kentongan.
1: Ren, coba kau lihat ke sana. Itu pohon apa ya? Kenapa akarnya kayak kaki seribu?
2: Yang mana?
1: Itu, yang ada di pinggir laut sana. Itu pohon kaki seribu kah? Kenapa akarnya banyak sekali ya? Jadi bikin takut toh?
2: Revo, itu namanya pohon mangrove atau bakau. Itu bukan sembarang pohon. Itu adalah pahlawan sejati untuk pantai kita.
1: Pahlawan? Maksudnya?
2: Maksudnya, pohon mangrove itu rumah bagi ikan, kepiting, dan biota laut. Terus kalau ada ombak besar, akarnya itu yang akan menahan supaya tanah tidak langsung longsor ke laut.
1: Oh, jadi kayak tembok alami begitu supaya tidak gampang abrasi toh.
2: Yo, betul sekali Revo. Jadi tong harus jaga hutan mangrove ini dengan cara jangan buang sampah ke laut.
3: Jaga hutan mangrove berarti jaga laut kita. Mangrove sehat, laut selamat, kita kuat.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Space melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti, namun

0: Completed pretty well defensively.
1: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
2: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini mulai terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari arah masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Sehari kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Negeri Suci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa angka penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Merawat tingkat pengadaan penjagaan dan kesendirian Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak pernah membutuhkan keuangan Bali. Ya, karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat. Tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Sekarang dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati teguh, ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dan sebenarnya sudah diavandir itu pun mudah. Normal, jadi kesalahan anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex Di Gianantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je sais de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Kvitova pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Kvitova gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Kvitova harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Kvitova dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Polinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Mencapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jong Yeonjun juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa, dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama Warta Berita Dinamika Olahraga. Beragam informasi di ruang layanan masyarakat ini kami akan sampaikan tentunya dengan beberapa pesan-pesan, selingi dengan beberapa lagu di siang hari ini. Dan selamat menikmati suasana santai untuk semuanya. Selamat beristirahat sejenak di siang ini bersama kami di Pro Satara Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Iya, pendengar, sesaat lagi kami akan hadir satu rangkaian acara Topi Asli. Kami tentunya ajak Anda untuk bergabung nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur, sesaat lagi setelah satu lagu bersama ST12. Jangan pernah berubah.

0: Iya pendengar, di dalam kebersamaan ini kami hadir dengan topi asli pendengar. Kami ajak pendengar untuk anda yang ingin bergabung bersama kami untuk beberapa pilihan lagu yang kami siapkan, di antaranya satu lagu bersama Naf Seharusnya Kita. Ada lagu juga bersama Titi Puspa ya. Apanya Dong Kekang, Atik Sibih, dan juga Deloitte, Apa Salah dan Dosaku. Tommy Wijaya, Tak Sadar Hadirmu. Titi Sandora dan Muksin Atas, Dunia Belum Kiamat. Brori Besulimah, Mimpi Sedih. Satu Dalam Nada Cinta, Vina Panduwinata. Dan Mika Ardila, Bintang Kehidupan. I Sugiarto, Jangan Sakiti Hatinya. Endang Estorina, Apa Yang Kau Cari. Astrid Kosong, Sami Simorangkir, Sedang Apa dan di Mana. Edi Slitonga, Biarlah Sendiri. Wiwit Widya, Doa dan Restumu. Kangen Band juga ada ya, Tentang Aku Kau dan Dia. Rio Febrian, Matahari, serta Delon, Aku Masih Cinta. Itulah beberapa yang menjadi pilihan untuk kebersamaan kita di acara Topi Asli ini pukul 14.02 menit waktu Indonesia Timur. Di ujung telepon sudah ada yang ingin bergabung, kita langsung sapa. Halo, selamat siang. Iya, sayang ya. Bisa kembali mencoba di nomor 0967536386 untuk anda yang ingin bergabung bersama kami. Di ujung telepon, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Halo, selamat siang, Topi Asli Bung Agus.
0: Iya, silakan, silakan
1: Mbak Minta Yolanda. Minta lagu dari Ika Ardila, Bintang Kehidupan, Kehidupan Yolanda. Bung Agus, terima kasih. Baik. Banyak, Bung.
0: Terima kasih sudah gabung bersama kami. Satu lagu ya, bersama Niki Ardila katanya. Kita akan dengarkan ya, Mbak Yolanda. Selamat menikmati suasana santai di hari Minggu ini. Untuk anda juga yang lainnya, silakan. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Topi Asli, selamat siang. Selamat siang Bung Agus Anjing.
0: Iya, kedengarannya Bung Ivan ini ya.
2: Iya.
0: Baik, apa kabar Bung Ivan?
2: Antara Aku Kau dan Dia, kabar baik Bung Agus.
0: Oh, mantap, mantap. Antara Kau, Aku dan Dia.
2: Kangen.
0: Kangen ya ini ya. Oh iya, betul, betul, kangen ya. Oke, kalau begitu biar terobati rasa kangennya. Baik, baik.

0: salah dan dosaku.
1: Ya, apa salah dan dosaku.
0: Baik, kakak. Terima kasih. Kita akan dengarkan ya untuk lagu ini. Dan baik pendengar, Niki Ardila, Kangin Band dan Loid mengudara duluan tentunya di acara Topia Asli. Dan semoga kita semuanya dapat terhibur untuk kebersamaan kita. Torang pilih alunan senandung lagu Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, apapun kondisi kita, kita tetap selalu harus sanggup menjalaninya. Ya, satu lagu bersama Deloitte ya, mengantarkan untuk Anda yang ingin kembali bergabung, ingin ikutan untuk di beberapa lagu yang masih ada di ujung telepon. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Bung Agus, selamat siang.
0: Apa kabar, Mavan?
1: Kabar baik, sehat selalu.
0: Sudah masak ikan mujairnya, ikan lohan?
1: Tak bosan ke desa makan ikan laut tuh. Ikan gitu. Itu biar istirahat tuh.
0: Ah, bilang saja kalau kasih bersih susah, Bu.
1: Itu lagi masalah kas bersih ini, makan boleh.
0: Iya, itu boleh. Silakan lagunya yang mana ini? Ada Titip Puspa.
1: Lagunya biar saya sendiri sudah di sini, biarku sendiri.
0: Ya. Sama pula lagu tadi teh.
1: Jadi edisi Litonga kak kalau tidak salah.
0: Oh iya, benar ada ya, oke. Okay. Ya. Baik, Mavan.
1: Terima kasih
0: sudah gabung bersama kami ya. Apa nih? Aduh, lebih baik memang kalau langsung mau dimakan enak ya, Mapan. Oke, di ujung telepon lagi. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Sopi Asli, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Yusti Harapan.
0: Ih, Kakak Yusti, suaranya kecil ini. Bagaimana kabar Kakak Yus?
2: Wah, kabar baik.
0: Wah, saya semakan nih kemarin itu. Abang mana kasih habis kue kemarin itu? Ah, halo Kakak Yus.
2: Ya.
0: Terima kasih itu. Tapi Wana itu dia paling banyak makan nih. Okay. Kakak Yus, lagunya apa Kakak Yus?
2: Saya baru monitor ini.
0: Baru monitor. Ada Naf, ada Titi Puspa, ada Atik Sibi, Tommy Wijaya, Titi Sandora.
2: Atik Sibi lagunya apa?
0: Kekang.
2: Aduh.
0: Tommy Wijaya, Titi Sandora ada lagi. Bruri, Vina Panduwinata, Ii Sugiarto, Endang Estrolina, Astrid, Sami Simurangkir, Wiwit Widya, Rio Febrian, dan Delon.
2: Ya.
0: Naf
2: saja,
0: Naf. Iya, seharusnya kita. Oke, baik Kakak Yus. Ya. Terima kasih sudah gabung bersama kami juga. Sudah mampir kemarin juga. Oke, di gentleman selanjutnya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Topi Asli, selamat siang Abang Agus, dengan Cecil.
0: Baik Mbak Cecil, silakan nih Mbak Cecil.
3: Abang Delon judulnya?
0: Apa tuh?
3: Delon judulnya?
0: Aku Masih Cinta.
3: Makasih, itu sudah. Lohnya Tessa.
0: Baik. Oke, saya siapkan kalau begitu. Terima kasih untuk penelpon kita yang sudah bergabung bersama kami ya. Dan oke, kita langsung saja tentunya untuk 3 lagu edisi Litonga, Naf, dan juga Delon.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar dimanapun Anda berada, masih ada waktu tentunya balik lagi yang ingin bergabung bersama kami. Di ujung telepon, halo selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang Mas Agus.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari 25 itu bisa berenang ke sini ke tidak?
0: Bunda Asni. Bisa-bisa. Bisa Bunda.
1: Kebetulan angin jadi pakai itu ban dalamnya mobil. Biar hanyut-hanyut. Mas Agus tinggal lagu apa saja?
0: Ada Titi Puspa, Atik Sibi, Tommy Wijaya, Titi Sandora dan Muksin Alatas, Bururi Peslima, Vina Panduwinata.
1: Kebetulan ya, Titi Sandora dan Muksin Alatas. Anaknya kan sekarang bermungki ada tinggal dia. Ya.
0: Baik.
1: Sama di gunung kan bayangkaranya.
0: Oh iya iya.
1: Bobby.
0: Baik.
1: Makasih.
0: Terima kasih Bunda.
1: Tadi sepoi ketemu tidur jadi.
0: Asik. Salam hormat untuk teman-teman.
1: Ini ada teman-teman ini pendengar setia dan bilang selamat siang untuk Mas Agus.
0: Waduh, lagi rame ternyata di sana. Salam hormat.
1: Ya, kapan lagi ke Kampung Kaipulo, ke Kampung Tahi Masorom.
0: Baik. Terima kasih Bunda. Lagi rame, memang suasana asik kalau di pinggir pantai panas-panas begini, angin sepoi-sepoi, apalagi kalau setelah habis makan. Baik, ada lagi yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Halo, selamat siang,
0: Agus. Iya, dengan siapa di mana?
2: Lagi Sutori, Polimak 1.
0: Baik, apa kabar, Bung? Ya,
2: tadi lain, untuk berenang sampai di situ,
0: Pak. Ya, seru banget.
2: Naik lagi, ya.
0: Itu.
2: Kita lihat sini.
0: Iya.
2: Dia berarti tidur turun ke bawah.
0: Kalau dari situ meluncur boleh, iya, tuh.
2: Itu dia, tapi ini terbantu.
0: Aduh.
2: Dari situ barunya coba. Oh,
0: benar. Baik, Bung. Silakan di Bung.
2: Siapa? Siapa Bung? Coba lagi. Ibu lagi lagi apa tu? Bukan
0: Oscar.
2: Lagu lagi ni apa ya?
0: Ada Titi Puspa, Atik Sibi, Tommy Wijaya, Bururi Peslima, Vina Panduwinata.
2: Tommy Wijaya.
0: Baik. Terima kasih, Bung.
2: Salam buat tuan dicintai sampai dekat hari ini. Terima kasih, selamat siang, selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu juga. Tuhan berkati semuanya, sehat-sehat ya kita semuanya. Selamat menikmati juga suasana siang menjelang sore ya, di mana saat ini 39 menit meninggalkan pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Masih ada satu lagi. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Bapak. Selamat hari Minggu juga, dengan siapa di mana?
3: Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.
0: Amin, sama-sama. Dengan siapa di mana Bapak?
3: Iya, ini dari Mas Kris dari Arso 3.
0: Dari Arso 3. Apa kabar di sana Arso 3? Sehat-sehat ya, semuanya ya?
3: Baik-baik, ini lagi sementara hujan ini.
0: Wih, justru hujan di sana. Duh, gimana ini? Baik, ya. Bung. Silakan.
3: Bisa pesan lagu kah?
0: Ini ada beberapa lagu. Titi Puspa, Atik Sibi, Bururi Peslima, Vina Panduwinata, Sugiarto, Endang Estaurina. Ada Astri.
3: Bururi Peslima sudah.
0: Bururi Peslima, baik.
3: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih sudah gabung bersama kami.
3: Selamat bertugas.
0: Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, Titi Sandora, Tommy Wijaya, Bururi Peslima mengantarkan kebersamaan kita ini. Dan semoga kita semuanya tetap selalu penuh dengan sukacita. Selamat yang menikmati suasana kebersamaan, dan tentunya untuk yang beristirahat, selamat menikmati suasana istirahat juga pastinya di siang ini.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Iya, pendengar, kami cukupkan untuk lebih asli mengingat 55 menit meninggalkan pukul 14. Sesaat lagi, Warta Berita Papua Selintas Pekan akan hadir ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas seluruh atensi Anda yang sudah bergabung bersama kami di acara Topi Asli. Tentunya akan kembali hadir pada esok hari nanti. Dan tetap bersama kami karena sejumlah informasi di pukul 15 akan hadir untuk Anda sesaat lagi setelah satu lagu bersama Titi Puspa.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua Selintas Sepekan edisi hari ini 7 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh rekan Rizky Kurniawan.

0: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Reski Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 7 Juni 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus satu orang anggota KKB dari Kodab 8 Intan Jaya yang terlibat dalam sejumlah aksi teror dan kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya.
1: Personil Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan seorang pria berinisial Eka berusia 18 tahun yang diduga menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kobogau di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, Eka diamankan ketika personil Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan patroli jalan kaki di sekitar area pemukiman warga di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dan dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan pergerakan KKB, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan juga pendalaman. Lanjut Kombespol Yusuf Sutejo, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Eka diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan serta kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Di antaranya adalah pembakaran barak bandara dan sejumlah fasilitas di Bandara Intan Jaya pada 29 Oktober 2021, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap Joni Hendra yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 25 Juni 2025, penembakan terhadap pos pantau di Tower Bandara pada 22 Februari 2025 dan terlibat pada aksi penembakan pesawat terbang dari maskapai Raven Air dengan registrasi PKRVV di sekitar area Bandara Bilorai pada 31 Januari 2026.
2: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kopogaun. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan, antara lain pembakaran barak bandara dan mobil tangki air pada 29 Oktober 2021, pembakaran rumah Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap almarhum Joni Hendra pada 25 Juni 2025, penembakan pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025, serta penembakan pesawat karavan PKRVV di sekitar Bandara Bilogai pada 31 Januari 2026.
1: Saat ini, aparat keamanan masih terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan serta gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat. Adapun untuk Eka, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Satgas Operasi Damai Kartens dan dipastikan seluruh proses penanganan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Peringati Hari Lahir Pancasila, DPD PDIP Papua seru.

0: Buah semangat Mahrenisme harus diwujudkan dalam perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas akses pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur yang berkeadilan, serta memastikan kekayaan alam Papua memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Papua. Karena itulah PDI Perjuangan harus terus hadir di tengah rakyat, mendengar suara rakyat, menyerap aspirasi rakyat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa lelah.
1: Selain itu, ia juga menyuruhkan seluruh kader untuk menjadi pelopor persatuan, kerja nyata, pengabdian, dan gotong royong. Menurutnya, kader PDIP harus dikenal karena kerja dan keberpihakan serta kesetiaan terhadap ideologi partai, bahkan kekuatan partai yang terletak pada kedekatan dengan rakyat.
0: Hari lahir Pancasila tahun ini harus menjadi momentum konsolidasi partai. Kita harus memperkuat soliditas organisasi. Kita harus memperkuat disiplin kader. Kita harus memperkuat kerja gotong royong. Kita harus memperkuat pengabdian kepada rakyat. Partai tidak boleh hanya hadir menjelang pemilu. Partai harus bersama rakyat setiap hari. Sebagai kader banteng, harus menjadi pelopor persatuan, menjadi pelopor kerja nyata, menjadi pelopor pengabdian, menjadi pelopor gotong royong. Kader banteng harus dikenal karena kerjanya, dikenal karena keberpihakannya kepada rakyat, dikenal karena kesetiaannya pada ideologi partai.
1: Dalam kesempatan tersebut, PDIP telah menyiapkan berbagai rangkaian pada bulan Bung Karno yang ditandai pemutaran film dokumenter Pesta Babi, diskusi publik maupun kegiatan lainnya seperti lomba pidato, stand-up komedi, serta bakti sosial dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa. Nalik Saulia melaporkan.
2: RSUP Jayapura menyiapkan layanan kesehatan berstandar internasional dan perkuat kolaborasi dengan rumah sakit daerah untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
3: Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Jayapura terus memperkuat perannya sebagai rumah sakit rujukan utama di tanah Papua dengan menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif, modern, dan berkualitas bagi masyarakat. Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. Petronella Risamasu mengatakan, kehadiran RSUP Jayapura merupakan bagian dari upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan pemerataan akses serta mutu pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di tanah Papua. Sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih canggih, nyaman, dan bersih tanpa harus keluar dari tanah Papua. Dan yang terbaru, RSUP Jayapura tengah mengembangkan berbagai layanan kesehatan unggulan, termasuk mempersiapkan layanan intervensi yang diharapkan dalam waktu dekat ini dapat diakses oleh peserta jaminan kesehatan nasional. Selain itu, RSUP Jayapura juga tengah mempersiapkan dukungan terhadap program penanganan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak atau disingkat KJSU-KIA, serta peningkatan berbagai sarana dan prasarana dan penguatan sumber daya manusia.
4: Kementerian Kesehatan akan memberikan pelayanan yang merata ke seluruh Indonesia, sehingga sesuai dengan kebijakan Remstra Kementerian Kesehatan itu kami menjadi salah satu rumah sakit di Provinsi Papua. Untuk apa? Memberikan akses dan mutu layanan sampai ke Papua, sehingga masyarakat bisa merasakan pelayanan yang komprehensif, yang canggih, yang sangat nyaman dan bersih. Beberapa masyarakat melihat itu, dan itu menjadi tugas kami. Ke depan, terus akan kami kembangkan, ada beberapa layanan canggih juga, mudah-mudahan akan bisa kami kerjakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saat ini kami sedang memprogres untuk bisa melakukan pelayanan intervensi, dan mudah-mudahan sudah bisa dapat diakses oleh peserta JKN. Termasuk juga untuk bisa mendukung layanan KJSU-KIA, untuk layanan kanker, ada beberapa sarana, prasarana, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya SDM yang harus kami siapkan juga agar itu bisa dapat kami laksanakan di RSUP Jayapura.
3: Di kesempatan yang sama, Dr. Petronella Risamasu juga mengungkapkan bahwa RSUP Jayapura sudah mulai memperluas jejaring kerjasama di tingkat internasional. Hal ini ditandai dengan dilakukannya pertemuan dengan delegasi dari Papua Nugini untuk membahas peluang kerjasama yang lebih konkret di bidang pelayanan kesehatan. Dan hal ini menjadi bagian dari langkah RSUP Jayapura untuk mewujudkan visi sebagai rumah sakit berstandar internasional yang tidak hanya melayani masyarakat lokal tetapi juga hingga ke kawasan Pasifik.
4: ada kunjungan dari delegasi PNG dalam rangka rumah sakit ini memberikan pelayanan yang sesuai visi level internasional. Level internasional yang bisa ditawarkan di Papua tentunya sesuai dengan region kita adalah Pasifik Barat. Kita mulai dari PNG.

0: Dan juga negara-negara tetangga yang lain ya, Fiji, Vanuatu, Solomon Island, itu juga bagian dari yang level internasional yang bisa kami kerjakan di sini. Dan ini kunjungan yang kedua yang sudah lebih detail lagi untuk bisa kerjasamanya seperti apa.
1: Dr. Petronella Risamasu menegaskan, RSUP Jayapura tidak hanya berfokus pada pelayanan di rumah sakit, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung penguatan layanan kesehatan di daerah melalui kolaborasi dengan rumah sakit milik pemerintah daerah. Sebab diakui peningkatan kualitas layanan kesehatan di Papua tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat di berbagai wilayah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Kepengurusan DPD Partai Golkar Papua Kota Jayapura 2026-2031 resmi dikukuhkan. Konsolidasi akar rumput jadi fokus Abisai Rolo.
3: Ketua DPD Partai Golkar Papua Matius Fakiri melantik kepengurusan DPD Golkar Kota Jayapura periode 2026-2031 yang diketuai Abisai Rolo berlangsung Senin malam di Jayapura. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi Partai Golkar Kota Jayapura dalam memperkuat konsolidasi organisasi menuju agenda politik 2029 mendatang. Ketua DPD Golkar Kota Jayapura, Abisai Rolo, berkomitmen membesarkan Partai Golkar hingga ke seluruh wilayah Kota Jayapura. Dikatakan kekuatan partai harus terus diperkuat melalui kerja nyata dan kedekatan dengan masyarakat.
4: Tetapi hal ini saya berikan kebesaran untuk memimpin 3 triliun. Partai Golkar adalah partai yang berlayak dan merangkul seluruh masyarakat. Dari kampung-kampung sampai ke sekolah, kita adalah partai yang betul-betul membangun dan berlayak untuk membangun kesejahteraan rakyat. Partai saya sebagai ketua DPD Golkar Kota Jayapura bersedia untuk memenangkan Partai Golkar Kota Jayapura pada tahun 2029.
3: Sementara Ketua DPD Golkar Papua Matius Fakiri meminta kepengurusan yang baru harus mampu menjaga marwah partai, memperkuat struktur organisasi hingga tingkat akar rumput, serta terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Diharapkan soliditas organisasi yang kuat, Golkar mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan politik utama di tanah Papua.
4: Tetapi pada sejauh mana kita mampu hadir dan memberikan manfaat di Granja, Golkar harus menjadi partai yang paling dekat dengan rakyat. Golkar harus menjadi partai yang paling siap menyerang, dan Golkar harus menjadi partai yang paling siap untuk bekerja. Pelantikan hari ini harus menjadi titik awal kebangkitan yang lebih besar. Kita harus bersyukur bahwa Partai Golkar masih menjadi salah satu kekuatan politik utama di Papua. Namun kita tidak boleh terlena oleh nafsu yang telah kita lalui. Target kita dan Pan harus memisah. Golkar harus kembali menjadi pemenang di tingkat provinsi. Golkar juga harus menjadi pemenang di Kota Jayapura.
3: Lebih lanjut dikatakan, salah satu target utama kepengurusan baru dengan mempertahankan dominasi Partai Golkar pada pemilu legislatif 2029 dengan 3 kali diberikan kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinan DPD Golkar Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
2: Sektor pertanian kini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Papua pasca pembentukan daerah otonomi baru atau DOB. Kepala Biro Perekonomian Serda Papua Andri mengatakan pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Papua dari sisi produksi ditopang sektor pertanian, sementara dari sisi pengeluaran didorong konsumsi rumah tangga. Menurutnya, struktur ekonomi Papua mengalami perubahan setelah pemekaran wilayah. Jika sebelumnya pertambangan menjadi penopang utama, kini sektor pertanian mulai mengambil peran yang lebih besar dalam menopang perekonomian daerah. Selain pertanian, sektor konstruksi dan jasa juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Papua. Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong pengembangan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang. Aparat keamanan melakukan upaya sterilisasi di area ledakan mortir di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya beberapa mortir di lokasi tersebut.
1: Tim gabungan TNI Polri, Basarnas, dan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor terus melakukan pencarian terhadap 3 orang korban yang sampai saat ini masih belum ditemukan pasca insiden ledakan mortir peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi di Kompleks Perikanan Jalan Walter Mongin Sidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada 31 Mei 2026 yang lalu. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan dalam keterangan persnya mengatakan pencarian saat ini masih difokuskan di area Ring 2 atau wilayah perairan dan pantai sebab pusat ledakan di Ring 1 belum dinyatakan aman.
5: Dalam proses pencarian tersebut, tim Basarnas berhasil menemukan 13 serpihan potongan tubuh yang selanjutnya dikumpulkan untuk diserahkan ke tim identifikasi agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
6: Kami dari tim gabungan terus melakukan penyisiran dan evakuasi korban yang belum ditemukan. Kemudian kami dari tim gabungan masih terus mencari 3 jenazah yang belum ditemukan, khususnya ini di ring 2, karena di ring 1 ini area yang diduga sebagai sumber ledakan ini masih belum steril, sehingga pencarian kita fokuskan di ring 2. Dengan hasil tadi dibantu dari Basarnas menemukan 13 serpihan atau potongan bagian tubuh.
5: Selain upaya pencarian korban, tim penjinak bom dari Gegana Brimob Polda Papua juga melakukan penyisiran di lokasi kejadian dan petugas menemukan 2 proyektil serta 1 granat nanas modifikasi.
6: Kemudian dari Brimob Polda Papua hari ini juga sudah melakukan penyisiran awal. Tadi juga sudah ditemukan dan sudah diamankan 2 proyektil yang sudah diambil amunisinya. Dan 1 granat nanas yang sudah dimodifikasi dan sudah dilaksanakan disposal atau pemusnahan. Dan ditemukan pula 1 granat nanas yang sudah dimodifikasi. Namun karena keterbatasan visual, hari sudah malam dan air laut sudah pasang, sehingga diputuskan untuk dilakukan pemusnahan esok hari.
5: Dari data yang dihimpun kepolisian, sebanyak 18 orang mengalami luka ringan dan 2 diantaranya masih menjalani perawatan intensif di RSUD Biak Numfor. Sementara itu, jumlah warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut mencapai 56 orang, terdiri dari 43 orang dewasa dan 13 orang balita. Kapolres menegaskan, aparat gabungan masih memberlakukan larangan bagi masyarakat maupun personil yang tidak berkepentingan untuk memasuki area ring 1 hingga proses sterilisasi selesai dilakukan. Dan untuk mempercepat proses penanganan di lapangan, tim penjinak bom dari Brimob Polda Papua masih akan melakukan sterilisasi di lokasi kejadian bersamaan dengan tim Puslatfor dan DVI Polda Papua yang juga melakukan proses identifikasi serta investigasi lebih lanjut. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Kelulusan 100% SMP Negeri 2 Jayapura mencetak prestasi lulusan akademik dan nasional.
7: SMP Negeri 2 Jayapura meluluskan 100% 363 peserta didik tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung Selasa kemarin. Kelulusan SMP Negeri 2 Jayapura tersebut bukan hanya di tingkat akademik, melainkan juga di tingkat nasional. Di antaranya, seorang lulusan dinyatakan lolos ke SMA Taruna Nusantara. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jayapura, Dortea Caroline Enok, kepada awak media. Dikatakan sebagai bentuk apresiasi, pihak sekolah membagikan sertifikat penghargaan kepada para siswa berprestasi yang akan digunakan sebagai penunjang proses pendaftaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
8: Semuanya lulus 100%. Ada juga peringkat 10 terbaik dan juga ada prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak kita sepanjang dia berada di kelas 7, 8 sampai dengan dia lulus hari ini. Dan kami hanya bisa memberikan sertifikat sebagai tanda kepedulian kami, karena itu yang menjadi himbauan bahwa itu akan digunakan dalam proses pendaftaran ke jenjang lebih tinggi. Dan juga di antara anak kami yang lulus tahun ini ada satu yang berkat kerja keras dari Bapak Ibu Guru dan juga dia sendiri, siswa yang menurut kami pintar, yaitu Yunita Kambu, dia lolos di SMA Ternosantara. Dan dia juga ada di sana mulai dari bulan Februari, jadi tidak ikut ujian, tetapi kami sampaikan ke dinas dan dinas bilang ya dia sudah lolos, jadi dia juga masuk dalam kategori lulus 100% untuk tahun ajaran ini.
7: Selain itu dikatakan bahwa komitmen SMP 2 Jayapura tidak hanya berfokus pada nilai akademik, melainkan juga pada pengembangan talenta, bakat, dan minat para siswa. Kelulusan ini diharapkan menjadikan sekolah untuk terus menciptakan generasi terbaik di masa depan, khususnya di tanah Papua.
8: Dan juga ada prestasi nasional dari anak-anak kita seperti pencak silat yang lolos ke tingkat nasional, itu anaknya baru selesai tadi, baru lulus dan juga sudah menjadi alumni, tetapi mereka sudah mengukir prestasi banyak untuk SMP Negeri 2. Dan juga tim GSI SMP 2 juga memperkuat kota Jayapura untuk bisa mewakili kota dan bisa ikut di tingkat provinsi, itu juga sebagian besar dari anak-anak kami di SMP Negeri 2. Dan saya selaku kepala sekolah merasa bahwa tidak hanya penilaian secara akademik yang perlu kami sampaikan, tapi ada prestasi dari sisi talenta, bakat, minat dari anak-anak kita perlu kami tingkatkan lewat prestasi yang mereka ukir untuk menjadi kebanggaan dari kami SMP 2.
7: Pada kelulusan tahun ini, para siswa juga diuji melalui tes kemampuan akademik secara nasional, di mana dari total 363 siswa memiliki nilai di atas rata-rata masuk dalam kategori memuaskan yang berfokus pada mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Nalik Saulia melaporkan.
2: Progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua mencapai 91%. Pangdam optimis 21 unit Koperasi Merah Putih siap diresmikan pada Agustus mendatang.
9: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febriel Buyung Sikumbang pastikan progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua masih terus berjalan dengan baik. Dijelaskan Pangdam, Koperasi Merah Putih digagas sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Di Papua nantinya akan hadir 21 unit Koperasi Merah Putih yang saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 91% dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat ini serta dijadwalkan akan diresmikan pada Agustus mendatang. Dijelaskan Pangdam, pembangunan 21 unit Koperasi Merah Putih tersebar di 4 wilayah, yaitu di Jayapura, Wamena, Timika, dan Nabire. Selain itu juga terdapat tambahan 3 unit Koperasi Merah Putih di Kabupaten Biak Numfor yang sudah masuk dalam portal perencanaan anggaran pemerintah. Dengan demikian, nantinya akan ada 45 unit Koperasi Merah Putih di Papua, dan yang sudah berjalan pembangunannya ada 21 unit. Sementara sisanya akan mulai dikerjakan setelah ada anggaran di tahap berikutnya.
10: Kita di sini sekarang ada 21 titik yang proses pembangunan. Memang kita belum ikut diresmikan karena kemarin startnya agak lambat. Namun napin kita lihat ini kan sudah hampir 91%. Kita harapkan nanti di bulan Juli ya, akhir Juni ini selesai, mungkin sama-sama akan diresmikan sama Bapak Presiden di yang direncanakan bulan 16 Agustus ya, awal Agustus nanti. Tadi saya sampaikan ada 21 unit, itu dibangun sekarang ada di tempat titik, di Jayapura, di Wamena, di Timika, dan di Nabire. Terus ada lagi, yang sudah masuk portal itu sebenarnya ada 41. Tambahan 3 di mana? Biak, jadi 24. Tapi seluruhnya yang sudah masuk portal itu 45. Portal itu maksudnya sudah masuk dalam rencana penganggaran. Nanti setelah anggaran diturunkan, itu bisa dibangun.
9: Diakui Pangdam, di lapangan masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pembangunan Koperasi Merah Putih, terutama terkait dengan penyediaan lahan, sebab penyediaan lahan dan lokasi pembangunan Koperasi Merah Putih sepenuhnya disiapkan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Adapun TNI hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan dan konstruksi gedung Koperasi Merah Putih.
10: Memang yang menjadi sedikit kendala di sini penyediaan lahan, karena kan lahannya harus disiapin desa, gitu. Jadi ini yang dibangun, kita bangun murni untuk pembangunan konstruksinya, tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan. Jadi masyarakat dari desa yang menyiapkan lahan, nah itu yang sedikit jadi terkendala. Namun saya yakin percaya kalau nanti lihat itu sudah berjalan dengan baik, pasti setelah melihat pasti akan masalah-masalah itu bisa kita atasi.
9: Lanjut Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, selain pembangunan fisik, proses perekrutan pengurus koperasi juga telah dilakukan. Nantinya satu koperasi akan diisi oleh 15 orang pengurus yang direkrut melalui pendaftaran secara online dengan syarat utama yaitu berusia maksimal 35 tahun dan minimal berpendidikan strata 1. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dan saudara, demikian Papua Sintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri, sampai jumpa.

Iya, dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Bengar di Melapan Anda berada. Terima kasih pastinya atas kebersamaan ini ya, di mana sudah kita ikuti bersama Papua Senin Tespekan, tentunya di suasana sore ini ya. Semoga semuanya untuk beberapa kegiatan untuk Anda yang akan melewatinya, semoga dapat berjalan sesuai rencana masing-masing ya. Dan baik pendengar, kami pun juga tentunya akan hadir dengan beragam ya, informasi, beragam pesan-pesan yang hadir menemani kita semuanya hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur nanti. Dan tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Jayapura yang tetap terus hadir mengudara untuk kebersamaan kita.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, selamat sore semuanya. Pukul 16.04 menit waktu Indonesia Timur. Sekilas informasi dari rri.co.id Jakarta, Polri menargetkan lahirnya talenta e-sport berbakat melalui e-sport Kapolri Cup 2026. Kompetisi tersebut mendengar disiapkan sebagai wadah pembinaan atlet muda dari berbagai daerah di Indonesia, pendengar. Dan menurut Andex, kompetisi tersebut dirancang untuk menjangkau generasi muda yang aktif memanfaatkan ruang digital

Kapolres Polda hingga tingkat pusat. Babak puncak direncanakan berlangsung di Mabes Polri pada Juli 2026 mendatang. Cabang ini pertandingkan meliputi Mobile Legend, Bang Bang, Lomba Defile, dan Cosplay. Bahkan kompetisi juga menghadirkan kategori Key Opinion Leader dan Influencer dari berbagai daerah. Melalui ajang tersebut, Polri berharap muncul atlet e-sport berbakat yang mampu bersaing pada level internasional. Kehadiran mereka diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia melalui prestasi dunia digital. Ya, ini e-sport ya, tentu banyak digandrungi oleh anak-anak sekarang. Kita tahu bersama kalau mereka pegang gadget, biasanya mereka bermain game. Yang mereka main adalah kategori e-sport, banyak ya permainan-permainan seperti Mobile Legend, ya Bang-Bang ya. Ya ini memang yang paling banyak dimainkan oleh anak-anak kita. Terkadang sebagai orang tua, ketika anak-anak ya memiliki waktu yang cukup panjang untuk bermain game, ini khawatir terhadap mereka. Nah, sementara di sisi lain pendengar ya, ketika anak-anak kita yang mampu untuk bermain game ya, wah, kalau diarahkan ya sesuai dengan bakat mereka, tentu akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Sementara kita tahu bersama ya, kalau bermain game itu terkesan bahwa itu adalah menghabiskan waktu ya, tidak ada kemampuan untuk berkonsentrasi yang baik, bahkan belajar terganggu. Nah, tentu ini harus disesuaikan juga ya untuk kegiatan anak-anak kita. Tetapi di antara anak-anak kita ada yang memiliki kelebihan tentunya ketika mereka bermain game, ketika mereka mempunyai kemampuan, bakat, kenapa tidak untuk didampingi sehingga mereka berprestasi. Sebab dunia digital sekarang, khususnya di dunia gamers, e-sport menjadi begitu luar biasa yang sangat memberikan kontribusi terhadap pendapatan, peningkatan, bahkan banyak yang memberikan pendapatan yang luar biasa kepada anak-anak zaman sekarang ya, ketika mereka mampu bermain e-sport. Siapa yang suka e-sport? Saya yakin banyak. Jangankan anak muda, saya sendiri juga bermain. Mungkin juga yang lagi dengar biasa juga main mungkin. Paling kurang Mobile Legend. Kejar ranking. Iya. Karena memang terkait tentang e-sport ini memang salah satu dijadikan cabang olahraga, walaupun kita tahu bersama waktu PON di Papua ini hanya sebatas eksibisi memperkenalkan, bahkan dari berbagai daerah hadir ya, banyak sekali ya anak-anak muda berkumpul ya, bahkan bermain ya di acara eksibisi PON 2020 kalau nggak salah ya, di Papua waktu itu ya. Waduh, luar biasa. E-sport ini menjadi yang sangat dinanti-nantikan tentunya. Kenapa tidak ya, kalau ada anak-anak kita, kita support, kita dukung mereka ya, biar bisa menjadi atlet-atlet terbaik di dunia e-sport yang merupakan ini cabang olahraga baru sebenarnya. Olahraga tangan orang bilang, tapi bukan hanya tangan, strategi ya, intuisi, perasaan yang kita mainkan di situ ya. Waduh, terkadang biasa jangan heran anak-anak kalau main game itu teriak-teriak gitu. Terkadang marah-marah, bahkan maki-maki biasanya. Karena itu dia, tidak hanya olahraga tangan tapi pikiran ya, mengasah kemampuan berpikir bagaimana untuk bisa memenangkan pertandingan. Nah, beda kalau dulu ya, kalau dulu yang gak ada kompetisinya, tidak menghasilkan apa-apa, yang justru yang ada ya kita yang rugi. Tapi sekarang e-sport, dunia gamers itu kita dibayar sebenarnya kalau kita tahu caranya. Ya itu tadi salah satunya pembinaan atau memberikan dukungan penuh ya, karena e-sport ini sudah menjadi bagian dalam cabang olahraga. Walaupun kita tahu bersama untuk di PON memang waktu di Papua belum dijadikan sebuah cabang olahraga inti ya, atau dipertandingkan, tetapi masih sebatas eksibisi. Bahkan rencananya memang di PON selanjutnya akan dibuka untuk cabang ini. Tapi kita tinggal tunggu perkembangan selanjutnya, karena melihat antusias dan banyak anak-anak Indonesia yang mewakili Indonesia di e-sport di dunia ya, bertanding dengan beberapa negara, bahkan ada yang menjuarai piala dunia ya melalui e-sport ini.
sudah beberapa anak-anak Indonesia ya yang mengais rezeki.

rezeki, bahkan sampai luar biasa pendapatan mereka ketika mereka bermain nih untuk e-sport ini, mengharumkan nama Indonesia, mewakili Indonesia, walaupun memang kita tahu tidak ada dukungan pada saat itu karena memang kelihatannya seperti tidak menjanjikan kalau untuk e-sport ini, kalau untuk orang dewasa melihat masih belum ada titik terang untuk apakah ini bisa menjamin kehidupan anak-anak kita ke depan atau masa depan anak-anak kita. Tetapi ternyata e-sport ini memiliki perkembangan yang luar biasa, memberikan pendapatan yang luar biasa juga ya, kalau untuk memenangkan pertandingan e-sport ini. Sehingga tidak heran sebenarnya ya Kapolri Cup 2026 ini diselenggarakan sebenarnya. Karena itu tadi ya, karena sudah banyak yang membawa nama Indonesia, anak-anak muda kita ya di e-sport ini sebenarnya sudah banyak, baik itu di olahraga sepak ya, di e-sport sepak bola, Mobile Legend, PUBG ya, itu juga PUBG juga salah satunya. Itulah sekilas informasi di suasana sore ini pendengar, untuk Anda tetap terus setia bersama kami. Terima kasih pastinya. Selamat menikmati suasana sore di seputaran Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Mungkin ada yang rencana jalan-jalan sore kayaknya. Ya, semoga bisa sambil olahraga juga ya. Tetap sehat, salam sehat juga dari kami. Yang mengais rezeki, apa kabar semuanya? Semoga lancar terus untuk usaha di hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

kuliah di Jerman karena saya sempat kuliah di Universitas Pancasila ya. Satu semester, Fakultas Teknik, jurusan arsitektur, 1992. Terus ya kebetulan sekolah di Jerman tuh ya lulusan Jerman, kalau seandainya lulusan Jerman dan lebih keren lah ya. Dan melalui teman-teman saya, kita di sana bisa sambil kerja. Terus biaya kuliahnya juga untuk satu semester, kalau dihitung-hitung cuman zaman dulu tuh cuman berapa ya, 50 Deutschmark itu mungkin sekitar 60.000 rupiah. Yang memotivasi saya untuk ngamen, karena saya suka main musik, saya suka, ya saya suka, emang saya hobi musik ya. Dan kalau ngamen itu gak perlu tetek bengek, kita mau kerja misalnya mau jadi apa harus ada prosedur segala macem. Ini ngamen tinggal muncul, red, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, get the money. Dan kan saya di sana kan kuliah biaya sendiri ya, gak ada orang tua. Kalau misalnya saya gak bisa bayar, saya harus tidur jalan. So, mari jalan lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Semoga saja di suasana sore ini membuat suasana hati kita semuanya penuh sukacita ya, menjalani berbagai aktivitas yang berolahraga, salam sehat tentunya. Dan untuk Anda yang mengais rezeki ya, semoga tetap lancar untuk usaha atau rezekinya masing-masing. Seperti dengan ya, beberapa informasi ya, biasanya kalau di sore hari banyak pelaku usaha UMKM berjualan cemilan sore. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk warga yang mungkin lagi ngopi kayaknya yang lagi ngeteh atau yang minum susu juga

0: menit waktu Indonesia Timur ya, waktu maghrib nanti. Dan terima kasih untuk kebersamaan ini melalui pemancar FM Pro Satria di Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Ih. Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Iya, pendengar di manapun saja Anda berada, saatnya kami akan hadir untuk kebersamaan ini lewat beberapa teman-teman Islami, mengingat kaum muslimin dan muslimat akan menjalankan sholat maghrib. Azan maghrib akan berkumandang di pukul 17.39 menit waktu Indonesia Timur. Beberapa saat lagi pendengar, kurang lebih 9 menit lagi dengan waktu yang berjalan saat ini. Untuk itu kami akan hadir dengan tembang-tembang Islami untuk kaum muslimin dan muslimat selamat menjalankan sholat maghrib atau mempersiapkan diri untuk saat ini, mengingat azan maghrib sekali lagi pada pukul 17.39 menit waktu Indonesia Timur untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Untuk itu kita akan dengarkan atau ikuti bersama beberapa teman Islami untuk kebersamaan kita saat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Iya, dengar di manapun Anda berada, pukul 18 waktu Indonesia Timur, satu lagu bersama Raihan mengakhiri untuk beberapa tebang islami. Mengingat saat ini tentunya saya Agustiawan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih pastinya atas kebersamaan kita ini. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu, esok hari. Dan selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Ya, baik pendengar, bersama program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya bersama kami yang bertugas, saya Sofia Darakan Karol ya, menemani Anda sampai dengan tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Nanti kita jelang bersama ya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur malam hari ini. Kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sekorwil Nusantara 1 Papua. Ya, dan tentunya berita-berita teraktual ya akan dihadirkan. Anda bisa menyaksikan juga secara langsung melalui live streaming RRI di Warta Berita Gema Papua ya, Warta Berita Korwil 1 Papua. Oke, selamat malam saja untuk Anda. Lagi ngapain malam hari ini? Selamat berhari Minggu juga pastinya. Kita ada di 7 Juni 2026. Oke, selamat menikmati saja suasana malam hari Anda, Anda yang ada di seputaran Kota Jayapura dan sekitarnya. Kemudian buat Anda yang ada di seputaran Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Sarmi dan sekitarnya, tetapi juga yang mendengarkan dan mengikuti melalui aplikasi RRI Digital ya, dimanapun Anda berada, tentunya terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ya, dan program-program acara unggulan tentunya akan terus kami hadirkan mewarnai suasana malam Anda. Dan berita-berita teraktual ya, pesan layanan masyarakat, lagu-lagu hiburan terbaik pun akan terus hadir menemani Anda. Selamat malam untuk Anda semua, dan pastikan Anda terus satu hati ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan jelang bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua.
5: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
6: Hey, bersiaplah saat bahagia di nanti telah tiba.
5: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
6: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
5: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai, tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya, dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
6: Jayapura.
5: Karena di sini, bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Ya, mendengar pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Waduh, sampai lupa kalau hari ini hari Minggu, padahal tadi sudah disampaikan juga selamat berhari Minggu untuk semuanya ya. Aduh, ini kenapa gagal fokus ya? Karena apa nih coba? Kurang minum air putih ya. Oke. Ya, dan tentunya nanti kita akan jelang bersama Warta Berita Papua Selintas Sepekan ya, hadir setiap hari Minggu. Sementara untuk Warta Berita Gema Papua, Sekorwil Nusantara 1 Papua, hadir Senin sampai dengan hari Sabtu. Untuk hari Minggu kita ikuti Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Aduh, ini banyak masalah hidup atau seperti apa nih ya? Sampai lupa kalau hari ini hari Minggu, harusnya Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Oke, pendengar, langsung saja ya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Dan tentunya berita-berita teraktual ya, kembali kami hadirkan dan dirangkum untuk Anda di malam hari ini dalam penyampaian Warta Berita Papua Selintas Sepekan.

Saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Papua selintas sepekan. Berita-berita selama sepekan dirangkum dan dihadirkan untuk Anda di hari ini, Minggu 7 Juni 2026 bersama Reski Kurniawan.

0: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Reski Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Silintas Sepekan, edisi Minggu 7 Juni 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus satu orang anggota KKB dari Kodab 8 Intan Jaya yang terlibat dalam sejumlah aksi teror dan kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya.
1: Personil Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan seorang pria berinisial Eka berusia 18 tahun yang diduga menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kobogau di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Prof.

0: Hanya adalah pembakaran barak bandara dan sejumlah fasilitas di Bandara Intan Jaya pada 29 Oktober 2021, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap Joni Hendra yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 25 Juni 2025, penembakan terhadap pos pantau di Tower Bandara pada 22 Februari 2025, dan terlibat pada aksi penembakan pesawat terbang dari maskapai Raven Air dengan registrasi PKRVV di sekitar area Bandara Bilorai pada 31 Januari 2026.
1: Satgas Operasi Jaga Mekarten 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya pimpinan Apen Kopogaun. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan, antara lain pembakaran barak bandara dan mobil tangki air pada 29 Oktober 2021, pembakaran rumah Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap almarhum Joni Hendra pada 25 Juni 2025, penembakan pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025, serta penembakan pesawat karavan PKRVV di sekitar Bandara Bilogai pada 31 Januari 2026.
0: Saat ini, aparat keamanan masih terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan serta gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat. Adapun untuk Eka, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Satgas Operasi Damai Kartens dan dipastikan seluruh proses penanganan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Peringati Hari Lahir Pancasila, DPD PDIP Papua serukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan oligarki di Papua.
3: Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Papua menggelar upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila dan Bulan Bung Karno yang berlangsung di kantor DPD PDI Perjuangan Papua Senin kemarin. Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano, menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen ideologis kader partai. Menurutnya, semangat yang diwariskan Bung Karno harus diwujudkan melalui perjuangan nyata melawan praktik eksploitasi sumber daya alam serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
4: Di tanah Papua, semangat Mahrenisme harus diwujudkan dalam perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas akses pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur yang berkeadilan, serta memastikan kekayaan alam Papua memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Papua. Karena itulah PDI Perjuangan harus terus hadir di tengah rakyat, mendengar suara rakyat, menyerap aspirasi rakyat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa lelah.
3: Selain itu, ia juga menyuruhkan seluruh kader untuk menjadi pelopor persatuan, kerja nyata, pengabdian, dan gotong royong. Menurutnya, kader PDIP harus dikenal karena kerja dan keberpihakan serta kesetiaan terhadap ideologi partai, bahkan kekuatan partai yang terletak pada kedekatan dengan rakyat.
4: Hari Lahir Pancasila tahun ini harus menjadi momentum konsolidasi partai. Kita harus memperkuat soliditas organisasi. Kita harus memperkuat disiplin kader. Kita harus memperkuat kerja gotong royong. Kita harus memperkuat pengabdian kepada rakyat. Partai tidak boleh hanya hadir menjelang pemilu. Partai harus bersama rakyat setiap hari. Sebagai kader banteng, harus menjadi pelopor persatuan, menjadi pelopor kerja nyata, menjadi pelopor pengabdian, menjadi pelopor gotong royong. Kader banteng harus dikenal karena kerjanya, dikenal karena keberpihakannya kepada rakyat, dikenal karena kesetiaannya pada ideologi partai.
3: Dalam kesempatan tersebut, PDIP telah menyiapkan berbagai rangkaian pada bulan Bung Karno yang ditandai pemutaran film dokumenter Pesta Babi, diskusi publik maupun kegiatan lainnya seperti lomba pidato, stand-up komedi, serta bakti sosial dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa. Nalik Saulia melaporkan.
2: RSUP Jayapura menyiapkan layanan kesehatan berstandar internasional dan perkuat kolaborasi dengan rumah sakit daerah untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
0: Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Jayapura terus memperkuat perannya sebagai rumah sakit rujukan utama di tanah Papua dengan menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif, modern, dan berkualitas bagi masyarakat. Direktur Utama RSUP Jayapura

0: Dr. Petronella Risamasu mengatakan, kehadiran RSUP Jayapura merupakan bagian dari upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan pemerataan akses serta mutu pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di tanah Papua, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih canggih, nyaman, dan bersih tanpa harus keluar dari tanah Papua. Dan yang terbaru, RSUP Jayapura tengah mengembangkan berbagai layanan kesehatan unggulan, termasuk mempersiapkan layanan intervensi yang diharapkan dalam waktu dekat ini dapat diakses oleh peserta jaminan kesehatan nasional. Selain itu, RSUP Jayapura juga tengah mempersiapkan dukungan terhadap program penanganan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak atau disingkat KJSU-KIA, serta peningkatan berbagai sarana dan prasarana dan penguatan sumber daya manusia.
1: Kementerian Kesehatan akan memberikan pelayanan yang merata ke seluruh Indonesia, sehingga sesuai dengan kebijakan Remstra Kementerian Kesehatan itu kami menjadi salah satu rumah sakit di Provinsi Papua. Untuk apa? Memberikan akses dan mutu layanan sampai ke Papua, sehingga masyarakat bisa merasakan pelayanan yang komprehensif, yang canggih, yang sangat nyaman dan bersih. Beberapa masyarakat melihat itu dan itu menjadi tugas kami. Ke depan terus akan kami kembangkan, ada beberapa layanan canggih juga mudah-mudahan akan bisa kami kerjakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saat ini kami sedang memprogres untuk bisa melakukan pelayanan intervensi dan mudah-mudahan sudah bisa dapat diakses oleh peserta JKN, termasuk juga untuk bisa mendukung layanan KJSU-KIA untuk layanan kanker, ada beberapa sarana, prasarana, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya SDM yang harus kami siapkan juga agar itu bisa dapat kami laksanakan di RSUP Jayapura.
0: Di kesempatan yang sama, Dr. Petronella Risamasu juga mengungkapkan bahwa RSUP Jayapura sudah mulai memperluas jejaring kerjasama di tingkat internasional. Hal ini ditandai dengan dilakukannya pertemuan dengan delegasi dari Papua Nugini untuk membahas peluang kerjasama yang lebih konkret di bidang pelayanan kesehatan. Dan hal ini menjadi bagian dari langkah RSUP Jayapura untuk mewujudkan visi sebagai rumah sakit berstandar internasional yang tidak hanya melayani masyarakat lokal tetapi juga hingga ke kawasan Pasifik.
1: Ada kunjungan dari delegasi PNG dalam rangka rumah sakit ini memberikan pelayanan yang sesuai visi level internasional. Level internasional yang bisa ditawarkan di Papua tentunya sesuai dengan region kita adalah Pasifik Barat. Kita mulai dari PNG dan juga negara-negara tetangga yang lain ya, Fiji, Vanuatu, Solomon Island, itu juga bagian dari yang level internasional yang bisa kami kerjakan di sini. Dan ini kunjungan yang kedua yang sudah lebih detail lagi untuk bisa kerjasamanya seperti apa.
0: Dr. Petronella Risamasu menegaskan RSUP Jayapura tidak hanya berfokus pada pelayanan di rumah sakit, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung penguatan layanan kesehatan di daerah melalui kolaborasi dengan rumah sakit milik pemerintah daerah. Sebab diakui peningkatan kualitas layanan kesehatan di Papua tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat di berbagai wilayah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Kepengurusan DPD Partai Golkar Papua Kota Jayapura 2026-2031 resmi dikukuhkan. Konsolidasi akar rumput jadi fokus Abi Sairolo.
3: Ketua DPD Partai Golkar Papua Matius Fakiri melantik kepengurusan DPD Golkar Kota Jayapura periode 2026-2031 yang diketuai Abi Sairolo berlangsung Senin malam di Jayapura. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi Partai Golkar Kota Jayapura dalam memperkuat konsolidasi organisasi menuju agenda politik 2029 mendatang. Ketua DPD Golkar Kota Jayapura, Abi Sairolo, berkomitmen membesarkan Partai Golkar hingga ke seluruh wilayah Kota Jayapura. Dikatakan kekuatan partai harus terus diperkuat melalui kerja nyata dan kedekatan dengan masyarakat.
4: Sampai hari ini saya sedang kebesaran untuk memimpin 3 triliun. Partai Golkar adalah partai yang berayat dan merangkul seluruh masyarakat. Dari kampung-kampung sampai ke sekolah, kita adalah partai yang betul-betul membangun dan merayat untuk membangun kesejahteraan lainnya. Partai saya sebagai ketua Golkar Kota Jayapura bersedia untuk memenangkan Partai Golkar Kota Jayapura pada tahun 2029.
3: Sementara Ketua DPD Golkar Papua, Matius Fakiri, meminta kepengurusan yang baru harus mampu menjaga marwah partai, memperkuat struktur organisasi hingga tingkat akar rumput, serta terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Diharapkan soliditas organisasi yang kuat, Golkar mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan politik utama di tanah Papua.
4: Tetapi pada sejauh mana kita mampu hadir dan memberikan manfaat di Gerantan, Golkar harus menjadi partai yang paling dekat dengan Gerantan. Golkar harus menjadi partai yang paling siap menyerang, dan Golkar harus menjadi partai yang paling siap untuk bekerja. Pelantikan hari ini harus menjadi titik awal kepada kita yang lebih besar. Kita harus bersyukur bahwa Partai Golkar masih menjadi salah satu kekuatan politik utama di Papua. Namun kita tidak boleh terlena oleh capaian yang telah kita lalui. Target kita ke depan harus lebih besar. Golkar harus kembali menjadi pemenang di tingkat provinsi. Golkar juga harus menjadi pemenang di Kota Jayapura.
3: Lebih lanjut dikatakan, salah satu target utama kepengurusan baru dengan mempertahankan dominasi Partai Golkar pada pemilu legislatif 2029 dengan 3 kali diberikan kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinan DPD Golkar Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
2: Sektor pertanian kini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Papua pasca pembentukan daerah otonomi baru atau DOB. Kepala Biro Perekonomian Setda Papua Andri mengatakan pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Papua dari sisi produksi ditopang sektor pertanian, sementara dari sisi pengeluaran didorong konsumsi rumah tangga. Menurutnya, struktur ekonomi Papua mengalami perubahan setelah pemekaran wilayah. Jika sebelumnya pertambangan menjadi penopang utama, kini sektor pertanian mulai mengambil peran yang lebih besar dalam menopang perekonomian daerah. Selain pertanian, sektor konstruksi dan jasa juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Papua. Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong pengembangan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang. Aparat keamanan melakukan upaya sterilisasi di area ledakan mortir di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya beberapa mortir di lokasi tersebut.
5: Tim gabungan TNI Polri, Basarnas, dan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor terus melakukan pencarian terhadap 3 orang korban yang sampai saat ini masih belum ditemukan pasca insiden ledakan mortir peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi di Kompleks Perikanan Jalan Walter Mongin Sidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada 31 Mei 2026 yang lalu. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan dalam keterangan persnya mengatakan pencarian saat ini masih difokuskan di area Ring 2 atau wilayah perairan dan pantai sebab pusat ledakan di Ring 1 belum dinyatakan aman. Dalam proses pencarian tersebut, tim Basarnas berhasil menemukan 13 serpihan potongan tubuh yang selanjutnya dikumpulkan untuk diserahkan ke tim identifikasi agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
6: Kami dari tim gabungan terus melakukan penyisiran dan evakuasi korban yang belum ditemukan. Kemudian kami dari tim gabungan masih terus mencari 3 jenazah yang belum ditemukan, khususnya ini di Ring 2, karena di Ring 1 ini area yang diduga sebagai sumber ledakan ini masih belum steril, sehingga pencarian kita fokuskan di Ring 2. Dengan hasil tadi dibantu dari Basarnas menemukan 13 serpihan atau potongan bagian tubuh.
5: Selain upaya pencarian korban, tim penjinak bom dari Gegana Brimopolda Papua juga melakukan penyisiran di lokasi kejadian dan petugas menemukan 2 proyektil serta 1 granat nanas modifikasi.
6: Kemudian dari Brimopolda Papua hari ini juga sudah melakukan penyisiran awal. Tadi juga sudah ditemukan dan sudah diamankan 2 proyektil yang sudah diambil amunisinya. Dan 1 granat nanas yang sudah dimodifikasi dan sudah dilaksanakan disposal atau pemusnahan. Dan ditemukan pula 1 granat nanas yang sudah dimodifikasi. Namun karena keterbatasan visual, hari sudah malam dan air laut sudah pasang, sehingga diputuskan untuk dilakukan pemusnahan esok hari.
5: Dari data yang dihimpun kepolisian, sebanyak 18 orang mengalami luka ringan dan 2 diantaranya masih menjalani perawatan intensif di RSUD Biak Numfor. Sementara itu, jumlah warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut mencapai 56 orang, terdiri dari 43 orang dewasa dan 13 orang balita. Kapolres menegaskan, aparat gabungan masih memberlakukan larangan bagi masyarakat maupun personil yang tidak berkepentingan untuk memasuki area Ring 1 hingga proses sterilisasi selesai dilakukan. Dan untuk mempercepat proses penanganan di lapangan, tim penjinak bom dari Brimopolda Papua masih akan melakukan sterilisasi di lokasi kejadian bersamaan dengan tim Puslatfor dan DVI Polda Papua yang juga melakukan proses identifikasi serta investigasi lebih lanjut. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Kelulusan 100% SMP Negeri 2 Jayapura mencetak prestasi lulusan akademik dan nasional.
7: SMP Negeri 2 Jayapura meluluskan 100% 363 peserta didik tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung Selasa kemarin. Kelulusan SMP Negeri 2 Jayapura tersebut bukan hanya di tingkat akademik, melainkan juga di tingkat nasional. Di antaranya, seorang lulusan dinyatakan lolos ke SMA Taruna Nusantara. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jayapura, Dortea Caroline Enok, kepada awak media. Dikatakan sebagai bentuk apresiasi, pihak sekolah membagikan sertifikat penghargaan kepada para siswa berprestasi yang akan digunakan sebagai penunjang proses pendaftaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
8: Semuanya lulus 100%. Ada juga peringkat 10 terbaik dan juga ada prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak kita sepanjang dia berada di kelas 7, 8 sampai dengan dia lulus hari ini. Dan kami hanya bisa memberikan sertifikat sebagai tanda kepedulian kami, karena itu yang menjadi himbauan bahwa itu akan digunakan dalam proses pendaftaran ke jenjang lebih tinggi. Dan juga di antara anak kami yang lulus tahun ini ada satu yang berkat kerja keras dari Bapak Ibu Guru dan juga dia sendiri, siswa yang menurut kami pintar, yaitu Yunita Kambu, dia lolos di SMA Taruna Nusantara. Dan dia juga ada di sana mulai dari bulan Februari, jadi tidak ikut ujian, tetapi kami sampaikan ke dinas dan dinas bilang ya dia sudah lolos, jadi dia juga masuk dalam kategori lulus 100% untuk tahun ajaran ini.
7: Selain itu dikatakan bahwa komitmen SMP 2 Jayapura tidak hanya berfokus pada nilai akademik, melainkan juga pada pengembangan talenta, bakat, dan minat para siswa. Kelulusan ini diharapkan menjadikan sekolah untuk terus menciptakan generasi terbaik di masa depan, khususnya di tanah Papua.
8: Dan juga ada prestasi nasional dari anak-anak kita seperti pencak silat yang lolos ke tingkat nasional, itu anaknya baru selesai tadi, baru lulus dan juga sudah menjadi alumni, tetapi mereka sudah mengukir prestasi banyak untuk SMP Negeri 2. Dan juga tim GSI SMP 2 juga memperkuat kota Jayapura untuk bisa mewakili kota dan bisa ikut di tingkat provinsi, itu juga sebagian besar dari anak-anak kami di SMP Negeri 2. Dan saya selaku kepala sekolah merasa bahwa tidak hanya penilaian secara akademik yang perlu kami sampaikan, tapi ada prestasi dari sisi talenta, bakat, minat dari anak-anak kita perlu kami tingkatkan lewat prestasi yang mereka ukir untuk menjadi kebanggaan dari kami SMP 2.
7: Pada kelulusan tahun ini, para siswa juga diuji melalui tes kemampuan akademik secara nasional, di mana dari total 363 siswa memiliki nilai di atas rata-rata masuk dalam kategori memuaskan yang berfokus pada mata pelajaran matematika dan Bahasa Indonesia. Nalik Saulia melaporkan.
2: Progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua mencapai 91%. Pangdam optimis 21 unit Koperasi Merah Putih siap diresmikan pada Agustus mendatang.
5: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febriel Buyung Sikumbang pastikan progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua masih terus berjalan dengan baik. Dijelaskan Pangdam, Koperasi Merah Putih digagas sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Di Papua nantinya akan hadir 21 unit Koperasi Merah Putih yang saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 91% dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat ini serta dijadwalkan akan diresmikan pada Agustus mendatang. Dijelaskan Pangdam, pembangunan 21 unit Koperasi Merah Putih tersebar di 4 wilayah, yaitu di Jayapura, Wamena, Timika, dan Nabire. Selain itu juga terdapat tambahan 3 unit Koperasi Merah Putih di Kabupaten Biak Numfor yang sudah masuk dalam portal perencanaan anggaran pemerintah. Dengan demikian, nantinya akan ada 45 unit Koperasi Merah Putih di Papua, dan yang sudah berjalan pembangunannya ada 21 unit. Sementara sisanya akan mulai dikerjakan setelah ada anggaran di tahap berikutnya.
9: Kita di sini sekarang ada 21 titik yang proses pembangunan. Memang kita belum ikut diresmikan karena kemarin startnya agak lambat. Namun Napin kita lihat ini kan sudah hampir 91%. Kita harapkan nanti di bulan Juli ya, akhir Juni ini selesai, mungkin sama-sama akan diresmikan sama Bapak Presiden di yang direncanakan bulan 16 Agustus ya, awal Agustus nanti. Tadi saya sampaikan ada 21 unit, itu dibangun sekarang ada di tempat titik, di Jayapura, di Wamena, di Timika, dan di Nabire. Terus ada lagi, yang sudah masuk portal itu sebenarnya ada 41. Tambahan 3 di mana? Biak, jadi 24, tapi seluruhnya yang sudah masuk portal itu 45. Portal itu maksudnya sudah masuk dalam rencana penganggaran. Nanti setelah anggaran diturunkan, itu bisa dibangun.
10: Diakui Pangdam, di lapangan masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pembangunan Koperasi Merah Putih, terutama terkait dengan penyediaan lahan, sebab penyediaan lahan dan lokasi pembangunan Koperasi Merah Putih sepenuhnya disiapkan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Adapun TNI hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan dan konstruksi gedung Koperasi Merah Putih.
9: Memang yang menjadi sedikit kendala di sini penyediaan lahan, karena kan lahannya harus disiapin desa, gitu. Jadi ini yang dibangun, kita bangun murni untuk pembangunan konstruksinya, tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan. Jadi masyarakat dari desa yang menyiapkan lahan, nah, itu yang sedikit jadi terkendala. Namun saya yakin percaya kalau nanti lihat itu sudah berjalan dengan baik, pasti setelah melihat pasti akan masalah-masalah itu bisa kita atasi.
10: Lanjut Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, selain pembangunan fisik, proses perekrutan pengurus koperasi juga telah dilakukan. Nantinya satu koperasi akan diisi oleh 15 orang pengurus yang direkrut melalui pendaftaran secara online dengan syarat utama yaitu berusia maksimal 35 tahun dan minimal berpendidikan strata 1. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dan saudara, demikian Papua Sintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Iya, baik pendengar, pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur. Dan tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Papua selintas sepekan, ya, sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan tentunya lewat Warta Berita Papua selintas sepekan kami hadirkan selama sehari begitu, ya, setiap seminggu satu kali di hari Minggu. Dan berita-berita dirangkum begitu, ya, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi Anda yang ketinggalan mungkin Warta Berita dari selama satu minggu begitu, ya, dirangkum, dihadirkan beritanya di hari Minggu, setiap hari Minggu. Oke, semoga berita-berita yang sudah dihadirkan tadi lewat Warta Berita Papua selintas sepekan menambah kasana informasi Anda tentunya terkait dengan berita-berita teraktual yang sudah terjadi selama seminggu, ya. Ya, dan tentunya bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, selepas kita sudah ikuti bersama penyampaian Warta Berita, selanjutnya khusus untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama, ya, kita akan ikuti bersama renungan mimbar malam agama Kristen Protestan untuk malam hari ini dengan satu judul, yaitu Jalan Penyertaan Tuhan, yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Hendrik Valen Ayomi STH. Oke, dan untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, satu tembang rohani Kristen dihadirkan untuk Anda, dan selepasnya kita akan ikuti bersama mimbar agama Kristen Protestan untuk malam hari ini. Satu tembang dari miliknya Mita Talahatu dengan judul Segumpal Debu. Siapakah kita, ya? Kita ini bukan siapa-siapa, karena ada Tuhan kita menjadi ada seperti apa adanya kita hari ini. segumpal debu, Mita Talhatu.

Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun Anda berada. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya Pendeta Hendrik Valen Ayomi, Penyuluh Agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, akan membagikan renungan firman Tuhan buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan lebih dahulu berdoa, minta tuntunan daripada Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus mengurapi, membimbing, menyucikan, dan juga memberikan kami pengertian yang benar sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan maksud Tuhan melalui pesan firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Setiap pendengar dimanapun mereka berada, kiranya mereka juga dikuatkan dengan pesan-pesan firman yang akan disampaikan. Kami menolak segala intervensi kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, kami tolak patahkan dalam nama Yesus, dan berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, sehingga kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara Saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun Anda berada, pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni Yesaya pada pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-10 dengan perikop pembacaan firman, yaitu Israel hamba Tuhan, yang berbunyi demikian: Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dari pembacaan tersebut, saya akan berbicara dengan satu tema, yakni janji penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara Saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun Anda berada, sebagai orang percaya kita tahu bahwa kehidupan setiap manusia terkadang tidak terlepas dari rasa takut dan bimbang. Namun ketika kita membaca firman Allah, maka kita akan menjumpai banyak ayat dan pasal, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang berbicara tentang janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 yang menjadi renungan kita pada saat ini menjelaskan tentang penyertaan Tuhan atas orang percaya, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang untuk menghadapi kehidupan ini. Firman Tuhan ini pada bagian yang pertama dari ayat ini menjelaskan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan mengetahui bahwa ada begitu banyak ayat yang meneguhkan pernyataan Tuhan ini, yang kemudian saya mengutip beberapa di antaranya, yakni Ulangan pada pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan mengatakan bahwa sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bahkan Mazmur 108 ayatnya yang ke-14 mengatakan juga bahwa dengan Allah kita akan lakukan perkara atau perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Matius pada pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-23 mengatakan bahwa Dia adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan bukan hanya itu saja, Matius 28 ayatnya yang ke-20 memberikan penegasan, yakni dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari bagian yang pertama ini dapat disimpulkan bahwa Dia adalah Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, dimanapun engkau berada, dimanapun pergumulanmu, jangan pernah takut bahwa Allah selalu menyertai kita.
Bahkan bagian yang kedua dari ayat ini mengatakan bahwa jangan bimbang sebab aku ini adalah Allahmu. Bagian ini menjelaskan tentang kekuatan dan kebesaran Tuhan. Kalau kita boleh mengutip Roma pada pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-31 mengatakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Filipi pada pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-13 juga mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Raja Daud pernah mengatakan di dalam Mazmur 121 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua bahwa ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat ini disampaikan Raja Daud bukan tanpa alasan. Raja Daud pernah melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat dan berkuasa menolong dan menyertai dia. Kita jumpai di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17 menceritakan bahwa kekuatan Tuhan yang besar pernah menyertai Raja Daud saat ia melawan Goliat. Dari kisah itu juga memberikan pesan yang kuat bahwa perlengkapan yang cukup tanpa penyertaan Tuhan adalah kemalangan hidup. Waktu Goliat datang ke medan pertempuran dengan perlengkapan perang yang memadai, tidak dapat mengalahkan Daud yang hanya menggunakan alat seadanya. Ingat, semua kemegahan, semua kebolehan, semua kecakapan tanpa penyertaan Tuhan adalah kesia-siaan. Tetapi kesederhanaan dan keterbatasan yang kita punya, namun ketika kita bersama dengan Allah, maka kita akan melihat kemenangan dan mujizat yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar RRI Jayapura dimanapun Anda berada, dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 ini mengatakan bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu berarti dapat disimpulkan bahwa ketika Dia mampu menyertai kita, maka Dia akan menolong kita dalam segala hal. Lalu yang kedua, karena Dia adalah Allah yang besar dan berkuasa, maka Dia akan membawa kita melihat kemenangan demi kemenangan. Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya bergumul sendirian. Dia selalu menyertai saya dan saudara di dalam segala keadaan. Apapun pergumulanmu hari ini, ingat ada tangan Tuhan yang kuat, yang besar, yang menyertai kita di dalam segala keadaan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun Anda berada, yang saat ini mungkin sedang kecewa, putus asa, dan hilang pengharapan karena orang yang sudah saudara andalkan meninggalkan saudara. Apa yang saudara harapkan dari kekuatan dan kehebatan manusia mungkin tidak lagi memberikan kepastian. Maka jawabannya adalah saudara perlu Tuhan Yesus sebagai jawaban atas masalah yang saudara sedang alami. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita merebut kemenangan bersama dengan Tuhan di dalam doa yang hendak saya panjatkan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau yang berjanji, Engkau yang setia. Engkau yang berjanji, Engkau yang tidak pernah meninggalkan. Engkau yang berjanji juga yang selalu memberikan penyertaan yang sempurna. Terkadang kami takut, terkadang kami ragu, terkadang kami bimbang, kami putus asa, kami kecewa. Tetapi kami yakin dan percaya di dalam semua hal yang sedang kami lalui dan kami lewati. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kami akan menanggung segala sesuatu karena Engkau mampu memberikan kami kekuatan untuk dapat menanggungnya. Oleh karena itu, Bapa di sorga, kami berdoa buat setiap pendengar RRI Jayapura dimanapun mereka berada, yang hari ini sedang berada dalam masalah, persoalan, apapun yang sementara digumuli.
ada jawaban-jawaban doa yang belum terjawab dalam pergumulan pribadi, rumah tangga, keluarga, pernikahan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan tanah Papua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan RRI ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui saluran ini, saluran penyiaran ini, semua orang mendapat pertolongan daripada Tuhan melalui pesan-pesan kebenaran firman Tuhan. Dan jaga tanah Papua, jaga Indonesia. Kiranya kami selalu aman di dalamnya. Kami menghadapi tahun 2026 dengan kepastian bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai kami, yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Glory, haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan dan doa yang telah saya panjatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, baik pendengar, pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur ya, dan sudah kita ikuti bersama mimbar agama Kristen untuk malam hari ini. Beberapa kidung-kidung pujian mewarnai suasana malam hari Anda. Selamat malam kembali saya ucapkan saja untuk Anda semua dimanapun Anda berada, dan tentunya terima kasih banyak Anda yang masih terus ya bersama Pro 1 RRI Jayapura sampai dengan saat ini. Ya, ini sepertinya suara hujan kah? Sepertinya suara hujan ya. Coba nanti saya noleh ke luar studio dulu ya. Oke, bagaimana situasi cuaca? Kondisi cuaca di tempat Anda? Hujan juga kah? Atau cuaca lagi cerah, lagi bagus nih malam hari ini? Selamat menikmati saja ya suasana malam hari Anda bersama orang-orang terkasih, dan tentunya kembali mempersiapkan diri untuk melaksanakan aktivitas di minggu kerja yang baru. Ya pendengar, satu informasi saya hadirkan untuk Anda kali ini, satu informasi terkait ada penjelasan ilmiah ya di balik sensasi butterfly in stomach saat jatuh cinta. Waduh, seperti apakah itu informasinya? Kemudian juga ada informasi terkait dari dunia kesehatan tapi juga dari lifestyle gaya hidup ya. Akan saya hadirkan untuk Anda. Tiga faktor utama penyebab kulit kendur dan cepat menua, apa sih faktor penyebabnya gitu ya, dengan harapan dapat bermanfaat untuk kita semua di malam hari ini. Berikut pendengar penjelasan ilmiah terkait dibalik sensasi butterfly in stomach saat jatuh cinta. Bayangkan perasaan Anda saat bersiap menghadiri kencan pertama. Anda ada yang baru mau menjalani kencan pertama, atau ketika bertatapan dengan orang yang paling Anda sayangi, seperti itu ya. Dalam momen romantis tersebut, Anda mungkin merasakan sensasi seperti ada kupu-kupu di perut ya. Itu seperti apa ya? Jadi sensasinya itu seperti ada kupu-kupu di perut seperti itu. Dalam ini semacam gejolak yang tiba-tiba muncul saat hati berdebar gitu ya. Dan fenomena manis ini sangat familiar di awal hubungan asmara. Namun apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh dan otak kita begitu ya, ini perlu menjadi pengetahuan untuk kita bersama. Penjelasan dibalik sensasi butterfly, asal mula munculnya sensasi seperti waduh ini rasanya ada kupu-kupu di perut gitu ya. Penjelasan fisiologis dibalik munculnya rasa kupu-kupu di perut ini berkaitan erat dengan

Respons lawan atau lari yang dimiliki tubuh. Jadi informasinya pendengar, respon ini merupakan proses pertahanan diri yang otomatis diaktifkan oleh sistem saraf simpatik manusia saat menghadapi situasi pemicu stres, termasuk antisipasi asmara. Waduh, jadi bukan stres dan tekanan-tekanan yang lain begitu ya, ternyata tekanan asmara pun ini apa namanya, sistem saraf simpatik manusia diaktifkan secara otomatis seperti itu. Amigdala yaitu bagian otak yang bertugas mengenali ancaman tapi juga memproses emosi, ini memegang peranan besar memicu gejolak tersebut ya. Amigdala ini memberi sinyal kepada tubuh untuk bersiap mengambil tindakan begitu ya. Jadi seperti aba-aba lari gitu ya. Jadi bersiap-siap itu, itulah peran dari amigdala, ini memberikan sinyal kepada tubuh untuk bersiap mengambil tindakan, memicu respons lawan atau lari seperti detak jantung yang lebih cepat, otot perut yang menegang seperti itu ya. Sementara itu pendengar, untuk saraf usus bereaksi terhadap berkurangnya aliran darah dan peningkatan pergerakan sehingga menghasilkan sensasi kepakan seperti itu ya. Jadi serasa kayak ada kepakan, apa namanya, ada kupu-kupu di perut seperti itu ya. Dan sensasi ini menyerupai kepakan sayap, ini merupakan contoh nyata cara kerja poros usus dan otak seperti itu ya. Dan pakar meyakini ada jalur komunikasi dua arah antara pikiran dan juga lambung. Saya itu kalau bicara seperti hal ini ya, pikiran ke lambung, otak memberikan sinyal begitu ya, saya jadi berpikir tuh Yang Maha Kuasa itu kok bisa seluar biasa itu ya, luar biasa sampai menciptakan manusia itu yang waduh, dengan segala hal sampai yang kecil-kecil itu ya. Jadi aduh, apa yang mau kita dustakan begitu ya kepada kemahakuasaan Tuhan, karena begitu luar biasa ya. Jadi ini merupakan ada komunikasi dua arah antara pikiran dan juga lambung. Otak mengirimkan sinyal ke usus demi kelancaran pencernaan, sedangkan usus mengirimkan sinyal balasan yang memengaruhi suasana hati dan juga reaksi tubuh terhadap tekanan. Dan keterikatan biologis ini menjelaskan alasan mengapa Anda tiba-tiba mengalami kram perut sebelum kencan penting begitu ya. Atau ketemu dengan orang yang Anda sayangi, kok tiba-tiba ada sesuatu yang Anda merasakan seperti waduh, tiba-tiba di perut ini kayak kram gitu, kayak tiba-tiba ada kupu-kupu yang hinggap, jadi jantung berdebar dan sebagainya. Dan inilah alasan kenapa pasien sindrom iritasi usus besar menyadari gejalanya memburuk saat emosinya bergejolak seperti itu ya. Ternyata dalam urusan asmara dan percintaan pun demikian. Usus dan otak berkomunikasi secara terus-menerus melalui saraf, saraf vagus ya, dan keminal chemical messenger, yang berarti keadaan emosional dapat memengaruhi aktivitas usus secara langsung ya. Sebagai informasi juga pendengar, ada kaitan emosi asmara dengan reaksi tubuh. Dalam keseharian banyak orang mengaitkan sensasi kupu-kupu dengan asmara, contohnya bisa terlihat jelas pada awal terjalinnya hubungan ya, saat menyentuh tangan kekasih atau ketika mengejar peluang baru seperti itu ya. Namun sensasi kupu-kupu sebenarnya belum tentu merupakan akibat langsung dari emosi romantis tertentu, melainkan wujud nyata dari respons fisiologis tubuh terhadap situasi mendebarkan. Jadi memang betul ya, misalkan ada yang kita sukai seperti itu, atau ketika kencan pertama, jadi membuat jantung itu berdebar, ada sensasi-sensasi yang berbeda seperti itu ya. Dan secara psikologis, berbicara tentang sensasi kupu-kupu, ini disebabkan oleh otak yang mengidentifikasi hal-hal penting, hal-hal yang penting seperti itu ya, tidak diketahui atau cukup signifikan secara emosional bagi kita hingga memicu respons dari tubuh ya, seperti itu. Jadi disampaikan seorang psikolog klinis, Carolina Esteves PSYD. Iya, dan ternyata ada dampak jangka panjangnya seperti itu ya.
Berbicara tentang sensasi kupu-kupu ini sering dikaitkan dengan indahnya jatuh cinta, poros usus dan otak atau gut brain axis yang teraktivasi secara tidak wajar, dan ini bisa membuat Anda rentan mengalami masalah pencernaan atau kecemasan, ya. Memang benar ya, biasanya kalau ada beberapa orang juga yang kalau dalam asmara tiba-tiba kalau apa namanya ada reaksi yang berbeda, bisa langsung tiba-tiba aduh ingin ke belakang, kebelet dan lain sebagainya. Ada yang tiba-tiba cemas-cemas tidak karuan gitu ya. Dan itu adalah proses yang secara emosional, dan itu secara alamiah juga, jadi tidak perlu dikhawatirkan secara berlebih seperti itu ya, karena ya itulah sensasi yang muncul, ada keterkaitan antara otak, saraf, usus, lambung seperti itu ya, ada sinyal-sinyal yang diberikan di antara mereka, ya, dan momen indah seperti detik-detik sebelum melakukan, ada juga yang tiba-tiba dengan pasangan impian gitu ya, atau hari pertama merintis tiba-tiba masuk kantor kerja gitu ya, sudah lama dinantikan pekerjaan ini yang diidamkan dan terwujudkan sudah, atau juga Anda bisa membuktikan sensasi ini hadir sebagai penanda kebahagiaan yang tengah Anda rasakan. Dan sebagian besar waktu sensasi kupu-kupu berfungsi sebagai indikator positif bahwa kita terlibat, fokus dan berinvestasi secara emosional pada apa yang sedang kita alami, ya seperti itu. Dan sensasi ini normal karena tubuh akan memberikan sinyal. Dari tadi kita lihat dengar ya, saraf, otak, lambung, usus semuanya berkaitan, berkomunikasi dan menghasilkan tadi ya, jantung berdebar, serasa ada sensasi seperti kupu-kupu hinggap di perut seperti itu, ke pencernaan juga, cemas juga tiba-tiba jantung berdebar dan lain sebagainya. Nah, itu dia ya, tanda ternyata bukan saja secara emosi emosional, tetapi juga emosional dalam hal asmara percintaan ya, seperti itu. Oke, kemudian informasi berikutnya pendengar, sebelum saya hadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk menemani suasana malam Anda. Ada 3 faktor utama penyebab kulit kendur dan cepat menua. Oke, informasinya untuk Anda. Banyak orang menganggap penuaan kulit semata-mata ditentukan oleh usia. Padahal proses munculnya kerutan, kulit kendur, hingga hilangnya elastisitas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bekerja jauh sebelum tanda-tanda tersebut terlihat di cermin. Menurut dokter estetika Dr. Catherine Subroto di DIPL Ciptak ya, dari Dr. Bele Aesthetic Klinik Pondok Indah Jakarta, beliau menyampaikan faktor genetik menjadi salah satu penentu utama. Jika orang tua kita menunjukkan tanda-tanda penuaan yang lebih cepat pada usia tertentu, kemungkinan kita juga. Namun faktor keturunan bukanlah vonis begitu ya, yang tidak bisa berubah atau tidak bisa diubah. Berbagai kebiasaan sehari-hari ini tetap berperan besar dalam menentukan seberapa cepat proses penuaan itu terjadi. Dan salah satu faktor eksternal yang paling berpengaruh adalah paparan sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Ya, dan saudara, berbicara tentang paparan sinar UV yang terjadi terus-menerus, ini dapat mempercepat kerusakan kolagen dan juga elastin ya. Ada 2 komponen penting yang menjaga kulit tetap kencang tetapi juga kenyal ya. Karena itu untuk penggunaan tabir surya setiap hari ini menjadi salah satu langkah penting, sederhana sekaligus paling efektif untuk memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Jadi kalau hari ini banyak yang mengatakan skincare itu apa namanya, skincare itu mahal gitu ya. Ya memang hari ini ya seperti itulah ya, para wanita, para ibu-ibu membutuhkan hal tersebut karena ya memang demikianlah ya, untuk menjaga, bukan berarti oh iya saya sudah muncul kerutan, saya sudah, oh ini semuanya karena pengaruh usia seperti itu. Itu adalah benar, tetapi ternyata dari jauh-jauh hari bagaimana gaya hidup kita, gaya kita memperlakukan kulit kita, tubuh kita, itu juga bisa menjadi faktor
bagaimana timbul kerutan dan lain sebagainya ketika kita menjaganya dengan baik seperti itu, dan tidak harus mahal ya, tidak harus mahal menjaganya dengan baik, konsumsi air putih, kebiasaan hidup sehari-hari yang dilakukan dengan sehat baik ya, itu dapat membantu kita juga agar, wih, ada yang mengatakan, wih, sudah usia begini tapi kok masih kencang ya mukanya, masih kelihatan seperti anak usia anak seperti masih muda usia sekian gitu ya. Nah itu dia, ternyata ada bukan saja faktor usia tetapi bagaimana kehidupan kita yang dalam jangka panjang yang kita lewati itu sudah kita persiapkan juga ya untuk kesehatan tubuh tapi juga kulit kita. Dan yang paling utama adalah tadi ya, tidak langsung terpapar sinar matahari seperti itu. Di negara tropis, pendengar, seperti kita yang ada di Indonesia, di mana intensitas paparan sinar matahari relatif tinggi sepanjang tahun. Dan untuk efek penuaan akibat sinar UV atau photoaging ya, ini seringkali terlihat lebih nyata dibandingkan di wilayah dengan paparan matahari yang lebih rendah. Selain faktor genetik dan sinar matahari, ternyata gaya hidup sehari-hari ini juga memegang peranan penting. Kebiasaan merokok, kurang tidur, pola makan tinggi gula dan makanan ultra proses, stres berkepanjangan hingga minimnya aktivitas fisik, ini dapat mempercepat proses penuaan melalui peningkatan stres oksidatif dan peradangan dalam tubuh. Sebaliknya, pola hidup sehat dapat membantu menjaga kualitas kulit lebih lama dengan mendukung produksi kolagen alami serta proses regenerasi sel ya, seperti itu. Ada juga sebagai informasi untuk kita semua bagaimana merangsang kolagen dari dalam ya. Saudara, kulit yang muda dan sehat ini memiliki lapisan kulit tebal serta memiliki tekstur yang kencang, kenyal dan juga mulus. Namun, seiring usia, kolagen yang menopang struktur kulit itu akan berkurang. Kembali disampaikan Dr. Catherine, salah satu cara menilai seberapa berat penuaan kulit yaitu dengan tes cubit pipi. Coba ya, tes cubit pipi. Kalau kulit bisa ditarik sampai panjang, tandanya kulit sudah sangat tipis begitu ya. Kalau kulit bisa ditarik sampai panjang, tandanya kulit sudah sangat tipis. Dan pendekatan modern dalam perawatan kulit kini tidak hanya berfokus pada mengatasi kerutan yang sudah muncul, tetapi juga pada upaya pencegahan sejak dini yang mendukung regenerasi dan pembentukan kolagen kulit. Ya, seperti itu. Ya, dan ada banyak produk-produk terjual seperti itu ya. Saya sempat kemarin apa namanya, biasalah gadis-gadis ya, anak-anak gadis seperti itu, kemudian skincarean lah dan sebagainya. Jadi kemarin tuh sempat ya apa menemani putri tercinta gitu ya ke tempat penjualan skincarean seperti itu. Waduh, saya itu sampai di dalam tuh tiba-tiba, aduh ini bisa-bisa. Jadi gadis langsung, ih mama nih kenapa begitu kak, bicara pelan sedikit kak. Aduh masuk langsung, waduh ini bisa-bisa nih, apa namanya, ini bisa beli skincare, ini bisa makan satu tahun ini ya. Langsung secara tidak langsung ngomong seperti itu. Tapi kalau kita baca-baca, melihat banyak informasi, mendengar, membaca begitu ya, memang benar. Jadi tidak harus apa namanya, ada yang suka make up ya, yang selalu dengan make up dan sebagainya. Ada yang make up tipis-tipis kah seperti itu ya. Ada juga yang cuma apa namanya sebagai penangkal juga dari sinar UV dan bagaimana memberikan nutrisi kepada kulit wajah atau tubuh seperti itu ya. Ada banyak yang bisa dilakukan, tetapi yang menjadi poin penting juga adalah bagaimana kehidupan keseharian kita kemudian ditunjang juga dengan tadi ya, kulit tidak langsung terpapar dengan sinar matahari, itu menjadi poin penting juga. Terkadang kenapa apa namanya, tidak apa-apa mau sehat dan lain sebagainya ya, tapi ada ya jam-jam di mana matahari yang bagus itu seperti apa, yang apa namanya sudah siang bolong berpanas terik seperti itu ya. Alangkah baiknya memakai tabir surya, sunscreen, itu sangat baik untuk kulit wajah kita seperti itu ya. Oke, yang pasti
Sehat itu menjadi poin yang penting juga. Sehat itu menjadi poin yang penting. Ada yang, karena ada yang gini ya, masuk usia sekian, sudah tidak mengapa lah ya. Ada yang, tidak bisa kalau usia begini, tidak bisa, pokoknya saya harus tidak harus langsung muda lagi, tapi kenapa tidak untuk memberikan yang terbaik begitu ya. Jadi semua adalah baik, pokoknya Anda enjoy, happy dan bahagia melakukannya, oke, gas seperti itu ya. Anda santai-santai saja dan menikmatinya juga, gas seperti itu. Dan yang pasti intinya apapun yang kita lakukan, kita melakukannya dengan happy, kita melakukannya dengan enjoy, itu dia, kita gaskan di situ ya. Oke. Iya, mendengar pukul 20.28 menit waktu Indonesia Timur. Ada yang sudah menunggu lagu dong, dihadirkan dong. Oke. Jadi bicara tentang tidak langsung terpapar sinar matahari, bukan saja untuk para ibu-ibu, buat cewek-cewek gitu ya, perempuan tidak ya, pria-pria juga seperti itu. Jadi sama-samalah kita ya, untuk bagaimana menjaga kesehatan tubuh, kesehatan kulit, kesehatan keseluruhan tubuh kita. Ketika kita mencintai tubuh ini ya, memang ya harus dirawat seperti itu ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Lagu-lagu hiburan terbaik kembali hadir untuk Anda. Cinta yang Tuhan pilih, spesial pendengar. Selamat malam saja untuk Anda semua dan tentunya terhibur selalu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, baik pendengar, pukul 20 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur ya. Pukul 20 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur, satu informasi pendengar hadir untuk Anda di malam hari ini. Terkait hari ini ya, dilaksanakan pelantikan, dilantik Panitia Temuraya PKB GKI Setanah Papua. Panitia Pelaksana Temuraya Persekutuan Kaum Bapak PKB GKI Setanah Papua hari ini resmi dilantik oleh Wakil Ketua II Badan Pekerja Sinode BPS GKI di Tanah Papua, Pendeta Gustaf Utoy STH MSI. Dan prosesi pelantikan ini berlangsungnya dalam ibadah minggu pagi ini di Jemaat GKI Rafael Kemiri Sentani, Kabupaten Jayapura. Temuraya ke-8 dijadwalkan berlangsung pada November tahun ini. Klasis GKI Sentani dipercayakan sebagai tuan rumah. Dan kalau kita lihat dalam struktur kepanitiaan, posisi ketua dinakodai oleh DPD RI asal Papua, Bung Bapak Henok Puraro, kemudian didampingi oleh Naaman Jelesi sebagai sekretaris dan juga Agustina Tenu sebagai bendahara. Kinerja panitia ini juga diperkuat oleh 10 wakil ketua, wakil sekretaris, serta ada 9 seksi kerja. Wakil Ketua II BPS GKI di Tanah Papua, Pendeta Gustaf Utoy menyampaikan kepada seluruh umat GKI di 6 provinsi bahwa dengan dilantiknya panitia ini, persiapan menuju agenda akbar November mendatang resmi dimulai. Tujuan dari Temuraya ini adalah bagaimana Temuraya ini menjadi wadah perjumpaan Tuhan dengan kaum Bapak GKI di Tanah Papua, dan juga sekaligus menjadi momen evaluasi program PKB 4 tahun lalu dan menyusun program baru yang selaras dengan Renstra GKI di Tanah Papua. Dan hal ini berkaitan dengan tahun kepedulian menuju sidang sinode di Teluk Undama pada tahun 2027 nanti. Kemudian sebagai informasi juga, agenda penting lainnya dalam Temuraya adalah melakukan kajian dan analisis terhadap perkembangan sosial di tengah masyarakat Papua. Dan tentunya langkah ini diharapkan bagaimana melahirkan rekomendasi program bagi kaum bapak, ibu dan anak-anak dalam kehidupan bergereja, pemerintah tapi juga bermasyarakat. Kemudian disampaikan Ketua Klasis GKI Sentani Pendeta Albert Suebu bahwa panitia hanya memiliki waktu kerja efektif selama 5 bulan untuk mempersiapkan acara besar ini ya. Dan tentunya dalam pelaksanaan Klasis GKI Klasis Sentani akan disokong oleh klasis-klasis di wilayah 1 untuk menyambut para duta Kristus PKB dari 70 klasis definitif, 13 bakal klasis dan 2058 jemaat di seluruh tanah Papua. Ya, dan tentunya ada harapan ya, bagaimana ketika panitia ini dikukuhkan, tidak hanya dilantik dalam jabatan ya, tetapi juga bagaimana komitmen untuk bergandengan tangan, bersatu dan juga bekerja sama dan melakukan tugas mulia ini, tugas yang datangnya tentunya dari Tuhan, dengan sepenuh hati dan juga bertanggung jawab sesuai dengan fokus pelayanan GKI di tahun kepedulian ini. Ya, dan juga tentunya disampaikan bahwa diperkirakan begitu ya, diperkirakan kurang lebih 21 ribu orang akan memasuki wilayah Sentani, klasis sewilayah 1, mulai dari Senggi sampai Nawawirwai, dan tentunya juga akan ikut menjadi tuan rumah. Dan disampaikan juga oleh Ketua Panitia Bapak Hendok Puraro, mengingatkan juga begitu ya kepada seluruh anggota panitia mengenai tanggung jawab iman yang telah diterima untuk bagaimana mewujudkan rencana Tuhan di tahun kepedulian 2026. Ya, dan sebagai informasi juga pendengar, struktur kepanitiaan Temuraya ini didukung oleh sejumlah koordinator seksi, diantaranya ada seksi usaha dana Sudarso, seksi acara dan kerohanian Francisco Ardamis, kemudian seksi perlengkapan Franz Albert Yoku, seksi akomodasi Z. Louis Puraro, seksi sekretariat Yusak Paat, seksi konsumsi Derek Romainum, seksi dokumentasi dan publikasi Theo Ayurbaba, seksi kesehatan Oldi Wawo Longai, kemudian seksi keamanan Johan Ongge, seksi transportasi Edward Mambio, dan seksi doa Pendeta Valdo Kakisida. Oke, pendengar, itulah satu informasi hari ini dilaksanakan pelantikan ya, pelantikan panitia pelaksana Temuraya Persekutuan Kaum Bapak PKB GKI Setanah Papua. Dan hari ini resmi dilantik dan disampaikan juga oleh Bapak Pendeta Gustav Utoy bahwa ketika sudah dilantik dan langsung bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab, dan waktu efektifnya kurang lebih 5 bulan begitu ya. Karena bisa kita bayangkan bersama, ini Setanah Papua dan kurang lebih di tafsirkan seperti itu ya, dan memperkirakan kurang lebih 21 ribu orang akan memasuki wilayah Sentani. Oke, kita berharap ini pekerjaan Tuhan, tanggung jawab yang diberikan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, takut akan Tuhan juga, dan di waktunya nanti pada bulan November menghadirkan duta-duta Kristus seperti itu, PKB Setanah Papua, dan bisa menghasilkan, ada evaluasi tetapi juga bisa menghasilkan program yang luar biasa ke depan, bagaimana PKB sebagai imam dalam keluarga menjadi satu keutuhan dalam keluarga, bukan saja bapak-bapaknya tapi juga ada ibu-ibunya, ada PW-nya di dalam, tapi juga ada anak-anak ya, dalam satu kesatuan keluarga. Oke, pendengar, itulah satu informasi hadir menemani suasana malam Anda. Saat ini pukul 20 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali dengan beberapa lagu-lagu hiburan pendengar ya. Kita jelang pukul 21, Warta Berita Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapolete.
5: Ini melintas di hadapan bintang kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapis ya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia.

0: supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
2: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
1: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
5: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
6: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
4: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi.

0: Jamaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Makkah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
1: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
0: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
3: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
4: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh KBIH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
3: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
5: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 6.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hudan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
6: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah, akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah, itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu, silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
5: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di tanah suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
8: Actually we celebrate every year the first week of June as the
9: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
10: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
9: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
11: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
9: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat makan.
2: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
12: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini Timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun Timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma37. Jangan lupa, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Oke, pendengar, Anda bersama program Bersatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kalau tadi sudah kita ikuti warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan beberapa tembang-tembang pop Indonesia pun sudah hadir menemani suasana malam Anda. Ya, dan nanti kita akan jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, kita masuk dalam program Sandiwara Radio untuk malam hari ini. Tentunya ada satu kisah kembali yang akan kita ikuti bersama, tentunya buat Anda yang selalu pantengin gitu ya, yang selalu mendengarkan siaran drama radio yang kami hadirkan di setiap malam hari, di setiap malam harinya. Jadi ya, 7 Juni 2026 di hari ini, kembali selamat malam dulu ya, saya menyapa seluruh pendengar Pro 1. Jam segini lagi ngapain? Makan malam kan udah kelar ya, jam segini mah makan malam lagi. Tapi biasanya ada yang bilang seperti ini, bawaannya tuh biasa kalau belum ngantuk, belum pada mau tidur gitu ya, sambil pantau Pro 1, ada saja yang ingin dikunyah gitu ya. Permen kali ya. Oke, jadi ada saja yang ingin dikunyah, atau ada yang tetap dengan kalau jam segini tuh udah tidak boleh makan lagi ya, nanti takutnya tingginya ke samping, melebar kemana-mana ya, kemudian juga membantu proses tubuh kita juga seperti itu, agar tidak bekerja ekstra juga ya, butuh waktu untuk istirahat. Jadi buat Anda yang katanya kalau belum pada ngantuk tuh maunya ngemil, maunya ada yang dimakan gitu ya, oke, kembali pokoknya enjoy dan happy, silahkan. Yang pasti sesuatu yang berlebihan di tubuh itu tidak bagus, sesuatu yang kurang juga tidak bagus, jadi yang standar-standar saja, yang seimbang-seimbang saja. Oke, pukul 21 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. 5 menit ke depan kita jelang siaran mini drama ya, drama radio untuk malam hari ini. Dan selepasnya kita akan masuk dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Satu tembang kali ini dari miliknya Bornok Huta Huruk ya, Rinai Hujan. Oke, pendengar, selamat malam saja untuk Anda semua. Kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Iya, baik pendengar, pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti bersama siaran mini drama, siaran drama radio untuk malam hari ini. Produksi dari RRI Banda Aceh ya, Hutang Yang Tak Pernah Ditagi akan hadir untuk Anda semua. Hutang yang tidak pernah ditagi. Seperti apakah jalan ceritanya? Mari kita ikuti bersama siaran drama radio edisi Minggu 7 Juni 2026.

drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang gila begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini, air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Jang. Ini lain, Jang.
2: Alah, mana mungkin, Bang.
1: Naik ke atas, cepat.
2: Ambil yang penting aja, yuk.

0: Dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
1: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
2: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Raja, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

Ya, pendengar, pukul 22 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam, kembali saya menyapa Anda semua. Beberapa lagu-lagu hiburan ya, pop Indonesia sudah hadir menemani suasana malam Anda. Selepas tadi, kita ikuti bersama program Sandiwara Radio ya, mini drama untuk edisi 7 Juni 2026. Kita masuk pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu 536386, Anda yang mau bergabung malam hari ini.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Oke, pendengar 536-386, Anda yang mau bergabung ya dalam ajang Ruang Rindu malam hari ini, jangan lupa lagu yang mau di request ya, 1-2 lagu, 1-2-3 lagu seperti itu. Kemudian ada story dan ada ceritanya seperti itu ya. Ada yang mau bergabung, lagu itu punya story, punya cerita tersendiri untuk Anda, boleh bergabung ya. Request lagunya, kemudian cerita lagu tersebut, kenapa Anda request seperti itu ya, dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 536-386. Oke, langsung saya terima penelpon pertama. Selamat malam.
2: Penelpon pertama, selamat malam.
1: Iya, malam juga. Siapa di mana?
2: Saya di Jantung Hati, Jantung Kota.
1: Oke, silakan Abang Tera. Lagunya apa? Ya. Ceritanya gimana?
2: Mencari. Mencari dari G dan G.
1: Mencari. Oke, lagunya itu punya cerita seperti apa ya?
2: Teringat hari ini pas hari Minggu ya. Teringat waktu itu kalau pergi ke Pantai Hamadi, dulu dilarang sampai di ujungnya, sekarang dekat Jembatan Merah. Tapi bisa juga sampai di ujung sana, di Cemara-Cemara, Kelapa-Kelapa. Tapi sekitar jam 2:30 kita sudah balik cepat. Karena dilarang sama TNI AL waktu itu.
1: Tahun dilarang berapa tuh?
2: Tahun 70-an.
1: 70-an, oke. Okay.
2: Ya, memasuk ke 80. Masih ganteng-ganteng. Terus terang masih ganteng-ganteng. Jadi bawa tape kecil itu. Terus ada kaset pita waktu itu udah putar, bahwa nanti putar-putar di pantai semua teman-teman atau orang yang lewat situ dan lihat dan duduk di samping kanan kiri agar tidak terlalu dekat lah. Ya mungkin jarak-jarak 4-5 meter. Mereka cuma seneng, ada yang bilang kakak kasih besar sedikit ya.
1: Oh begitu ya.
2: Lagunya jadi ceritanya seperti itu. Tapi dulu kita melewati Pantai Hamadi itu, di sebelah kanan sebelum dapat Hanurata, dulu ada rumah-rumah bulat di situ. Itu ada orang Ambon, mereka juga biasa dulu putar lagu lewat Toa Lapangan itu, putar lagu The Mercies, Deloy, Panbers, The Cats, mereka biasa putar. Itu biasa ada kelanya pulang nanti lewat Amadi Gunung, lewat Etanumberi Dompunya di sana.
1: Kompleks itu.
2: Kompleks sama di dulu kita akrab dengan anak daerah Amadi. Karena sering pergi ke pantai lah. Jadi dia punya lagu terus itu. Ingat waktu itu, aduh, zaman paling aman, sudah paling akrab di waktu itu.
1: Oke. Siap.
2: Itu ceritanya.
1: Ditunggu
2: banyak
1: lagi.
2: Teman, tapi masih ada juga. Sudah seumuran kita sering baku tegur.
1: Oke, baik. Siap, Abangku. Kita memori ya malam hari ini ya. Bernostalgia.
2: Ya, selamat malam, selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak, Abang Tera. Oke, Abang Tera Igeger ya, Bung Tera Inggamer sudah bergabung malam hari ini. Satu tembang GNG begitu ya, mencari. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan ya. 536386 di belakangnya Bung Tera adakah? Oke, saya terima. Halo, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Iya, malam juga.
3: Ivan di sini.
1: Oke, silakan abangku. Lagunya apa, ceritanya bagaimana ya?
3: Lagu ini yang saya ingin dengar, lagu dari Ungu.
1: Dari Ungu?
3: Iya, okay. Judulnya laguku.
1: Seperti apa tuh ceritanya?
3: Ceritanya ini waktu pas-pas dekat kelulusan kah, bikin acara perpisahan SMA ini. Baru kan kita perpisahan waktu itu bikin di ini, auditorium RRI.
1: Oh begitu, luar biasa.
3: Ya, SMA 4 tahun 2004.
1: 2004 ya?
3: Iya.
1: Oh berarti kita beda ini, beda 1 tahun ya.
3: Oh iya kan?
1: Saya 2005.
3: Oh berarti senior sedikit.
1: Oke, siap.
3: Ya, itu pas kita perpisahan di situ ada teman-temannya kami yang ada isi band itu, mereka bawakan lagu ini kah, soalnya kan dulu kan belum ada lagu-lagu perpisahan sekolah. Yang terakhir tuh kan yang apa ini, dari Bond dan Veto Blade itu. Yang itu kita untuk selamanya kah. Ya ini lagunya pas dibawakan itu lagunya itu.
1: Oke.
3: Makanya sekarang saya ingin flashback dulu sampai dengar lagu.
1: Flashback 2004 ya, oke lah, ya. Siap. Ditunggu sip.
3: Oke.
1: Siap.
3: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Abang Ivan. Ditunggu lagunya ya. Berarti Abang Ivan kita hampir seumuran ini ya. Beda 1 tahun saja seperti itu kurang lebihnya. Ditunggu lagunya. Ungu dengan judul laguku seperti itu ya, ada memori dan cerita mau bernostalgia era tahun 2004 ya, masa SMA. Lagu perpisahan itu lagu apa, akhirnya sudah lagu ini yang naik seperti itu ya. Oke, 536386 ada lagi kah? Satu lagi penelpon yang mau bergabung, yang punya cerita, yang mau bernostalgia dalam ruang rindu malam hari ini. Saya tunggu ya di 536386. Ya kalau seperti Abang Ivan, saya ingat ya waktu era kuliah, era zaman sekolahan juga. Kalau ini Ungu waktu zaman sekolahan itu saya kelas 3 atau kelas 2 begitu ya. Hadir datang itu penyanyi nasional dan tumben-tumben itu tahun itu tuh tahun berapa? 2003 atau 2000 bukan 2003, 2005, 2000, ya sekitar 2003, 2004 itu hadir ini penyanyi Raja. Waktu itu Raja tuh langsung tiba di SMA Katadaka, tolong ya ampun. Jadi waktu itu tuh lagu apa ya, lagunya Raja tuh. Jadi langsung tiba di sekolahan era tahun 2003, 2004 seperti itu ya. Jadi datang ke Jayapura tapi langsung ke sekolahannya kita waktu itu SMA Katada Taruna Dharma ya. Jadi ingat juga waktu itu kalau ini Ungu laguku era tahun itu lagunya Raja hadir dan datang ke SMA Katada ya. Oke, 536386 ada lagi kah yang mau bergabung, silahkan. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam. Siapa di manakah?
4: Jordan.
1: Abang Jordan?
4: Iya.
1: Oke, volume suara bisa kasih naik sedikit kah, boleh?
4: Oh iya.
1: Siap. Abangku, malam ini mau dengar lagunya siapa kah?
4: Radio Gaga.
1: Judulnya apa?
4: Radio Gaga.
1: Judul apa namanya, penyanyinya siapa tuh?
4: Queen
1: ya. Oke. Ya. Punya cerita kah dengan lagu ini?
4: Ini untuk RRI Kota Jayapura. Ya, karena kita masih anak-anak, selalu berkata. Nah, waktu itu ada lagu-lagu yang sangat populer. Terus ada berita-berita, ada populer. Nah, lagunya antara lain entah apa judulnya itu, saya tidak tahu siapa penyanyinya.
1: Mm-hmm.
4: Apa-apanya dong.
1: Apa-apanya dong, betul-betul.
4: Lalu rajin dan madu di tangan kiri.
1: Yo.
4: Lalu ada kunyen dengan waikiki samudri.
1: Betul-betul.
4: Dari situ, ya RRI itu jadi apa yang utama untuk hiburan dari padang.
1: Oke.
4: Lagu Radio Gaga karena di sana ada pesan atau harapan yang tinggal untuk radio.
1: Siap. Siap, abangku. Ditunggu abangku ya, lagunya ya. Oke, sama-sama. Siap. Terima kasih ada Bang Jordan ya, dari seputaran Hamadi sudah bergabung. Ingat era tahun masih kecil itu, radio ini jadi penghibur, radio ini jadi teman, seperti itu ya. Ada beberapa lagu yang sering diputar di radio menjadi ingatan juga, dan salah satunya juga ada Queen dengan Radio Gaga, seperti itu ya. Jadi mau bernostalgia kembali. Oke, ada 3 requestan lagu, langsung saya hadirkan dulu. Selepasnya nanti Anda boleh bergabung ya di 536386. Ada GG dengan Mencari, ada Ungu dan juga Queen.

0: Oke, pendengar, tiga requestan lagu ya sudah hadir menemani suasana malam Anda. Ada Bung Tera Inggamber, kemudian ada Bung Jordan dan juga ada Bung Ivan ya. 536386. Ada yang punya cerita, kita bernostalgia di malam hari ini lewat lagu-lagu nostalgia. Ada bisa cerita lagu Anda yang mau Anda request itu lagunya, kenapa Anda request lagu tersebut, boleh ya di 536386. Saya terima yang sudah bergabung untuk sesi yang kedua, tiga penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
1: Sugeng Dalu, selamat malam Bos.
0: Iya, Sugeng Dalu Mas, selamat malam.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Kerom, cuaca malam ini gimana?
1: Hujan Mbak Sophie tadi.
0: Sekarang oh begitu, berarti sama dengan di sini.
1: Ya, berarti rezekinya merata Mbak Sophie.
0: Amin, siap, siap, siap. Oke, malam ini lagunya apa?
1: Ini harus bongkar memori nih ya.
0: Iya, bongkar itu memori.
1: Saya pesan dulu lagunya nih Mbak Sophie.
0: Boleh.
1: Dari Kus Plus.
0: Kus Plus, judulnya apa?
1: Kapan-kapan.
0: Kapan-kapan. Ini seperti apa nih jalan ceritanya?
1: Ini berarti harus ceritanya.
0: Iya, harus cerita.
1: Ya, saya coba mengingat memori beberapa
0: tahun. Ayo, siap.
1: Ini lagu ini saya dengar awalnya itu tahun 1993, Mbak Sophie.
0: 93, oke. Okay.
1: Ya, saat itu saya lagi honorer di suatu sekolah di MTS Nurul Hidayah Nimbokrang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya ngajar di sekolah itu. Kemudian memang saya kan pendengar radio dari dulu Mbak Sophie. Pada saat itu malam ya, malam hari, lagu itu diputar di RRI Jayapura waktu itu di Gelombang MW Mbak Sophie.
0: MW, oke.
1: Okay. Itu ya. Nah, awalnya saya dengar lagu itu dari Kus Plus, kapan-kapan lewat gelombang radio MW tadi. Setelah lagu itu berhenti, ada informasi Mbak Sophie dari RRI Jayapura.
0: Oke.
1: Okay. Dan informasi, ternyata informasi itu menolong nasib saya yang sampai saat ini saya sudah mau pensiun ini.
0: Oh,
1: jadi informasinya ada penerimaan tenaga PNS di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Irian Jaya saat itu Mbak Sophie.
0: Saat itu iya.
1: Akhirnya dari informasi itu, ijazah saya yang saya miliki dari UNCEN itu Diploma 2 Pendidikan Olahraga dan Kesehatan yang sekarang disebut apa PJOK Mbak Sophia.
0: PJOK.
1: Akhirnya karena ada peluang itu, saya cobalah daftar aja memenuhi persyaratan itu. Akhirnya terjadilah seleksi penerimaan dengan tahapan tes ada 3 kali Mbak Sophia.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya dari tahapan tes itu dibutuhkan guru penjas itu 7 orang Mbak Sophie. Tapi ternyata dari saya dan teman-teman itu lolos 4 orang.
0: Oke.
1: Okay. Tadinya saya informasi rencana mau ditempatkan di MTS Sorong Mbak Sophie.
0: Oke.
1: Okay. Nggak tahu, mungkin ya Allah mungkin mengerti, orang tua saya sudah tua. Akhirnya saya ditempatkan di Kabupaten Kerom di Jayapura waktu itu Mbak Sophie ya. Masih ikut Kabupaten Jayapura. Akhirnya lolos jadi guru PJOK yang tempat tugasnya dari sejak saya ditempatkan sampai mau pensiun saya nggak kemana-mana Mbak Sophie.
0: Di Jayapura ya?
1: Iya di Jayapura ya Sophie.
0: Okay. Dari tahun 93 tadi?
1: 94 saya Mbak Sophie.
0: Oh 94, oke.
1: Okay. Dengar pengumumannya itu 93. Dari situ sudah ternyata penempatan saya di Jayapura, masih Kabupaten Jayapura. Dan saya laksanakan tugas di situ sampai mau pensiun, sisa durasi waktu 2 tahun lagi ini. Alhamdulillah semuanya itu berkas karena saya dengar RRI, akhirnya nasib saya tertolong dan sudah mau pensiun saat ini Mbak Sophie. Jadi lagu itu sangat berarti sekali. Dan itu biasanya pengumuman itu disampaikan tahun-tahun itu tuh selesai warta berita kemahirian saya kali yang salah.
0: Oke.
1: Nggak salah seperti itu. Setengah 7 malam gitu. Akhirnya sudah, akhirnya sampai sekarang saya jadi ya bekerja di instansinya Kementerian Agama di guru PJOK. Jadi hari-hari di lapangan Mbak Sophie. Akhirnya hitamlah kulitnya karena di
0: Oke, okay. Luar biasa, luar biasa. Aduh, jadi ingat ya.
1: Tahun 93 Mbak Sofi. Oh. Saya lulus dari Unjen kan 92 Mbak Sofi. Saat itu saya nggak istirahat, langsung ada sekolah menawarkan saya untuk honor di situ. Sudah saya terima saja. Sekitar 7 bulan saya mengabdi ya. Terus ada penerimaan itu tadi. Alhamdulillah saya lolos. Tapi bersyukur juga tidak ditempatkan di Sorong, kalau di Sorong jauh dari orang tua.
0: Betul, betul.
1: Dan akhirnya di Jayapura. Jadi dulu awalnya sekolah saya itu namanya Min Jayapura Jayapura, Kabupaten Jayapura. Berubah lagi Min Model Jayapura. Berubah lagi yang ketiga ini sampai dipakai sampai sekarang Min Kerong.
0: Min Kerong. Oke.
1: Min itu madrasah
0: ibtidaiyah.
1: Jadi yang ada di Jayapura ini ada sekolah Kementerian Agama yang negeri itu ada dua Mbak Sofi. Tempatnya di asal juga semua. Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN itu di Jayapura asal tiga. Kemudian Madrasah Aliyah Negeri atau MAN setingkat SMA itu di Jayapura asal tiga juga Mbak Sofi. Yang dulu kepala sekolahnya yang MAN itu adalah yang sekarang jadi wakil bupati di Kabupaten Kerong.
0: Oh begitu. Oke.
1: Dulu kepala MAN. Pengalaman di Kerom ini, di, kalau beliau kan tempat tinggalnya di Kampung Asobura. Asompan Mbak Sofi. Seperti itu Mbak Sofi ceritanya. Ya kami tunggu lagunya Mbak Sofi.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Iya saya terima. Matur suwun juga ya. Aduh. Mas Supratman 93 dengar pengumuman tahu-tahu pas lagu ini diputar kapan-kapan lagi dari Coast Plus ya. Eh tahu-tahu selepas itu ada pengumuman pendaftaran, ada penerimaan gitu ya. Dan ya akhirnya daftar, eh tahu-tahu diterima bahkan sampai dengan saat ini. Ya luar biasa. Jadi lagu ini mengingatkan kembali kerja sampai dengan saat ini. Seperti itu ya. Oke, Mas Supratman ditunggu lagunya dihadirkan. Oke, 536386 yang mau bergabung masih saya tunggu ya. Di belakangnya Bang Supratman yang punya cerita-cerita seperti itu boleh ya. Lagu itu membuat Anda bernostalgia kembali ketika lagu itu hadir, kemudian punya story dan punya cerita untuk Anda ya. Anda boleh bergabung di 536386. Ya karena berbicara tentang lagu ini adalah mesin waktu terbaik ya. Mendengarkan melodi, mendengarkan melodi tertentu langsung mengaktifkan emosi, merangsang memori episode kita dan membawa kita kembali ke momen spesifik dalam hidup kita ya. Dan fenomena ini terjadi kenapa? Karena otak memproses suara, memproses emosi dan kenangan secara bersamaan. Seperti itu ya. Oke, ada tiga hal penting juga dalam hal bagaimana kita mengapa lagu dan memori itu sangat berkaitan erat ya. Yang pertama adalah pemicu emosi. Melodi melepaskan zat kimia otak ya, dan hormon ini membangkitkan perasaan nostalgia. Kemudian yang berikut adalah memori autobiografi. Lagu memutar ulang visual masa lalu kita, kemudian ingatan waktu dan juga tempat itu tergambar dengan jelas ya. Tetapi juga ada pengulangan dan lagu sering diputar berulang kali. Hal ini mengunci ingatan dalam memori jangka panjang kita. Oke, kita dengarkan bersama ada Coast Plus dengan Kapan-Kapan.

0: Oke, pendengar Dakus Plus ya, dengan kapan-kapan sudah hadir ke ruang dengar Anda. Semoga dapat ya bernostalgia kembali ya, Mas Supratman di seputaran Jaifuri Arso 3. Ada lagi kah yang mau bergabung? Masih saya tunggu ya. Dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Anda boleh bergabung, merequest lagu, kemudian lagunya punya cerita, punya story ya, agar ya, karena namanya saja lagu apa namanya Ruang Rindu, mengajak kita untuk bernostalgia kembali untuk malam hari ini ya. 536386 yang sudah bergabung, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, malam juga. Siapakah?
1: Saya Novani.
0: Oke, baik, siap. Baru bangun kah atau bagaimana? Coba.
1: Seperti begitu.
0: Oke, kakakku sayang, lagunya apa?
1: Mau request lagu Mother, How Are You Today.
0: Oke, boleh, siap. Ada cerita kah?
1: Cerita itu saya masuk SMP kelas 1 baru, sama guru bahasa Inggris yang ngajar dalam apa kelas 1 R SMP 1 Sentani, Pasir Rumus Pakandare.
0: Jadi
1: saya belajar waktu saya SMP kelas 1. Cerita pendek itu seperti begitu saya.
0: Oke, siap siap siap. Ditunggu ya.
1: Siap. Tapi kita dengar lagu sambil tidur.
0: Iya sip, sudah salam buat bantal di samping kah, mana tuh, belakang kah, depan kah?
1: Oh, ada taruh diri lagi, belakang lagi.
0: Sip, ditunggu ya kakakku ya.
1: Iya, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih Mama Fanny sudah bergabung malam hari ini. Mother, how are you today? Mengingatkan akan apa namanya, mengingatkan Pak Guru Bahasa Inggris seperti itu, sampai nama nih masih lengkap dihafal gitu ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. 536386. Ada lagi kah? Halo, selamat malam.
2: Rindu, selamat malam.
0: Iya, malam juga ya. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Dian.
0: Kakak Dian, oke. Kakak Dian, lagunya apakah? Ceritanya seperti apakah?
2: Mau request lagunya Roy Romere.
0: Judulnya?
2: Jalan Imam Bonjol.
0: Oke, berarti ada cerita di Jalan Imam Bonjol. Cerita dulu. Jalan Imam Bonjol tuh pun cerita banyak toh, jadi yang satu saja.
2: Ceritanya waktu dilihat di situ, langsung pulang ke Jayapura, kawin tinggal di Jayapura sampai sekarang.
0: Oh begitu.
2: Dari tahun 99 pulang ke Jayapura, tinggal sampai sekarang.
0: Dari 99 ya?
2: Iya.
0: Oke, jadi ada balik ke Biak kah atau bagaimana kah? Liburan begitu?
2: Sekali kalau
0: Halo. Oke, baik, terputus ya hubungan kita. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. 536386. Satu lagi ya yang mau bergabung, ada Jalan Imam Bonjol, kemudian Mother, How Are You Today. 536386. Satu lagi silahkan, ada yang mau bergabung ya, masih saya tunggu di belakangnya Kakak Dian dari seputaran Polimak Asri. Ada lagi. Oke, sambil menantikan, gimana langsung saya hadirkan saja ya, Mother, How Are You Today, kemudian dilanjutkan dengan Jalan Imam Bonjol. Kita nikmati bersama.

Oke, pendengar, dua tembang ya sudah kembali hadir untuk Anda di malam hari ini pukul 23 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan 2-3 penelpon lagi, ada yang mau bergabung silahkan, langsung saya hadirkan lagunya dan kita tutup ya Jang Ruang Rindu malam hari ini. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua di malam hari ini. Terima kasih ada yang sudah merequest lagu, kemudian ada yang mendengarkan di rumah ya, semoga terhibur selalu pastinya untuk Anda semua dengan lagu-lagu requestan. Tetapi juga selepas Ajang Ruang Rindu ada beberapa tembang-tembang hiburan juga hadir dalam Jazz Music ya, jelang pukul 24 kita tutup siaran. Oke, kembali selamat malam saja untuk Anda yang sudah bernostalgia kembali, yang di malam hari ini kembali membuka memori Anda, mengingatkan Anda kembali lagu yang Anda request, kemudian Anda

Pada saat itu di era tahun, ada yang di era tahun 93, 94, 70-an, era masih kecil, era sudah menjadi pemuda-pemudi seperti itu ya, bahkan di bangku sekolah. Oke, dengan harapan ya di malam hari ini sekedar membuka, mengobrak-abrik sedikit memori Anda, bernostalgia kembali. Dan ketika mendengarkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu tempo dulu, ini akan membuat tubuh menjadi rileks juga seperti itu. Kemudian juga Anda bisa beristirahat dengan nyaman, tentunya dengan mendengarkan irama ataupun melodi lagu yang dihadirkan. Oke, 536386 masih adakah? Kalau sudah tidak ada, saya tutup ya Jeng Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita jumpa di lain kesempatan. Kembali selamat malam, selamat beristirahat tentunya untuk Anda semua. Sudah pukul 23.16 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang masih ada di luar rumah ya, kaulah muda-mudi, jangan lupa untuk sesegera kembali ke rumah, karena sudah semakin larut saja. Jadi alangkah baiknya ada di rumah, agar orang rumah juga tidak khawatir. Anda bisa beristirahat senyaman mungkin, esok kembali beraktivitas menjalani minggu kerja yang baru. Saya pamit ya dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita jumpa di lain kesempatan. Iya, dan selanjutnya ada beberapa tembang-tembang hiburan terbaik hadir mewarnai suasana malam Anda.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat

Iya, baik pendengar, pukul 23 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur ya. Beberapa lagu-lagu mancanegara dengan harapan dapat menghibur Anda semua di malam hari ini, menghantarkan Anda untuk bisa beristirahat ya. Berharap lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat meninak bobokan Anda begitu ya, menghantarkan Anda, membuat suasana hati lebih rileks, lebih santai begitu ya, membawa Anda agar Anda bisa beristirahat di malam hari ini dengan senyaman mungkin. Esok Anda bisa kembali beraktivitas ya dengan penuh semangatnya. DC kembali anggota keluarga, pintu rumah, jendela ya, semuanya sudah tertutup rapi, kendaraan Anda semuanya sudah dicek and recheck gitu ya. Pagar rumah Anda, anggota keluarga menjadi hal yang penting. Ada yang belum pulangkah ya, di telepon agar tempo balik pulang ke rumah sudah sangat larut malam ya. Jadi buat yang masih ada di luar rumah, alangkah baiknya dan memang sebaiknya sudah harus balik pulang ke rumah ya, karena sudah malam, agar Anda bisa beristirahat dengan baik, esok kembali melanjutkan tugas-tugas Anda. Saya bersama rekan Carol ya, sesaat lagi akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa di esok siang seperti itu. Selamat malam saja untuk Anda semua, selamat beristirahat untuk Anda di malam hari ini, tetapi juga semangat dan sukses untuk Anda yang menjalankan tugas, yang lagi piket malam, lagi dinas malam di malam hari ini. Semangat saja pastinya untuk Anda, dan berharap segala tugas-tugas Anda di hari ini pun dapat berjalan dengan baik. Kalau sudah jam segini biasanya nanti kelarnya itu di ini ya, apa namanya, di esok hari seperti itu. Oke, saya pamit, kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat malam pendengar program Masa Tu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, Yusaila sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026. Program Masa Tu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Senin 8 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali mengudara mengantarkan seluruh rangkaian acara untuk edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026, melalui pemancar FM 96 dan 97,6 MHz. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gustiawan untuk hadir menemani di Lintas Jayapura pagi. Dan tentunya beragam program acara hadir untuk kebersamaan kita di hari ini Senin 8 Juni 2026. Dan saya berharap kita semuanya akan menyambut pagi ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita lewat doa-doa yang kita panjatkan di pagi hari ini. Dan siaran Pro Satria RRI Jayapura mengudara seperti biasanya, di mana mutiara pagi lewat renungan khususnya untuk umat Kristen Protestan. Shalom, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Semoga damai kasih kita masih bisa terus rasakan hingga pagi ini. Dan kita memulainya lewat doa kita panjatkan agar kita semuanya dapat berjalan menjalani kehidupan ini untuk jauh lebih baik. Dan untuk mutiara pagi khususnya untuk umat Kristen Protestan, kali ini kembali kita dengarkan terkait tentang kuasa Injil membawa perubahan bersama Pendeta Sarah S. Wahyuni STH. Selamat untuk mendengarkan.

Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kebenaran firman Tuhan bersama saya Pendeta Sara Endang Sri Wahyuni dari Kementerian Agama Provinsi Papua. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita akan menikmati firman Tuhan, mari kita mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada kesempatan hari ini boleh memiliki waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu akan menjadikan kekuatan, penghiburan, menjadi suluh, menasihati kami agar hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengawali kebenaran firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pendengar RRI yang berbahagia, mari pada hari ini masih dalam suasana Hari Pekabaran Injil di atas tanah Papua, kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik dan mengasihi kita yang tinggal di atas tanah ini, sehingga boleh mengutus hamba-hambanya Otto dan Gessler untuk mewartakan kabar sukacita, kabar baik yaitu firman Tuhan. Nah, renungan pada hari ini saya memberi tema bahwa kuasa Injil membawa perubahan. Apakah Bapak Ibu Saudara rindu hidup saudara semakin diubahkan oleh Tuhan? Mari kita menikmati betapa Injil itu berkuasa untuk mengubahkan hidup saya dan saudara. Untuk itu mari kita bersama-sama menikmati firman Tuhan yang menjadi landasan untuk hidup kita bisa berubah oleh karena Injil. Yaitu dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini ada empat hal manfaat atau guna daripada firman Tuhan dalam kehidupan manusia. Nyata benar bahwa betul-betul Injil atau firman Tuhan itu mampu mengubahkan kehidupan manusia. Mari kita rincikan manfaat firman Tuhan sesuai dari 2 Timotius 3 ayat 16 yang sanggup mengubahkan manusia. Apakah Bapak Ibu rindu semakin hidup kita diubahkan dari hari ke hari? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, bahwa manfaat dari firman Allah, firman yang berkuasa, firman yang dahsyat itu adalah mengajar. Nah, apa arti mengajar, saudara? Mengajar atau dalam bahasa Ibrani-nya yaitu didasko, itu memiliki arti bahwa mentransformasikan sesuatu, memberikan sesuatu, yaitu memberikan pelajaran. Mengajar artinya memberikan arahan, mengajar artinya memberikan petunjuk, ataupun membagikan pengalaman, memberi pengetahuan.

kebenaran yang diajarkan. Firman Tuhan yang diajarkan oleh Otto dan Gesler benar-benar menyingkapkan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Tapi ternyata Otto dan Gesler tidak hanya memberikan atau mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dia juga mengajar tentang membaca dan menulis secara dasar atau pengetahuan dasar kepada masyarakat Papua secara khusus di Pulau Mansinam pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat buktinya sekarang ini bahwa betul-betul Injil firman Tuhan yang dibagikan oleh Otto dan Gesler 171 tahun yang lalu benar-benar mengajarkan masyarakat Papua secara khusus, benar-benar memiliki pengetahuan yang luar biasa secara kebenaran firman Allah. Namun juga kita tahu sekarang bahwa oleh karena kebenaran terbuka di atas tanah ini, sehingga banyak masyarakat Papua yang juga memiliki pengetahuan secara dasar, yaitu pengetahuan sekolah yang formal, banyak masyarakat bisa membaca dan menulis, bahkan mengenyam pendidikan baik dari tingkat dasar, perguruan tinggi, baik di Indonesia bahkan ke luar negeri. Ingat, itu adalah salah satu fungsi firman Allah yang memberikan hikmat, memberikan ajaran kepada orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika hidup saya dan saudara siap menerima ajaran kebenaran firman Allah, maka kehidupan kita akan diubahkan dari hal-hal yang tidak tahu menjadi mengetahui hal-hal yang tahu di sekarang ini. Bagaimana cara kita mengasihi, kita diajarkan bagaimana sekarang ini cara mengampuni, sekarang kita diajarkan juga bagaimana kita saling melayani, kita saling memberkati. Kenapa kita bisa tahu semua itu? Itulah ajaran dari firman Tuhan, mengubahkan karakter manusia, mengubahkan pemahaman manusia untuk hidup lebih baik dan lebih benar lagi. Puji Tuhan. Demikianlah fungsi firman Tuhan yang pertama. Dan bagaimana dengan manfaat atau fungsi firman Tuhan? Injil yang heran, yang berkuasa, yang 171 tahun yang lalu diberitakan oleh Otto dan Gesler. Yang kedua, yaitu manfaat firman Tuhan menyatakan kesalahan. Nah, Otto dan Gesler memberitakan Injil Tuhan yang adalah sumber kebenaran itu sendiri. Sehingga ketika masyarakat Mansinam pada waktu itu hidupnya membuka hatinya dan menyelaraskan hidup lamanya dengan Injil yang heran itu, maka nyatalah bahwa kehidupan mereka tahu bahwa banyak hal dalam kehidupan mereka adalah salah di mata Tuhan. Ternyata saling bertengkar, berperang, mereka saling iri hati, membunuh, itu ternyata adalah salah. Dan itu dinyatakan salah ketika diukur dengan standar kebenaran firman Allah. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa benar firman Allah atau Injil yang heran itu dapat menyatakan kesalahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pendengar-pendengar yang berbahagia, jikalau saya dan saudara mau hidup kita semakin dikoreksi dan mengetahui kesalahan kita, mari kita mempelajari firman, membuka hati kita, dan izinkan hidup kita menyelaraskan atau menyesuaikan diri dengan firman Allah. Maka kesalahan kita itu akan nyata dan kita siap untuk diperbaharui oleh kebenaran firman Allah. Dan jika manusia atau seseorang tidak mau terbuka hatinya, tidak mau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, Injil yang sanggup mengubahkan itu, kalau mereka itu tidak mau, maka apa yang terjadi? Dia akan hidup dalam kebenarannya sendiri. Dia akan hidup dalam kesalahannya sebenarnya. Dan hanya oleh karena firman Tuhanlah manusia akan mengetahui kehidupannya salah atau benar. Mari masing-masing kita membuka hati, kita menikmati menerima firman Allah, maka kita akan tahu bahwa kalau ada yang salah, maka kita siap untuk diperbaharui. Puji Tuhan. Nah, kita akan menginjak pada manfaat kebenaran firman Tuhan pada bagian yang ketiga. Fungsi atau manfaat firman Tuhan adalah untuk memperbaiki kelakuan. Pendengar yang berbahagia, firman Tuhan sebagai penuntun hidup

kita. Firman Tuhan itu sebagai penunjuk arah dan firman Tuhan sebagai pelita hidup yang menuntun kita dari kelakuan yang tidak benar menuju perbuatan yang benar, ya. Sebab itu dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa firman Tuhan berguna untuk memperbaiki kelakuan. Adakah di antara kita yang masih memiliki kelakuan atau perbuatan yang tidak benar, tidak baik, tidak menjadi berkat bagi orang-orang sesama di sekitar kita? Maukah Bapak Ibu Saudara hari ini mau membuka hati dan menyelaraskan hidup kita? Kalau kita mau hidup menjadi berkat, kelakuan kita boleh mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Kuncinya satu, yaitu terbuka kepada firman-Nya. Terbuka firman-Nya, izinkan memimpin, mengarahkan dalam hidup kita. Dan setiap orang yang mau hidup dituntun dan melakukan firman Allah, maka otomatis kelakuan kita akan semakin diperbaharui, menyesuaikan diri dengan firman yang adalah petunjuk kebenaran itu sendiri. Pada waktu itu, kelakuan masyarakat khususnya yang ada didatangi oleh Otto dan Gessler, ya. Tadi sudah saya katakan bahwa mereka memiliki kelakuan mungkin tidak saling memaafkan, gigi ganti gigi, peperangan terjadi di mana-mana, ada pembunuhan, tidak ada hidup dalam saling mengasihi. Tetapi ketika firman Tuhan datang, petunjuk kebenaran itu datang, arah dan tuntunan hidup itu datang, yaitu firman Allah yang dibawa oleh Otto dan Gessler, benar-benar memperbaiki kelakuan atau perbuatan masyarakat. Sekarang ini kita bisa melihat betapa teman-teman kita, keluarga kita dari Papua ini menyatakan perbuatan yang luar biasa, memiliki kehidupan yang welcome, ya, terbuka, bisa menyambut semua orang yang datang dengan penuh kasih dan sukacita. Mereka bisa memberkati satu dengan yang lain, membangun satu dengan yang lain. Benar-benar firman Tuhan sanggup memperbaiki kelakuan setiap orang. Nah, seperti Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman Tuhan itu pelita dan terang bagi jalan manusia. Mari kita yang masih hidup dalam kegelapan, mungkin kita kadangkala kita terperosok di dalam dosa, dalam kegelapan, mari kita membuka diri dan izinkan hidup kita menyesuaikan atau sepadan dengan firman kebenaran itu. Maka perbuatan atau kelakuan kita akan diperbaharui dari hari ke hari. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang terakhir, fungsi atau manfaat dari firman Tuhan, Injil yang heran itu adalah firman Tuhan mendidik orang dalam kebenaran. Injil sanggup membawa seseorang dalam kebenaran dari kehidupan duniawi atau kehidupan lama, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang tidak menjadi berkat, kepada hidup yang sesuai dengan firman-Nya. Dikatakan sekali lagi, bermanfaat mendidik orang dalam kebenaran. Saudara mau dididik oleh firman Tuhan? Mari luangkan waktu saudara untuk bersaat teduh, membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku firman. Dia, firman itu, mendidik kita, membawa kita dari hari ke hari untuk hidup dalam kebenaran. Setiap orang yang membuka hati mendengarkan dan taat kepada firman Tuhan, kemudian hidupnya menyesuaikan diri dengan firman Tuhan, maka akan menghasilkan hidup dalam kebenaran. Yang dulu mungkin kita sering bersih tegang atau benar-benar berprinsip menurut kebenaran manusia kita sendiri. Tetapi ketika kita menyelaraskan hidup membuka kepada firman, maka kita tahu dan kita akan membawa kepada kebenaran yang sesungguhnya, hidup yang benar sesuai dengan kacamatanya Tuhan, yaitu ketika kita hidup sepadan atau selaras dengan firman Tuhan. Oleh karena kuasa Injil yang heran, yang diterima dan dilakukan oleh setiap orang yang tinggal di atas tanah Papua ini, hari ini saudara kita melihat hasilnya yang luar biasa. Kita sekarang hidup boleh berdampingan satu dengan yang lain. Saudara kita bisa melihat bahwa satu dengan yang lain saling membangun, saling menguatkan. Kita boleh merasakan betapa Tuhan bahkan memberkati tanah Papua ini. Kenapa? Karena Tuhan berpihak kepada kebenaran.
Tuhan berpihak kepada orang-orang yang hidup dalam terang-Nya. Dan sekarang kita lihat setiap orang yang hidup dalam kebenaran, Tuhan berpihak kepadanya. Tuhan berpihak, Tuhan memberkati tanah Papua dan yang ada di dalamnya. Kita melihat sekarang, saudara yang dikasihi Tuhan, masyarakat Papua tampil hebat di mana-mana, menjadi berkat baik di atas tanah Papua, di Indonesia, bahkan di luar negeri. Banyak masyarakat Papua yang tampil luar biasa, tidak ketinggalan lagi secara rohani maupun secara pendidikan. Semua sudah eksis di mana-mana. Kenapa semua bisa terjadi, saudara? Satu jawabannya, karena Injil telah datang, Injil terang itu telah diterima dan dilakukan di atas tanah Papua ini, sehingga Papua mengalami kemajuan yang luar biasa, mengalami pembangunan yang luar biasa. Papua diberkati oleh Tuhan. Injil luar biasa. Kiranya firman Tuhan yang singkat pada hari ini akan membawa saya dan saudara, mari membuka hati, menyelaraskan diri, menyesuaikan diri, hidup dengan firman-Nya. Maka apapun kehidupan dan latar belakang kita, Tuhan sanggup mengubahkan. Atau ada yang sedang bergumul untuk orang lain, untuk keluarga saya, saudara diubahkan oleh firman? Berdoa dan bawa mereka kepada firman Allah. Hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan karakter kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, pada hari ini kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengutus hamba-hambamu Otto dan Gesel 171 tahun yang lalu ke atas tanah Papua ini, ya Tuhan. Kini kami boleh menikmati hidup yang diubahkan, hidup dalam terang kebenaran itu. Terima kasih, kami sekarang boleh menikmati dan merasakan kasih yang luar biasa. Kami boleh hidup berdampingan, kami boleh hidup saling memberkati, dan kami boleh mengalami, menikmati kemajuan-kemajuan yang luar biasa secara ekonomi, secara pembangunan, secara pendidikan, secara sosial, kesehatan, dan banyak hal. Kami boleh mengalami dan merasakan perubahan hidup yang luar biasa. Semua itu terjadi karena Injil-Mu yang sudah hadir untuk memberi terang. Injil-Mu yang hadir memberikan berkat, memberikan jalan dan kebenaran, bahkan Injil-Mu menuntun kepada keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk Injil yang heran. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu Otto dan Gesel yang Tuhan utus untuk membawa kebenaran firman itu. Kami sungguh bersyukur untuk kuasa firman Tuhan mengubahkan setiap orang di atas tanah ini. Kami akan terus percaya kepada firman-Mu dan kami akan terus menerima firman Tuhan supaya mengubahkan hidup kami dari hari ke hari, sehingga hidup kami mempermuliakan Tuhan dan hidup kami boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Allah yang mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pendengar RRI yang berbahagia. Selamat melakukan aktivitas saudara. Tuhan memberkati dan sampai jumpa pada waktu yang akan datang. Shalom.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margetiru.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan untuk Mutiara pagi ini. Mengingat saat ini kami akan menyampaikan beragam informasi Warta Berita Fajar Papua. Dan tetap bersama kami di Pro Satelit Jayapura.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Fajar Papua untuk edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita, di antaranya Satgas Damai Kartens ringkus anggota KKB, kepala air terkait penembakan karyawan Freeport. Pabrik pakan Kerom siap serap hingga 1.500 ton jagung per bulan. Selain itu, warta berita ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Polres Bovendigul memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat distrik Mangelum yang mengungsi akibat gangguan dan teror KKB di distrik Mangelum, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan sebanyak 104 orang mengungsi meninggalkan distrik Mangelum menuju ke Tanah Merah untuk mencari tempat yang lebih aman. Mayoritas pengungsi merupakan perempuan dan anak-anak yang memilih mengungsi demi menghindari potensi gangguan keamanan serta menjaga keselamatan keluarga mereka. Sebelum tiba di Tanah Merah, para pengungsi terlebih dahulu tiba di distrik Kau. Selanjutnya, para pengungsi diberangkatkan menuju Tanah Merah menggunakan 5 unit longboat dan speedboat. Para pengungsi selanjutnya diangkut menuju ke penampungan sementara di Pendopo Polres Bovendigul. Di tempat tersebut, pengungsi mendapatkan pemeriksaan kesehatan serta menerima bantuan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan dasar selama berada di lokasi penampungan. Tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan logistik, personel Polres Bovendigul juga melaksanakan kegiatan trauma healing, khususnya bagi anak-anak dan warga yang mengalami dampak psikologis akibat situasi keamanan yang terjadi di kampung halaman mereka. Pabrik pakan yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom diproyeksikan menyerap 1.500 ton jagung per bulan. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
2: Pabrik pakan ternak Garuda Bumi Papua yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom diproyeksikan menyerap hingga 1.500 ton jagung per bulan. Kehadiran pabrik tersebut diharapkan memperkuat sektor pertanian dan peternakan, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan pakan dari luar Papua. Pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Papua Matius Fakiri di Kabupaten Kerom. Pabrik yang dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar itu ditargetkan rampung dalam waktu 4 bulan. Komisaris Utama PT Irian Bakti Mandiri Abdul Kadir mengatakan kebutuhan bahan baku jagung pada tahap awal mencapai 25 ton per hari. Jumlah tersebut setara sekitar 650 ton jagung per bulan.
3: Ini yang harus kita sama-sama berpikir bagaimana kepala-kepala dinas terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten bisa membantu untuk mendukung para petani jagung, mensejahterakan para petani jagung kita sehingga suplai ini tadi bisa terpenuhi dengan kapasitas penuh. Ini Pak Gubernur, 10 jam per hari itu hanya kami akan pakai selama masa evaluasi 3-6 bulan. Kedepannya kami akan jalan full kapasitas 20 jam per hari. Berarti kebutuhan jagung kita kurang lebih per bulan 1.500 ton, 1.400 sampai 1.500 ton.
2: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan pembangunan pabrik pakan merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan hilirisasi sektor pertanian di Papua.
4: Hari ini kita memulai sebuah langkah besar agar Papua mampu memproduksi kebutuhannya sendiri. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Daerah yang maju adalah daerah yang mampu menggerakkan ekonominya sendiri. dan Papua yang maju adalah Papua yang mampu berdiri di atas kekuatan rakyatnya sendiri.
2: Wakil Bupati Kerom Daud mengatakan daerahnya siap mendukung kebutuhan bahan baku pabrik. Saat ini produktivitas jagung di Kerom mencapai rata-rata 7 ton per hektar dan berpotensi meningkat hingga 12 ton per hektar melalui penerapan teknologi pertanian yang lebih baik. Menurut Daud, peningkatan produksi jagung menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik yang terus bertambah. Kehadiran industri pakan tersebut juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di Kabupaten Kerom. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil meringkus anggota KKB Kepala Air yang diduga terlibat dalam penembakan karyawan PT Freeport Indonesia.
5: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga terlibat dalam kasus penembakan karyawan PT Freeport Indonesia yang terjadi pada Maret 2026 yang lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. YM diringkus atas dugaan keterlibatannya pada aksi penembakan di area Ngapuat Reklamasi Bunaken, Grasberg, Distrik Tembagapura. Korban ditemukan meninggal dunia akibat luka tembak di bagian kepala saat berada di kendaraan pick-up yang terparkir di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan, YM diduga merupakan anggota KKB, wilayah Kepala Air, Kodab 3 Ilaga.
6: Satgas Operasi Damai Karten 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepala Air, Kodab 3 Ilaga. YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak. Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus penembakan terhadap almarhum Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia di area Ngapua Reklamasi Eviro Bunaken, Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada tanggal 11 Maret 2026. YM ini diduga turut terlibat dalam aksi penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian kepala. Dari hasil pemeriksaan awal, YM diduga berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat dengan menggunakan teropong.
5: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan YM merupakan hasil pengembangan penyelidikan setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku di wilayah Ilaga. Dan setelah diamankan, YM langsung digiring ke Mapolres Puncak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik. Ditambahkan, saat ini tim penyidik masih mendalami peran

0: operasi di wilayah Papua Tengah.
1: Atas perbuatannya itu, YM dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan, pasal 18 junto pasal 19 KUHP mengenai penyertaan tindak pidana, serta pasal lainnya yang relevan sesuai dengan pengembangan penyidikan. Dan apabila terbukti bersalah, tersangka YM terancam pidana berat hingga penjara seumur hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Wow.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara, Gerindra Papua mendorong penyelarasan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Laporan Aldi Kesaulia.
2: Ketua DPD Partai Gerindra Papua, Yani, memberikan apresiasi terhadap diskusi publik yang digelar PDI Perjuangan Papua terkait revisi Undang-Undang Pemilu yang berlangsung di Jayapura. Menurutnya, ruang diskusi tersebut untuk menyatukan persepsi antara regulasi nasional dan kekhususan Papua seperti adanya Undang-Undang Otonomi Khusus, termasuk penguatan partai politik lokal dan perlindungan hak politik orang asli Papua.
3: Kita ketahui bahwa revisi Undang-Undang itu sudah berjalan ya, dan sudah masuk di prolegnas. Tapi acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai PDIP pada hari ini, saya memberikan apresiasi, di mana juga mengundang partai-partai dan kemudian Ketua KPU, Bawaslu, stakeholder yang lain, dan bahkan Majelis Rakyat Papua. Jadi saya pikir untuk diskusi publik ini sangat penting, dan hendaknya ini jangan berhenti sampai di sini. Ini untuk menyatukan persepsi, karena Undang-Undang Pemilu yang nasional tentu harus ada bedanya untuk kita di Papua, karena kita ada Undang-Undang Otsus.
2: Ia juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Menurutnya, afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30% perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas dan berpihak kepada kondisi Papua, apalagi revisi Undang-Undang ini, meski pembahasan di tingkat nasional, harus tetap adanya keterlibatan seluruh partai dan kekhususan yang tetap menjadi prioritas.
3: Jadi berkembang dan dinamika berkembang diskusi tadi itu, ini sesuatu yang melahirkan gagasan-gagasan, dan sekaligus kita juga mendengarkan, selain ada peraturan Otsus, tetapi juga ada aspirasi termasuk dari pemuda, termasuk kursus pengangkatan, bagaimana hak-hak mereka, karena mereka 25% diatur dalam Undang-Undang Otsus. Apakah mereka juga mendapatkan pemimpin di DPRD itu? Jadi menarik sekali lah pertemuan tadi, diskusi tadi, tapi tentu ini belum tuntas sampai diskusi publik tadi. Jadi saya memberikan apresiasi terhadap semua, dan kalau melihat dinamika seperti yang tadi berjalan dalam pertemuan, saya pikir Gerindra juga akan melakukan undangan balik kepada rekan-rekan partai politik yang ada di level provinsi.
2: Lebih lanjut dikatakan, pihaknya merencanakan akan menggelar agenda serupa guna menjaga keberlanjutan komunikasi politik yang sehat di tingkat Provinsi Papua. Naldik Saulia melaporkan.
1: Saudara, Gubernur Papua Matius Fahiri kembali mempercayakan jabatan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua kepada Christian Sohilait.

0: Penyerahan surat keputusan dilakukan langsung oleh Gubernur di Gedung Negara Dok 5 Kota Jayapura Sabtu siang. Fahiri mengatakan posisi Sekda memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan perangkat daerah serta memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan efektif. Karena itu ia berharap Christian Soilait dapat menjaga koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan mendukung pelaksanaan program pemerintah provinsi. Menurut Fahiri, selama menjalankan tugas sebagai PJ Sekda, Christian Soilait dinilai mampu menjaga stabilitas birokrasi dan mendukung berbagai agenda pembangunan di Papua. Sementara itu, Christian Soilait menyatakan siap melanjutkan tugas dan memperkuat sinergi antar perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Polda Papua dan Perbakin gelar sertifikasi tembak reaksi yang diikuti oleh anggota Polri dan anggota Perbakin Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Polda Papua bersama Perbakin Papua menggelar kegiatan penataran dan sertifikasi tembak reaksi yang berlangsung selama 2 hari di lapangan tembak Mapolda Papua Koyakoso. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan aspek keselamatan penggunaan senjata api bagi personil Polda Papua maupun anggota sipil yang menekuni olahraga menembak. Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalisme anggota Polri, khususnya personil yang bertugas di lapangan dan bidang operasional. Selain itu, sertifikasi ini juga menjadi salah satu kegiatan untuk mendukung tugas-tugas Polri, sebab anggota yang bertugas di lapangan dan memegang senjata api harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang keamanan penggunaan senjata. Selain itu, kemampuan menggunakan senjata api secara tepat dan aman sangat penting agar dalam pelaksanaan tugas di lapangan tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan korban yang tidak semestinya.
2: Ini merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung tugas-tugas kita, tugas-tugas Polri, karena dalam pelaksanaan tugas kita, khususnya anggota yang bertugas di lapangan di bidang opsional, mereka harus memiliki kemampuan dan juga memiliki pengetahuan tentang keamanan ataupun safety tentang senjata, sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak ada korban yang jatuh sembarangan, bukan korban yang harus ditembak, mereka tembak. Ini semua bagian dari upaya meningkatkan skill ataupun keterampilan dari personil Polda Papua di dalam menggunakan senjata api.
1: Kapolda menjelaskan, rangkaian kegiatan sertifikasi tembak reaksi telah dimulai sejak 1 Juni dan akan diisi dengan berbagai agenda menembak, baik itu untuk internal Polri maupun atlet penembak lainnya. Untuk peserta sertifikasi dari internal Polda Papua, mereka berasal dari berbagai jenjang kepangkatan, mulai dari tamtama, bintara, perwira pertama, hingga perwira menengah. Dan dari sekitar 90 orang peserta yang mengikuti seleksi internal, sebanyak 41 orang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti sertifikasi tembak reaksi.
2: Rangkaian kegiatannya kita mulai per 1 Juni ini, ada beberapa kegiatan menembak yang kita akan laksanakan baik internal Polri maupun juga kita membina atlet-atlet muda kita mulai dari tingkat SMP, SMA dan juga umum untuk mampu meningkatkan kemampuannya bahkan bisa berprestasi di bidang olahraga menembak. Ya, ini gabungan mulai dari tamtama, bintara, perwira pertama dan perwira menengah. Kebanyakan dari perwira menengah dan juga bintara yang mengikuti seleksi ini dan juga dari pejabat utama Polda. Kita sudah laksanakan seleksi secara internal beberapa waktu yang lalu. Sebetulnya jumlahnya ada 90-an orang, tetapi kita laksanakan seleksi dan tersisa cuma 41 orang yang ikut kegiatan sertifikasi dari Perbakin Pusat khususnya IPSI.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbakin Papua, Soponyono menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekaligus menambah jumlah penembak reaksi di Papua. Sebelumnya, jumlah anggota yang sudah tersertifikasi di Papua sebanyak 27 orang, dan dengan adanya sertifikasi kali ini, jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah apabila seluruh peserta dinyatakan lulus. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut diawali dengan ujian tertulis, materi keselamatan penggunaan senjata api, handling senjata api, hingga praktik menembak sebagai bagian dari proses kualifikasi.
3: Jadi dalam kegiatan ini ya dinyatakan kalau yang bersangkutan kompeten pasti dinyatakan lulus. Tapi kalau tidak berkompeten maka diberikan kesempatan untuk melakukan sertifikasi di tahun yang akan datang. Seperti itu. Jadi kegiatan ini terbuka, jadi diikuti ada yang dari sipil, ada yang dari polisi. untuk kualifikasinya menembak, keterampilan menembak presisi 20 meter. Jadi nembak 20 meter itu 30 butir, ada nilainya. Kalau nilainya di bawah 210, yang bersangkutan akan diher atau mungkin akan dilakukan evaluasi ya. Jadi ini benar-benar bagaimana yang bersangkutan bisa safe dan bisa menembak dengan presisi.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga.
4: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Saudara, suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai acara pelepasan konvoi Perdana Papua for Holland yang berlangsung di kediaman BTM Kota Raja. Kegiatan tersebut diikuti para pencinta sepak bola dan anggota komunitas Papua for Holland yang hadir dengan semangat mendukung tim nasional Belanda menuju Piala Dunia 2026. Dalam sambutannya, BTM menegaskan bahwa konvoi yang digelar bukan sekedar iring-iringan kendaraan, melainkan simbol persatuan, sportivitas, dan kebersamaan anak-anak muda Papua yang dipersatukan oleh kecintaan terhadap olahraga. Ia memberikan apresiasi kepada komunitas Papua for Holland yang dinilai mampu menghadirkan ruang kebersamaan yang positif bagi generasi muda melalui olahraga. BTM juga mengingatkan seluruh peserta konvoi untuk menjaga ketertiban selama berada di jalan raya. Ia meminta peserta menghormati pengguna jalan lainnya serta aparat keamanan yang bertugas mengawal jalannya kegiatan. Lebih lanjut, BTM menilai Papua membutuhkan lebih banyak ruang persaudaraan yang dapat mempererat hubungan antar warga. Ia berharap Papua for Holland tidak hanya aktif saat berlangsungnya pertandingan sepak bola, tetapi juga berperan sebagai komunitas yang membawa semangat kepedulian sosial, persatuan, dan cinta damai di tengah masyarakat.
4: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Saudara, sambut Hari Bayangkara ke-80, Polres MAPI menggelar turnamen futsal Bayangkara Cup 2026 yang dibuka di gelanggang olahraga kilometer 7 KPI, Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui bidang olahraga sekaligus mempererat hubungan antar Polri dan masyarakat. Kapolres MAPI Kompol Suparmin mengatakan sebanyak 15 tim futsal dari berbagai wilayah di Kabupaten MAPI turut ambil bagian dalam kompetisi yang berlangsung mulai 6 hingga 27 Juni 2026. Kapolres MAPI menegaskan Bayangkara Cup 2026 bukan sekedar ajang pertandingan olahraga, melainkan wadah untuk membangun kebersamaan, mempererat persaudaraan, serta menambah nilai-nilai disiplin, sportivitas, dan kerjasama di kalangan generasi muda. Melalui turnamen ini, pihaknya ingin memberikan ruang bagi para pemuda untuk berkompetisi secara sehat, menjunjung tinggi sportivitas, serta mempererat hubungan antar Polri dan masyarakat, serta bisa melahirkan atlet-atlet futsal berbakat yang mampu mengharumkan nama Kabupaten MAPI di berbagai kejuaraan.
4: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Saudara, informasi olahraga tadi mengakhiri Warta Berita Fajar Papua edisi pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Terima kasih pendengar atas kebersamaan ini, tetap terus atau tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Dan kalau tadi kita telah ikuti bersama untuk penyampaian warta berita Fajar Papua untuk edisi hari ini 8 Juni 2026. Tiba saatnya pendengar kami hadir dengan acara seperti biasanya di pukul 6 lebih 30 menit, Indonesia Timur, yaitu patroli udara. Di mana patroli udara di sini saya tidak sendiri mendengar, tentunya ada rekan-rekan kita lainnya seperti Bribtu Eka dan Bribtu Dina. Selamat pagi untuk Anda berdua.
1: Iya, selamat pagi, Kak.
0: Apa kabar nih pagi hari ini?
1: Iya, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Kakak juga?
0: Iya, semangat lah kita, apalagi semangat mengawali pekan ya hari Senin ya.
1: Betul
0: jadi
1: sekali.
0: Jadi kita harus semangat nih. Dan kira-kira untuk seputaran informasi seputaran arus lalu lintas di Kota Jayapura, kita harapkan ada yang tentunya bisa melaporkan ya. Dan kira-kira dari mana saja ini untuk hari ini?
2: Ya baik Kak, di sini ada 6 pos. Pos yang pertama pos SD Vim Kota Raja. Yang kedua pos Yapi 1 Dok 5. Yang ketiga pos TL Ring Road. Yang keempat pos Polres Sentani.
0: Baik.
2: Yang kelima pos Polres Sarmi. Dan yang terakhir pos Polres Kerom, Kak.
0: Iya, sudah ada di ujung telepon, mungkin bisa di sapa.
3: Halo, selamat pagi patroli udara.
4: Selamat pagi, salam permisi, bekerja begesar atau laporkan.
1: Iya, selamat pagi.
3: Silakan Pak laporannya.
4: Izin saya atur selesai dari Satuan Polres Sarmi melaporkan perkembangan sikap terlantas dari Kota Sarmi Pos Lantas, Kota Baru Petang Pos Lantas, dan Jalan Teras Bongko Jayapura Sarmi Jayapura. Sampai saat ini masih aman lancar. Untuk giat masyarakat dengan anak sekolah sudah mulai ramai. Untuk cuaca pagi ini sangat cerah. Demikian dapat kami laporkan. Salam presisi bekerja begitu yang terlaporkan.
0: Baik, terima kasih dari Polres Sarmi ya.
1: Iya, sekali. Kota Ombak, Kak.
0: Kota Ombak.
1: Betul.
0: Waduh, jauh-jauh di sana cuaca juga ternyata sama kita ya pagi hari ini. Cuaca sangat bersahabat pagi hari ini. Kita bisa manfaatkan juga paparan sinar mentari pagi ini untuk menyemangati kita. Dan selain dari Polres Sarmi tadi, tentunya yang lainnya kita masih menantikan ya di nomor seperti biasanya untuk melaporkan kondisi situasi arus lalu lintas di pagi ini. Hari Senin ini momen yang rame biasanya ya.
1: Pagi ya, mengawali kegiatan.
0: Baik.
1: Setelah weekend Kak ya, Sabtu Minggu. Betul,
0: ya.
1: Jangan terlena juga karena Sabtu Minggu biasanya kan saya ini tidak melakukan kegiatan, jadi bangunnya agak siang ya. Jadi yeah. Senin udah mulai ini. Udah mulai harus bangun pagi.
0: Iya, biasanya terbawa ya. Masih
1: terbawa suasana,
0: ya, suasana ya. Bangun pagi rasanya susah, apalagi hari Senin.
1: Betul sekali, Kak.
0: Tapi kenapa banyak orang yang menghindar hari Senin ya? Karena mungkin padat ya atau gimana?
2: Mungkin mengawali hari itu ya, sama mungkin biasanya ada upacara atau apel-apel.
0: Oh iya, biasa pagi-pagi hari
2: betul.
0: Senin ya.
2: Betul sekali.
0: Dan ini biasanya ramai sudah di beberapa arus lalu lintas karena memang ada kegiatan apel pagi, upacara pagi ya. Dan tentunya kita nantikan untuk teman-teman atau rekan-rekan kita yang bergabung nantinya untuk menyampaikan ya, mungkin saya ya, kita semuanya mungkin ingin tahu ya terkait tentang HUT Bhayangkara ya.
1: Oh iya.
0: Selamat tentunya untuk rekan-rekan kita yang bertugas ya, serta ada kegiatan apa nih rencananya di HUT Bhayangkara ke-80 ya.
2: Iya, baik. 80. Untuk HUT Bhayangkara kami dari kepolisian tentunya ada kegiatan bakti sosial yang nanti akan dilaksanakan. Yang kedua ada kegiatan bagi-bagi sembako.
1: Betul
2: ya.
1: Betul sekali, ada bagi-bagi sembako.
2: Terus ada cek kesehatan gratis.
0: Donor darah.
2: Iya.
0: Itu biasanya
1: betul
0: ada itu ya.
1: Donor darah setiap tahun pasti ada, Kak.
0: Kunjungan kasih biasanya.
1: Kunjungan kasih.
0: Iya.
2: Biasanya juga ini, Kak, bagi yang tempat tanggal lahir atau jatuh pada tanggal 1 Juli itu biasa kalau bikin sekali. SIM-nya tuh gratis,
1: gratis kan?
0: SIM-nya gratis ya.
1: Iya, tapi menunjukkan KTP ya, betul Dina.
0: Baik, baik.
1: Bertepatan pada 1 Juli.
0: 1 Juli. Ya. 1 Juli.
1: Untuk tahunnya bebas.
2: Bebas. Bebas.
0: Ya. Ini menjelang HUT ya.
1: Betul.
0: 1 Juli.
1: Betul sekali.
0: Walaupun mungkin ini masih di bulan Juni, masih di awal, tapi akan dipersiapkan berbagai kegiatan ya, kegiatan yang menarik yang juga tentunya melibatkan masyarakat ya di bulan Juli nanti ini.
1: Betul sekali.
0: Baik, baik, baik. Iya, dan kita menantikan untuk sudah ada yang ingin bergabung, mungkin ya, bisa langsung disapa.
1: Ya, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi patroli udara.
4: Selamat pagi. Bekerja,
2: bergetar,
1: terlaporkan.
2: Silakan laporannya.
4: Pagi ini bersama saya Aida Saifuddin dari Satuan Lalu Lintas Polres Serom melaporkan situasi arus lalu lintas pagi ini masih terpantau ramai dan lancar. Lihat masyarakat pun demikian ramai dan lancar, dan kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam berkendara roda 2 maupun roda 4 dan taati aturan lalu lintas. Demikian dapat kami laporkan.
0: Bang, halo. Cuaca ya, di sana gimana di sana?
4: Untuk cuaca pagi ini cukup cerah.
0: Oh, cerah juga di sana. Betul. Baik, ya, baik. Semangat ya untuk teman-teman di sana.
4: Ya.
0: Baik. Terima ya, kasih.
1: Terima kasih untuk laporannya.
4: Selamat pagi, selamat presisi. Bekerja,
1: bergetar, terlaporkan.
0: Iya, dari Kerom tadi.
1: Betul
0: ini
1: sekali,
0: ya,
1: Kak.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih untuk informasi yang dari sana. Ini pagi ini diawali dengan yang jauh-jauh dulu ya.
1: Betul sekali.
0: Nanti merapat ya, dekat-dekat ke sini lagi. Iya. Dan di hari Senin ya, memang anak-anak sekolah ini di jalan-jalan ini ya, para orang tua mengantar.
1: Betul
0: ya,
1: sekali. Apalagi kalau anak-anak yang berumur masih TK begitu, mengawali harinya agak susah ya.
0: Paut
1: ya. Iya, betul. Jadi ibu-ibunya harus ekstra supaya bapak-bapaknya tidak terlambat ke kantor untuk mengantar.
0: Dan yang tidak kalah penting juga adalah menyiapkan sarapan pagi ya.
1: Betul sekali.
0: Karena ini penting. Kalau enggak sempat ya mungkin bisa mampir di para pelaku UMKM kita pagi-pagi.
1: Betul,
0: ya,
1: iya,
0: kan?
1: Iya. Terkait sarapan nih, motor juga harus sarapan ya, Bripto Dina ya, harus mengecek kembali keadaan motor, apakah bensinnya tercukupi sampai tujuan.
2: Jangan sampai di tengah jalan berdorong ya.
0: Aduh, itu parah itu. Paling permasalahan yang paling tidak mengenakan kalau pagi-pagi itu kita mogok kendaraan kita.
1: Iya, nanti yang disalahkan tanggal ya. Ini tanggal apes mungkin.
0: Iya, benar. Oke, baik. Tentunya kita masih menantikan untuk rekan-rekan kita yang lainnya untuk bisa bergabung. Silakan ya untuk rekan-rekan kita yang sudah berkoordinasi bersama rekan-rekan kita yang di sini, ada Bripto Eka dan juga Bripto Dina.
1: Betul ya,
0: ya. Di nomor yang tentunya sudah Anda pegang, Anda bisa menyampaikan untuk situasi kondisi di suasana pagi ini ada di beberapa arus lalu lintas ya. Dan ada program apa lagi nih di Dirlantas Polda Papua ini untuk terkait tentang mungkin kegiatan atau hal-hal yang biasanya terkait tentang SIM, STNK atau seperti apa?
2: Ya, baik, kami dari Ditlantas tentunya banyak kegiatan. Kegiatan-kegiatannya itu yang pertama, kami adanya kegiatan Polisi Go to School, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan terkait berlalu lintas kepada anak-anak usia dini, kan?
0: Usia dini ya.
2: Iya. Yang kedua, kami juga adanya patroli Blue Night. Patroli itu, patroli ini di mana pada malam hari kami keliling sekitaran Kota Jayapura mengecek situasi arus lalu lintas
1: ya, sekali,
2: sama gangguan Kamtikmas ya, Kak.
1: Betul sekali.
2: Yang ketiga, kami ada namanya patroli sedekah subuh.
0: Ada juga ya?
2: Ada.
0: Setiap hari. Maksudnya gimana ini?
1: Setiap hari. Setiap hari dan waktunya di lakukan pada dini hari, yaitu subuh.
0: Di subuh hari.
1: Betul. Jadi ada beberapa anggota kami dari satuan PJR, Polisi Jalan Raya, melakukan patroli sekalian lihat titik-titik di mana mungkin ada mama-mama Papua yang sedang bekerja di pagi hari, di mana itu mereka sedang menyapu atau menjual pinang atau persiapan untuk bekerja. Kami memberikan sedikit sedekah, memberikan tali kasih dari Ditlantas Polda Papua berupa sembako, untuk diberikan kepada masyarakat yang kami temui di jalan.
0: Baik, seperti baik, itu. Baik. Ini saya baru dengar ini. Sejak kapan itu?
1: Ini sudah terlaksana dari Pak Dirlantas kami menjabat.
0: Iya. Yang sekarang.
1: Betul sekali.
0: Oh iya, terlaksana. Rame nih kalau begini nih.
2: Iya. Terus ada sedekah Jumat juga.
1: Iya, Jumat berkah.
0: Jumat berkah juga.
1: Betul, ada sedekah subuh. Setiap Jumat kami melaksanakan Jumat berkah juga.
0: Baik, baik.
1: Ya, sasarannya baik. Itu ya Bribtu Dina, biasanya ke panti-panti asuhan.
0: Iya. Asuhan, betul. Oke, baik, baru tahu nih. Ini kayaknya program ya.
1: Iya, setiap tahun pasti ada program-program.
0: Program-program yang terbaru lah, betul. Ya kan. Ya, sesuai dengan masing-masing karakter ya.
1: Betul sekali, Kak.
0: Oke, baik. Ini kita baru dengar nih ya. Nanti kita, siapa tahu saya dapat nanti pagi-pagi karena saya dinas subuh jadi.
2: Baik, siap. Bisa. Kalau mau jalan ke sini kan, kita lihat berhenti dulu.
0: Iya.
2: Kita kasih.
0: Saya lihat ini saya pasti tahan, Bapak kasih saya sudah sebelum sarapan. Oke, baik. Karena memang ya, sarapan menjadi hal yang penting untuk menjaga imunitas kita, karena kita membutuhkan energi, tentu asupan makanan menjadi bagian yang harus diperhatikan ya, apalagi betul, para pekerja-pekerja kita yang di luar ruangan ya,
1: dengan yang menggunakan fisik
0: tetap. Ya itu pasti harus
1: diawali dengan kudapan.
0: Iya. Tapi ya jangan sarapan pagi jadi makan siang ya. Porsi makan siang kembali tidur ulang gitu. Oke, kita masih menantikan ya yang bergabung nih teman-teman kita ini di nomor yang tentunya sudah dikonfirmasi dari rekan-rekan kita yang di sini, tentu ada Bribtu Eka dan juga Bribtu Dina menemani kita semuanya berbincang-bincang pagi di acara patroli udara dan mendapatkan informasi di beberapa arus lalu lintas yang biasanya hari Senin menjadi hari yang cukup padat dan cukup ramai.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Nah, masih ada diskon kah untuk pajak ini?
2: Baik, kami juga ingin menginformasikan kepada masyarakat Kota Jayapura. Jadi di sini ada diskon pajak, diskon pokok pajak 10% dan bebas denda pajak bagi yang menunggak pajak. Yang kedua, diskon pokok pajak 15% bagi yang bayar tepat waktu. Yang ketiga, diskon pokok pajak 30% untuk yang mutasi masuk antar provinsi. Dan yang terakhir, tambahan diskon pajak 1% untuk pembayaran melalui ATM dan payment teller Bank Papua. Ini berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni.
0: 30 Juni.
2: Iya, ini tinggal berapa hari?
0: Tinggal berapa hari? Tapi biasanya menyambut HUT itu ada lagi itu. Lain lagi itu diskonnya.
1: Jadi selalu dipantengin ya untuk informasinya.
0: Iya. Biasa gitu itu. Apalagi kalau HUT itu waduh.
2: Ini bulan-bulan penuh diskon.
0: Iya, diskon.
2: Kalau enggak
1: bertabur diskon.
2: Iya, kalau enggak HUT Bayangkara terus ini ulang tahun lalu lintas pasti.
0: Betul. Habis itu hari kemerdekaan. Tambah rame. Panjang ini.
1: Sampai Desember kayaknya kan.
0: Baguslah. Oke, baik, kita sapa lagi yang bergabung, silakan.
2: Halo, selamat pagi. Patroli Udara.
5: Selamat pagi, bekerja bergetar terlaporkan.
2: Silakan laporannya,
5: mohon
2: Pak.
5: Mohon izin melaporkan, saya Bribda Brian Sirei dari Pos SBSM Kota Raja. Izin melaporkan. Situasi di sekitaran pos untuk arus lalu lintas terpantau ramai namun lancar. Untuk giat orang tua yang mengantar anaknya mulai ramai dan dihimbau kepada pengendara yang ingin melewati SBSM Kota Raja agar dapat mengurangi kecepatan dikarenakan ramainya pengantaran anak sekolah. Begitupun untuk cuaca terpantau cerah, demikian yang dapat kami laporkan. Bekerja bergetar terlaporkan. Selamat.
1: Iya, selamat.
0: Terima kasih. Sudah melaporkan ya.
1: Betul.
0: Betul kan?
1: Di SD pasti
0: ramai pasti kalau pagi-pagi.
1: Betul,
0: hari
1: Kak,
0: ini.
1: Apalagi di situ terdapat dua sekolah ya, Bribtu Dina ya. Ada SD FIM dan SD Kalam Kudus, betul. Jadi di situ agak trouble kalau pagi karena itu dilihat ya. Juga di Kalam Kudus kebanyakan mobil ya yang parkir di situ, jadi agak sedikit trouble.
0: Jadi memang harus fokus berkendara karena pagi ya. Kalaupun Anda ingin tepat waktu ya, sejauh jauh waktunya harus diperbanyak ya, di manage baik mungkin. Karena di jalan juga ya, ini adalah fasilitas publik umum. Jadi kita juga harus mengikuti ya rambu-rambu ya, atau kondisi di jalan tersebut seperti apa ya. Beda kalau hari Sabtu sama hari Minggu ya.
2: Iya, betul.
0: Itu enak ya, jalan pagi ya kan.
2: Jalan pagi.
1: Kalau Sabtu Minggu yang rame di mall ya.
0: Tapi nanti siang itu kalau ramenya di situ, lalu lintas padat di situ ya.
2: Kalau enggak pagi di ini Capri Day.
1: Iya,
2: di
1: Capri Day.
0: Capri Day.
1: Betul.
0: Ya, tapi biasanya kalau rame juga di tanggal-tanggal seperti ini sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau tanggal-tanggal tua enggak dapat ya.
1: Enggak dapat.
0: Enggak dapat
1: iya.
0: Rame. Gak
2: dapet ramenya. Semua di dalam rumah aja.
0: Iya. Aduh. Oke, baik ya untuk para pendengar di manapun saja Anda berada. Arus lalu lintas ya, kita sedang dengarkan tadi sudah ada yang bergabung, rekan-rekan kita ada 3 ya. Dari Kota Raja ya tadi ya. Dan juga dari Sarmi dan juga dari Kerom.
1: Kerom, betul sekali.
0: Baik, masih ada waktu tentunya untuk beberapa rekan-rekan kita lainnya yang mungkin bergabung, ingin bergabung bersama kami menyampaikan informasi arus lalu lintas terkini di seputaran tempat tugas masing-masing ya. Tapi waktu kesini tadi macet belum ya?
2: Belum, Kak.
1: Iya. Kalau macet sih tidak. Cuma karena kami berdomisili di Kota Raja, tadi sempat kami melihat untuk apa Din? Bribtu Dina di sekitaran Entrop ada pekerjaan
2: iya,
1: jalan.
2: Pekerjaan jalan.
1: Betul.
0: Di Entrop.
1: Iya.
0: Ya, betul.
2: Kami menghimbau kalau ketika masyarakat melewati situ lebih berhati-hati lagi.
1: Betul.
2: Dan
1: iya. Ya, kemarin kan terjadi insiden longsor di situ.
0: Iya, di situ memang betul-betul.
1: Betul. Jadi di situ jalan sedang dalam perbaikan.
0: Perbaikan memang jadi kayak seperti satu arah gitu ya.
1: Betul. Untuk cukup satu mobil. Maka dari itu kami himbau jika melintas di situ tetap saling menjaga jarak.
0: Iya.
1: Dan kecepatan.
0: Apalagi tanjakan ya.
1: Betul.
0: Sebelah tanjakan dari sini.
1: Tanjakan dan tikungan di situ.
0: Tiba-tiba
2: harus sabar dan saling menghargai.
0: Iya. Baik. Dan kondisi jalan untuk menuju ke Skyland itu kalau ya kalau
1: iya sini. Betul sekali.
0: Baik, dan iya mungkin untuk rekan-rekan kita lainnya silakan tentunya untuk bergabung ya. Ada berapa lagi tadi? Sudah 3 ya. Ada 3
1: iya,
0: tadi.
1: Betul
0: ya.
1: Sudah ada 3. Ada 3. Kami menunggu untuk menelpon
0: teman-teman yang lainnya
1: yang lain
0: lagi, silakan ya. Dan biasa memang kalau pagi-pagi seperti ini juga ya, para pelaku UMKM juga sudah mulai ramai. Silakan tentunya bagi Anda yang enggak sempat untuk sarapan di rumah tentu bisa berbelanja ya. Semoga juga untuk para pelaku UMKM makanan atau sarapan pagi di Kota Jayapura ini laris manis.
1: Betul,
0: lancar-lancar ya. Aja rezekinya ya.
1: Menaik
0: rezeki di pagi hari karena memang banyak yang cukup sibuk ya karena aktivitas yang cukup padat sebelumnya ya, tidak sempat untuk ke sarapan pagi.
1: Betul sekali.
0: Dan Oma Opa apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya Oma Opa, Tete Nenek semua. Semoga saja ya untuk di pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan baik, mungkin ada yang ingin juga disampaikan, diinformasikan ya.
1: Iya, untuk himbauan saja Kak. Kami masih melihat banyak orang yang stay di jembatan merah ya, Bribtu Dina ya.
2: Iya Kak.
1: Iya. mungkin hanya untuk sekedar berfoto atau menikmati sunset. Apalagi sekarang yang lagi viral yang di Kilo 9. Itu sangat viral sekali ya sekarang. Kemarin kami melintas juga sangat-sangat banyak sekali masyarakat untuk antusiasnya. Jadi kamu tetap himbau, tetap menjaga keselamatan saat melihat sesuatu yang viral ya.
2: Sunrise.
1: Iya, kan? Sunrise. Oh, betul, iya. Di Kilo 9.
0: Kilo 9 itu.
1: Betul sekali. Sebenarnya itu sudah lama sekali ya.
2: Iya, baru-baru viral
1: saja. Tapi baru-baru ini saja viral. Jadi iya. Untuk apalagi di sana saya melihat tidak anak muda tapi orang tua, anak kecil semua stay di sana untuk melihat sunrise di pagi hari.
0: Pagi hari, benar.
1: Iya.
0: Apalagi, saya jadi penasaran loh itu karena lihat postingan itu.
1: Iya.
0: Tapi mikir dua kali, wah jauh juga ini.
1: Mereka bilang apa negeri di atas awan ya.
0: Kita dari sini perginya jam berapa ya sebaiknya itu?
1: Iya, kalau bisa ya mungkin setengah lima, jam lima.
0: Betul. Setengah lima kayaknya ya.
1: Untuk mendapatkan sunrise.
0: Ya, sunrise di sana. Di sana ramai ya berarti ya?
1: Sangat-sangat ramai. Apalagi kalau weekend ya. Iya, apalagi weekend di sana kemarin kami melintas juga sangat ramai sekali masyarakat yang antusiasnya. Waduh. Jadi memang sangat macet di sana kalau sangat ini ya. Apalagi kendaraan yang diparkirkan tidak sesuai, maksudnya sembarangan apalagi itu.
0: Baik. Nah, ini juga jadi perhatian.
1: Betul
0: mungkin ada
1: sekali.
0: Warga yang bisa membantu di sana ya. Hmm. Untuk mengatur juga di sana parkiran ya kan.
1: Betul.
0: Kalau parkiran juga waduh semeraut, waduh bisa ya, kita tidak inginkan terjadi.
1: Betul
0: hal-hal
1: sekali,
0: yang tidak kita
1: iya.
0: inginkan ya. Iya, dan itu salah satu spot wisata ya iya. yang ada di Jayapura itu ya. Di kota Jayapura dan juga beberapa wilayah sekitarnya juga banyak spot-spot wisata juga sebenarnya.
1: Iya,
0: cuma kalau di pagi hari ya itu tadi salah satunya.
1: Di Kilo 9.
0: Di Kilo 9 iya. Penasaran juga itu.
2: Jangan sampai besok kakak pergi ke sana.
0: Rencana kalau libur, ya kebetulan saya besok libur.
1: Iya.
0: Sempatan. Iya, apalagi kalau hari-hari kerja kan pasti tidak terlanjur rame ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, kegiatan di Car Free Day setiap hari Sabtu gimana ya?
1: Iya.
0: Masih jalan ya?
2: Iya, baik. Kami juga menginformasikan kepada masyarakat khususnya Kota Jayapura yang mana kalau hari Sabtu sedang jalan-jalan di Car Free Day atau olahraga bisa mampir di booth kami di Bisim. Untuk memperpanjang SIM yang sudah habis masa berlakunya.
1: Betul, iya.
0: Oh, ada juga booth di sana ya.
1: Iya.
0: Baik, baik. Ini kesempatan juga untuk Anda yang ingin memperpanjang ya.
1: Iya.
0: Kalau yang sudah mati jangan di situ berarti.
1: Betul.
0: Hanya diperpanjang saja.
2: Diperpanjang kalau mati langsung di
0: Polresta.
2: Polresta itu.
0: Iya. Ada yang bergabung, silakan.
1: Ya, selamat.
2: Halo, selamat pagi. Patroli udara.
6: Patroli udara, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bribda Rivaldo dari Simpang Ring Road.
0: Baik.
6: Ingin melaporkan situasi di pertigaan Ring Road dari arah Boya menuju Telamadi, dari arah AB menuju dalam hadis untuk arus lalu lintas masih ramai lancar, untuk aktivitas masyarakat mulai ramai. Untuk watpers yang menjaga di pertigaan ring road 2 butir.
0: Baik.
6: Untuk 815-nya cerah.
0: Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat menjalankan aktivitas. Dan semangat juga tentunya untuk rekan-rekan kita di sana. Dan rata-rata semua menyampaikan bahwa ramai,
1: betul,
0: lancar,
1: sekali, betul.
0: Nggak ada yang landai, ya. Lancar. Kali ini saya dapat informasi rata-rata ini ramai ya.
1: Lancar.
0: Kemarin-kemarin oh masih landai, lancar. Ini kok jadi ramai semua hari Senin ini.
1: Iya, di ring road itu juga lumayan padat ya Bribtu Dina ya. Iya, karena kan di situ pertemuan antara dari Kota Raja dari Hamadi, dari Koya, dari Jembatan Merah semua bertemu di situ. Apalagi di situ kalau tidak ada lampu merah juga.
0: Iya, enggak ada lampu merah.
1: Tidak ada lampu merah. Jadi
0: benar, iya.
1: Jadi masyarakat yang menggunakan kendaraan itu juga harus wanti-wanti melihat kanan kiri kan. Jangan sampai sudah lihat ke kanan, tidak lihat ke kiri, tiba-tiba ada kendaraan sebelah kiri.
0: Aduh. Oke, baik. Waktu kita ini sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta ini. Ada yang ingin disampaikan terakhir ya, mungkin?
2: Terakhir silakan. Ini ada pantun nih kak.
0: Apa itu?
1: Kita asiknya, apa cakepnya ini?
0: Cakep ya.
2: Sepakat yang mana nih?
0: Cakep.
2: Baik. Ya. Pergi ke pasar membeli ikan.
0: Cakep.
2: Jangan lupa membeli ketela.
0: Cakep.
2: Patuhilah aturan di jalan agar selamat sampai tujuan semua.
0: Cakep.
1: Sesuai dengan yang membawa ya, cakep.
0: Terima kasih untuk
1: ya, terima kasih banyak kak.
0: Bribtu Eka dan juga Bribtu Dina sudah menemani teman-teman ya masyarakat ya lewat informasi arus lalu lintas dan juga rekan-rekan kita yang di lapangan juga terima kasih banyak untuk menyampaikan informasinya. Dan kita pamit undur diri dari ruang dengar di acara Patroli Udara. Patroli Udara
7: bekerja, bergetar, terlaporkan.

Baik, dengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, siarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto mendorong sekolah rakyat untuk keluarga tidak mampu. Menteri Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk melakukan kesadaran ekologis. Pakistan akan kembali menjadi mediator upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang rampung pada 20 Juni mendatang. Hal ini menyusul progres pekerjaan yang telah mencapai 58% serta pembangunan yang terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, tiba di Teheran untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat senior Iran. Pertemuan tersebut dilakukan di tengah upaya Islamabad sebagai mediator bagi Iran dan Amerika Serikat. Ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Joachim gagal menjaga asa tuan rumah menjuarai Indonesia Open 2026. Kegagalan itu terjadi setelah dikalahkan pasangan Malaysia Goh Zafei dan Nur Izzuddin pada final di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
2: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
3: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
1: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
3: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengajak masyarakat untuk melakukan kesadaran ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hana Syarif melaporkan.
4: Menanam itu juga bagian yang penting. Dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
4: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan asli. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rahmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
6: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup 3 saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
5: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati Sumba Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
8: Dan peringatan ini kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
9: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
7: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bersama dengan Gabungan Pengusaha Jamu terus mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
10: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik.
11: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan jamu memiliki potensi besar bagi kesehatan.

0: warisan budaya yang berharga.
1: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi. Kedepannya jauh luar biasa, bisa
2: inovasi, ya, Pak.
1: Bisa berinovasi. Dan saya kira generasi milenial dan generasi yang terbaru, yaitu generasi alfa, ini menjadi sebuah kekayaan. Jangan lupa, saya selalu katakan, ada potensinya 350 triliun setiap tahun kalau ini dikelola dengan baik.
0: Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak turut melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, produk jamu dapat terus dikembangkan ke berbagai bentuk yang lebih beragam.
3: Jadi bukan hanya dari bentuk botol, bisa diperluas lagi. Maksudnya apa? Dalam bentuk-bentuk format-format yang lainnya, dalam bentuk seperti pil, saset, atau tablet, atau juga bahkan bisa dimasuk ke dalam ranah kosmetik juga. Dan itu semua, ya, apalagi sekarang Badako sangat membuka diri dan melakukan pendampingan jemput bola, ya, Pak.
0: Puncak peringatan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara. Mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana, hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar, Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Jawa Timur melakukan razia besar-besaran di kamar hunian. Anda Kusuma melaporkan.
5: Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar atau handphone, pungli, dan narkoba, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, Lapas Jombang bersama Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia besar-besaran di kamar hunian warga binaan. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh di sejumlah blok hunian warga binaan, petugas tidak menemukan narkoba maupun barang berbahaya lainnya, sehingga kondisi lapas dinyatakan tetap aman dan juga kondusif. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Muhammad Ulin Nuha, menilai bahwa hasil razia tersebut menunjukkan sistem deteksi dini serta pembinaan di Lapas Jombang berjalan dengan baik.
6: Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Lapas Jombang atas komitmen nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi seperti ini harus terus dipertahankan.
5: Sementara itu, Kepala Lapas Jombang, Rino Solesumitro, menjelaskan bahwa razia gabungan ini merupakan langkah deteksi dini untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, sekaligus juga memastikan lingkungan lapas tetap bersih dari peredaran narkoba maupun telepon seluler ilegal.
7: Hari ini kita melaksanakan kegiatan pencegahan bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dan aparat penegak hukum TNI dan Polri untuk melaksanakan kegiatan penggeledahan di dalam lapas Jombang. Untuk hasil bisa kita lihat di meja hasil temuan GSPR, korek gas, potongan kuku, dan benda-benda lain yang memungkinkan untuk gangguan keamanan. Ya, jadi kita sita. Harapannya kami Lapas Jombang bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur membersihkan lapas dari handphone, narkoba, penipuan.
5: Lapas Jombang menegaskan akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan juga tertib. Ara Husuma melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jakarta resmi memulai Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta. Selain untuk kegiatan olahraga masyarakat, juga dimanfaatkan untuk mendorong gerakan pilah sampah. Yuriko Fitri melaporkan.
8: Pak Sekda, Cinta Laura, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini Pemerintah DKI Jakarta.
9: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di Jalan HR Rasuna Said Kuningan. Kegiatan berlangsung setiap minggu pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media di Kuningan mengatakan, waktu pelaksanaan Car Free Day disesuaikan dengan kondisi kawasan.

0: Kawasan tersebut karena sejumlah tempat ibadah di wilayah itu mulai digunakan sekitar pukul 9.30. Menurut Pramono, mayoritas masyarakat mendukung agar pelaksanaan Car Free Day Kuningan terus dilaksanakan dan warga juga berharap sejumlah fasilitas yang masih dalam proses pembangunan dapat segera diselesaikan. Pramono juga menegaskan selain menjadi sarana olahraga, Car Free Day Kuningan dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan pilah sampah dan pihaknya menargetkan kebiasaan memilah sampah menjadi bagian dari budaya masyarakat.
1: Ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. Sebagian besar, hampir 95-96% lebih, mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi kontinu, terus-menerus.
0: Sementara itu, Ambasador Duta Pilah Sampah DKI Jakarta Cinta Laura mengajak masyarakat mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah. Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Cinta juga menegaskan sampah tidak boleh dipandang sebagai beban. Sampah yang dipilah dapat didaur ulang dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.
2: Mengeluh bahwa jalanan kotor, polusi udara memarah, TPA tidak bisa menampung sampah. Tapi yang seharusnya kita lakukan bukanlah menyalahkan, tapi merubah kebiasaan kita. Memiliki tanggung jawab, menyadari bahwa kitalah bagian dari masalahnya dan kitalah yang harus merubah tingkah laku kita.
0: Sementara di kawasan Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, aktivitas masyarakat cukup meningkat dan sangat antusias. Dan selain itu juga beberapa bazar yang diikuti oleh UMKM di sekitar wilayah Jakarta Selatan juga menarik perhatian masyarakat. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ke tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang.
3: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Benda tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan benda salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
2: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
1: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
2: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama tim.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga sudah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Rumah adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
5: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
6: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
7: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
9: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
8: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya tentu kita semuanya patut bersyukur di pagi hari ini dengan cuaca yang begitu segar, cuaca yang begitu cerah, udara pagi yang masih begitu segar. Kita manfaatkan pagi ini untuk dapat menambah energi kita, semangat kita untuk menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab kita masing-masing lewat pekerjaan. Apapun profesi kita tekuni, kita jalani, kita ikhlas menjalankan atau mengerjakan, apalagi yang melayani masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Anda. Kita semangat tentunya untuk pagi ini. Kita bersyukur atas nikmat hidup yang terus kita bisa rasakan juga pastinya. Hingga sampai saat hari ini tidak ada henti-hentinya. Ya berkat-berkat kesehatan, kekuatan dalam menjalani berbagai aktivitas. Namun yang terbaring sakit, kami berdoa berharap semoga lekas sembuh ya, kiranya dapat kumpul kembali bersama keluarga dengan beragam kegiatan dengan penuh sukacita nantinya. Dan pendengar siaran Pro 1 RRI Jayapura, kalau tadi bersama Pro 3 Jakarta, Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura dengan beragam informasi menarik di pagi ini akan hadir. Nantinya informasi perkiraan cuaca kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Kalau kita lihat kondisi cuaca pagi ini begitu cerah, namun apakah beberapa jam ke depan ini masih secerah seperti pagi ini? Kita tentunya juga ingin tahu untuk informasi perkiraan cuaca di seputaran Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Di ujung telepon ada rekan prakirawan Mbak Nindi. Halo Mbak Nindi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak Nindi, apa kabar?
1: Baik.
0: Iya, silakan Mbak Nindi, seperti apa ini untuk informasi perkembangan cuaca hari ini?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Kota Jayapura. Bersama saya Windy, prakirawan cuaca dari BMKG Papua, akan memberikan informasi perkiraan cuaca hari ini yang berlaku selama 24 jam ke depan, Senin 8 Juni 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 63 hingga 99%. Dan untuk arah angin dominan dari timur laut hingga timur dengan kecepatan angin 4 hingga 10 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan pada pagi pada hari ini, untuk siang hari di wilayah Kabupaten Kerom, Biak Numfor dan Cipiori. Untuk malam hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Membramuraya, Kepulauan Yapen dan Waropen. Dan untuk dini hari di Kabupaten Biak Numfor. Untuk Kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian kita beralih ke informasi perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Papua. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 5 hingga 20 knot. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 8 hingga 25 knot. Selanjutnya untuk informasi pasang air laut, diperkirakan hari ini akan terjadi pasang naik pada pukul 11.37 waktu Indonesia Timur setinggi 0,9 meter dan surut diperkirakan akan terjadi pada pukul 17.52 waktu Indonesia Timur dengan turun sedalam 0,5 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan segera menjauhi bantaran sungai dan kagunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang yang pernah longsor. Kami juga tidak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk dapat memantau informasi cuaca lebih lanjut maupun peringatan dini cuaca melalui akun media sosial kami di Info BMKG Papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Terima kasih rekan Indi sudah menyampaikan informasi perkiraan cuaca bersama kami. Salam hormat untuk teman-teman semuanya di sana. Dan dengar itulah informasi perkiraan cuaca bersama prakirawan dari BMKG Wilayah 5. Dan tentunya pendengar bisa menjadi rujukan kita semuanya, apalagi untuk Anda yang akan beraktivitas ya untuk di laut ya dan di udara juga navigasi penerbangan pastinya ya, dan para nelayan juga ya, ini bisa menjadi informasi bisa menjadi rujukan sementara untuk Anda. Namun yang jelas kita semuanya tetap selalu waspada dengan perubahan suhu udara yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dan sesaat lagi untuk satu informasi duka kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda.

Ya, saudara mendengar satu informasi duka dari keluarga Sabami yang ditujukan kepada keluarga besar kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Papua. Keluarga besar kantor wilayah hukum Papua, keluarga besar lapas kelas 2B Wamena, keluarga besar lapas kelas 3 Tanah Merah, keluarga besar lapas kelas 2B Serui, keluarga besar LPKA kelas 2 Jayapura, keluarga besar kantor Kelurahan Mandala, keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, keluarga Bapak Toninson Sabami di Manokwari, keluarga besar Woisiri di Sarni, keluarga Bapak Haweror di Manokwari, keluarga Bapak Yan Adolof Woisiri di Manado, keluarga besar Sabami di Manokwari dan Nabire, keluarga Bapak Herik Arongya di Argapura, keluarga Bapak Musa Arongya di Biak, keluarga Julius Maria Arongger Loi di Barapasi, keluarga Bapak Rudi Maswi di Jayapura, PKB Rayon 3 KSP 2B Jemaat GKI Martin Luther Kamke Abepura. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia Bapak terkasih Yohanes Sabami, suami dari Ibu Heroslin Rodi Kewoi Siri pada hari Minggu 7 Juni 2026 pada jam 6.09 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura. Jenazah disemayamkan di rumah keluarga Sabami di Kompleks Lapas Abepura dan rencana pemakaman dilaksanakan pada hari Selasa 9 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur di tempat pemakaman umum Tanah Hitam Abepura. Demikian satu informasi duka ini, kami mohon kiranya dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Human Rights Day International atau Hari Hak Asasi Manusia diperingati tepatnya 10 Desember. Terurai sejarah pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hal ini untuk memperjuangkan hak dan kebebasan mendasar semua manusia, menjamin setiap individu tanpa perbedaan kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, etnis, agama, bahasa, dan status lainnya. Hari HAM Sedunia tahun 2023 mengusung tema Freedom, Equality, and Justice for All atau kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua demi terciptanya harmoni dalam keberagaman. Tahun peringatan hak asasi manusia adalah deklarasi universal hak asasi manusia. Sayangi dan hargai hidup sesama, karena sejatinya hak hidup yang Tuhan berikan adalah hak mendasar yang harus dijunjung tinggi bagi siapa saja yang menghargai kehidupan sesama ciptaan Tuhan.

masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
1: RRI Radio.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, segala informasi kami lansir di Jayapura Antara, KBN Antara, untuk berita nasional Antara, di mana pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan setempat menyebut sektor pertanian menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan pertama 2026, di mana produksi padi periode 2 Januari hingga Maret mencapai 545,96 ton. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andri di Jayapura, mengatakan peningkatan produksi tersebut menunjukkan sektor pertanian Papua mulai bergerak menuju kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Dan menurut Andri, dengan kondisi tersebut berbeda dengan pola pertanian subsistem yang selama ini banyak dijalankan masyarakat. Ia menjelaskan, sementara dari sisi pengeluaran ada konsumsi rumah tangga menjadi faktor dominan yang menopang pergerakan ekonomi dunia, daerah maksud kami. Dia menambahkan sisi lain, aktivitas perdagangan luar daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Nilai ekspor Papua mengalami peningkatan yang disertai surplus neraca perdagangan, mencerminkan semakin aktifnya kegiatan ekonomi dan distribusi barang. Nah, untuk itu, pemerintah akan terus mendorong peningkatan produksi komunitas pertanian melalui pembangunan infrastruktur pendampingan petani serta perluasan akses pasar agar kontribusi sektor ini semakin optimal terhadap pertumbuhan ekonomi Papua. Itulah sekilas informasi pertanian jadi penggerak utama ekonomi Papua.

Anda, tongkat diperkirakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Barth bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain, seperti simbol otoritas. Tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba yang jatuh ke tebing. Alat bantu medis, di mana para dokter dan dukun untuk membantu mereka menyembuhkan orang sakit. Alat bantu seni, tongkat digunakan oleh para seniman untuk melukis dan mencatat, serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas, dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aktuality Papua, berita dan informasi Papua terkini. Menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari. Setiap hari, pukul 7.40 sampai selesai. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
4: Waktunya kentongan.
5: Kawan, coba ku tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
6: Apa ya? Flu kawan.
5: Bukan flu kawan, itu adalah PM25.
6: PM25 apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia kah?